0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.
2: Saudara, event pacu jalur 2026 di Kabupaten Kuantan Singingi tidak hanya menjadi perhelatan budaya dan tradisi masyarakat saja, Cik Tuan dan Puan, tapi juga dinilai mampu menjadi penggerak perekonomian daerah, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Hal ini disampaikan oleh pelaksana tugas Gubernur Riau SF Haryanto saat membuka event pacu jalur di Teluk Kuantan pada Rabu 19 Agustus 2026. Dalam kesempatan itu, Cik Tuan dan Puan turut digunakan batik khas Kuansing dan menilai bahwa produk lokal seperti batik Kuansing ini memiliki kualitas yang baik dan berpotensi semakin dikenal jika dipromosikan melalui event berskala besar. Dan pacu jalur ini memiliki potensi besar, Cik Tuan dan Puan, ya, sebagai sarana promosi lokal, produk-produk lokal, sekaligus memperluas pasar UMKM. Dan tingginya jumlah masyarakat dan wisatawan yang hadir selama pelaksanaan event ini menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan dan menjual produk mereka. Demikian kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Menurut kamu, kemerdekaan itu apa sih?
1: Ya, bebas dong. Bisa sekolah, bisa kerja, bisa berkarya.
0: Betul, tapi ternyata kemerdekaan bukan cuma soal bebas ya.
1: Iya, kita juga harus menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan berbuat baik untuk Indonesia. Mari, terus bergerak, terus berkarya, dan terus menjaga Indonesia.

Kemerdekaan bukan hanya tentang tanggal yang kita rayakan setiap bulan Agustus. Kemerdekaan adalah nafas yang kita hirup hari ini, langkah yang kita pilih, dan harapan yang terus kita jaga. Di balik ramainya jalan, padatnya pekerjaan, dan cepatnya dunia bergerak, selalu ada ruang untuk menjadi manusia yang lebih baik. Merdeka dari rasa benci, merdeka dari prasangka, dan merdeka dari takut bermimpi. Sebab negeri ini tidak hanya dibangun oleh mereka yang berjuang di medan perang, tetapi juga oleh kita yang hari ini memilih untuk jujur, saling menghargai, dan terus menebarkan kebaikan. Mari rawat kemerdekaan, bukan hanya dengan mengibarkan sang merah putih, tetapi juga dengan menghadirkan cinta pada negeri dalam setiap tindakan sederhana. Karena ketika hati kita merdeka, Indonesia akan selalu punya alasan untuk terus melangkah.

Pekanbaru, Bandaraya Melayu ya, yang dibawakan oleh Zahra Lida featuring Mary Marcelina. Cik Tuan dan Puan sudah mengantarkan kita ke pukul 7 lebih 12 menit, dan saya masih mengajak seluruh masyarakat Pekanbaru khususnya dan masyarakat Riau secara keseluruhan, Cik Tuan dan Puannya, untuk terus mengenal, memahami dan mencintai kekayaan budaya yang sampai saat ini masih banyak yang hidup di tengah-tengah kita. Dan berikut ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang sangat dekat dengan budaya Melayu. Ayo, kalau saya bilang yang sangat dekat dengan budaya Melayu, pikirannya apa nih? Mungkin sesuatu yang pernah kita dengar sejak kecil lah ya, bahkan mungkin pernah kita ucapkan ketika bercanda dengan teman. Apakah itu pantun, saudara? Nah, sebelum kita berbicara jauh tentang pantun, saya ada satu pantun nih. Pagi hari membeli selasih, singgah sebentar membeli ketan. Kalau budaya ingin dikasih, jangan lupa lestarikan pantun. Wah, cocok gak ya? Nah, bagaimana Cik Tuan dan Puan? Memang sederhana, namanya juga pantun baru dibuat pagi ini gitu kan. Ya memang, tapi pertanyaan sekarang begini. Kenapa ya orang Melayu itu begitu dekat dengan pantun? Ya, kenapa pantun bukan hanya digunakan untuk hiburan saja, tetapi juga untuk menyampaikan nasihat, menyapa seseorang, bahkan menyampaikan maksud dengan cara yang halus. Nah, itulah yang akan kita bahas dalam beranda budaya pagi berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, Cik Tuan dan Puan, karena nanti kita akan juga akan mengajak Cik Tuan dan Puan untuk berpantun ya. Persembahkan pantunmu pagi hari ini. 23606 nanti saya buka untuk interaktif berkhusus berpantun ya.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bang, itu kan lampu sedang merah. Kenapalah bang nih? Main nyelonong aja?
2: Tenanglah bu, kan di depan tidak ada polisi.
1: Tenang, kata abang tuh. Taat lalu lintas tuh bang, bukan kena ada polisi. Memang abang mau kalau anak dan istri abang tuh celaka akibat ulah sopir yang ugal-ugalan macam abang nih?
2: Saya minta maaf lah, besok saya tidak ugal-ugalan lagi.
1: Gitulah. Menerobos lampu merah bukan cerminan masyarakat bermarwah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Ya, Bangkit Negeri ya. Ini mengajak kita untuk terus bersinergi ya, Cik Tuan Puan masyarakat dan seluruh stakeholder untuk bisa maju bersama memajukan negeri. Nah, kembali kita berbicara tentang pantun tadi, Cik Tuan Puan. Jadi, pantun adalah salah satu bentuk sastra lisan yang sangat dekat dengan kehidupan kita sekarang. Jadi, pantun itu bisa hadir dalam berbagai suasana ya kan. Kadang-kadang kita lagi ngobrol aja, itu ada bisa berpantun gitu. Jadi dalam pergaulan, dalam kegiatan masyarakat, apalagi kalau udah acara adat gitu kan, dalam pertunjukan seni, itu mah selalu menggunakan pantun. Jadi banyak sekali ya contoh-contoh pantun, pantun nasehat, pantun bercanda juga. Dan tidak pula kalau nasihat ya, kalau kita dinasihati secara langsung misalnya gitu, kadang-kadang nggak terima gitu, nggak terima ada orang yang tidak bisa dinasihati. Nah, kalau berpantun, saya rasa ini orang nggak merasa digurui gitu kan. Justru dengan bahasa yang indah penuh perumpamaan, contoh nih, pergi ke pasar membeli ikan. Ikan dibawa dalam talam, kalau hidup ingin berkesan, jagalah tutur dan juga salam gitu. Nanti kalau bisa, kau tuh ngomongnya jangan sembarangan lah. Nah, gitu kan, apalagi dengan cara yang salah. Orang kan jadi tersinggung ya kan. Tapi kalau dengan pantun enggak, Cik Tuan Puan. Nah, tidak ada kalimat yang mengatakan kamu harus sopan. Tetapi pesannya sampai. Itulah salah satu kekuatan pantun, Cik Tuan Puan. Jadi pantun ini membuat pesan itu terasa lembut. Dalam budaya Melayu kan cara berbicara memang memiliki nilai tersendiri. Jadi kesantunan menjadi bagian penting dalam hubungan antar manusia. Nah, daripada mengatakan langsung misalnya, hey jangan malas kamu gitu kan, tapi ada bisa disampaikan dengan pantun. Misalnya contoh nih, naik sampan menuju seberang, singgah sebentar membeli ketan, rajin bekerja sejak sekarang agar tercapai segala impian. Kan pesannya yang sama tapi terasa lebih bersahabat gitu, Cik Tuan Puan. Inilah yang membuat pantun itu menarik. Jadi pantun bukan hanya tentang rima, bukan tentang bunyi saja, tapi ada cara berpikir, ada kreativitas, ada kesopanan, dan ada pesan. Dan melalui pantun juga membuat masyarakat belajar menyampaikan gagasan dengan singkat tetapi dengan indah. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa ya orang Melayu suka berpantun gitu kan, salah satu jawabannya adalah karena pantun sudah menjadi bagian dari cara masyarakat Melayu berkomunikasi dan menyampaikan nilai kehidupan. Nah, Cik Tuan dan Puan, setelah berbicara tentang pantun sebagai bagian dari kehidupan Melayu, kita rehat sejenak ya, menikmati suguhan lagu. Setelah ini kita akan kembali dengan pembahasan yang tidak kalah menarik, yaitu pantun ternyata bukan hanya untuk bersenang-senang, tapi pantun juga bisa menjadi cara menyampaikan nasihat tanpa membuat orang tersinggung.

0: Sekarang jalan desa kita sudah bagus. Hasil panen jadi lebih mudah dibawa ke kota.
1: Iya yo, benar. Usaha kecil itu juga berkembang. Banyak peluang kerja di kampung kita loh yo.
2: Melalui pembangunan desa dan daerah, negara mendorong pemerataan ekonomi, memperkuat potensi lokal, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Mari bersama membangun desa. Desa Maju Indonesia Maju.
3: Tarian Zafin berasal dari perkataan Arab, yaitu Zafan yang artinya penari, dan Al-Zafin yang artinya gerak kaki. Tarian ini diilhami oleh peranakan Arab dan diketahui berasal dari Yaman. Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada awal abad ke-16, tarian Zafin merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, Singapura, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Di Pekanbaru, tarian Zafin diperkenalkan oleh seorang songko yang berasal dari Sumatera bernama Adam sekitar tahun 1930-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di kampung Tanjung Gemuk dan kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian Zafin dikenal dengan dua jenis, yakni Zafin Arab dan Zafin Melayu. Tarian Zafin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari Zafin adalah laki-laki dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola, akordeon, dumbuk, serta harmonium dan vokal.
4: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Kami kita rehat sejenak ya, Cik Tuan dan Puan, untuk segera kita update dulu bagaimana cuaca Provinsi Riau untuk hari ini. Kita akan update bersama BMKG Pekanbaru.
1: Silakan.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini, Kamis 20 Agustus 2026. Cuaca pada pagi hari diperkirakan udara kabur hingga cerah berawan. Berdasarkan citra radar cuaca, terpantau hujan dengan intensitas ringan yang bersifat lokal terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Indragiri Hilir. Kemudian pada siang, sore hingga malam hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Dan pada dini hari, cuaca diperkirakan udara kabur hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kampar dan Rokan Hulu. Kemudian suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 99%. Arah angin diperkirakan bertiup dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau, pada hari ini diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau dalam kategori rendah. Sementara itu untuk informasi titik panas atau hotspot update pukul 23 waktu Indonesia Barat, di wilayah Sumatera terpantau 863 titik, di mana 67 titik diantaranya terdeteksi di wilayah Provinsi Riau, yaitu di Kabupaten Pelalawan 50 titik, Rokan Hulu 1 titik, Rokan Hilir 1 titik, Indragiri Hulu 9 titik, dan Indragiri Hilir 6 titik. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan selamat pagi.
1: Selamat pagi. Baik, pendengar, demikian informasi perakiran cuaca untuk hari ini, Kamis 20 Agustus 2026.
3: Demikian informasi perakiran cuaca hari ini.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760009, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Kembali lagi bersama saya Bintang Leli Sartika di Beranda Budaya Perempat RR Pekanbaru, Cik Tua dan Puan. Dan kita lanjutkan pembahasan tentang pantun tadi ya. Karena memang kalau kita perhatikan ada satu hal menarik dari pantun Melayu ini, saudara Cik Tua dan Puan. Karena pantun bisa digunakan untuk menyampaikan nasihat tanpa terdengar seperti sedang menasihati. Kan ini menarik ya. Karena dalam kehidupan sehari-hari, kadang orang lebih mudah menerima nasihat ketika disampaikan dengan kata lembut, Cik Tuan dan Puan. Ya, kayaknya ada yang mau mengirimkan pantun ini ya. Kita coba dulu ya. Iya, selamat pagi, Perempat.
1: Selamat pagi, Kak Bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Tengku. Lagi di mana nih?
1: Tak Tengku lah awak nih. Awak ini Uda ini.
0: Oh, Uda Naldi. Nah, sama pula. Sama pula lah suage tuh. Hah. Ada kembar-kembarnya dengan Tengku Ardiansah.
1: Masya Allah.
0: Atau Uda Naldi ini agak-agak sedikit menjadi bersaudara dia.
1: Saudara kita, serumpun.
0: Yalah, saudara serumpun ya. Di mana nih? Masih di rumah, dipanam di mana?
1: Lagi di jalan.
0: Udah sarapan?
1: Alhamdulillah sudah.
0: Oh, sudah, kirain belum mau ngajak gitu.
1: Oh, asik. Apa tak kasih tahu tadi baru selesai sarapan.
0: Aduh, iyalah tak apalah. Ah, macam mana nih Uda Naldi? Sering berpantun tak?
1: Sering-sering kali tidak, tapi coba-coba.
0: Kalau pagi nih, ada?
1: Ada insyaallah.
0: Apa tuh? Ayo.
1: Nah, coba dulu ya. Kalau tak namanya belajar ya. Kak Bintang. Nak Dara pergi ke pasar. Nak Dara pergi ke pekan.
0: Oh, ke pekan.
1: Ke pekan membeli ikan. Budaya asing boleh dibanggakan. Budaya Melayu dilupakan jangan.
0: Itu bagus betul.
1: Nak dua pantun seiring.
0: Ajubelah, yuk.
1: Makan ciri berlapis tiga. Ciri dimakan di hari senja.
0: Betul.
1: Kalau tuan nak belanja, jangan lupa kue bangkitnya.
0: Sekaligus memperkenalkan makanan tradisionalnya.
1: Betul.
0: Aduh, nak bisa terlawan lah Uda Naldi nih. Cucu. Makasih lah Uda.
1: Makasih Kak Minta. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan Uda Naldi. Nah, ini salah satu kelebihannya Cik Tua dan Puan ya. Macam mana kita nak merangkai kata untuk berpantun tuh. Wah, luar biasa sekali Cik Tua dan Puan. Terima kasih Uda Naldi sudah berkesempatan hadir di suasana pagi hari ini, membuat kita juga penasaran atau mungkin membuat kita juga ingin semangat ya untuk bisa berpantun. Kalau di Perempat ini yang jago berpantun tuh ada Onga Harun ya Cik Tua dan Puan. Kadang-kadang cuma melihat situasi dia udah buat pantun dia. Oke, di akhir kebersamaan kita Cik Tuan dan Puan, jangan jalan-jalan ke Kota Siak. Kalau tadi Uda Naldi ke pasar ya. Kalau saya ke Kota Siak dulu nih, karena di Kota Siak ini terlalu banyak saya rasa nih peninggalan-peninggalan sejarah yang bisa kita kenal gitu kan. Jalan-jalan ke Kota Siak, singgah sebentar membeli sukun. Ada gak sukun di Siak ya? Kalau budaya tetap dipijak, warisan lama terus tersusun. Nah, kalau ini mah apa namanya contekan Cik Tuan dan Puan. Pagi-pagi minum kopi, kopinya hangat di atas meja. Kalau budaya ingin lestari, anak muda harus ikut menjaga, betul tak? Buka ponsel melihat pesan masuk dari si dia. Jangan lupa jaga warisan. Pantun Melayu tetap terjaga. Itu dia kebersamaan kita di pagi hari ini di program Beranda Budaya Cik Tua dan Puan ya. Dari sedikit pembahasan kita tadi, pagi ini kita belajar bahwa pantun itu bukan sekedar empat baris kata yang berirama saja. Karena di dalam pantun itu ada kreativitas. Nah, usaha Uda Naldi tadi itu harusnya membuat kita jadi ikut dong ya. Wah, Uda Naldi aja bisa, masa aku gak bisa gitu kan. Jadi jangan biarkan pantun hanya menjadi kenangan. Kita gunakan saja dalam sehari-hari. Mengajarkan kepada anak-anak kalau mau mungkin memarahkan, menasehati anak-anak pakai pantun, saya rasa mereka akan lebih, emak saya ini kok lain pula lah berpantun juga gitu kan. Dan terima kasih untuk Ci Turampuan, khusus untuk Udan Aldi, terima kasih juga. Hati-hati di jalan ya. Tetap bangga menjadi bagian dari Indonesia yang kaya budayanya. Dan jangan lupa kalau bisa berkata dengan indah, mengapa harus berkata dengan marah?

0: Nampak dagangan kau sekarang laris betul ya. Sampai tak sempat duduk kau tuh, ha?
1: Alhamdulillah. Sekarang aku ni tak jual dekat kedai aja. Dah mula jual online juga.
0: Online? Alahai. Susah tak tu? Aku ni nak pegang pun takut-takut.
1: Tak susah dia punya. Awalnya memang pening sikit. Tapi pelan-pelan aku belajar. Ambil gambar yang elok, masuk dalam handphone, lepas tu jual kat media sosial.
0: Oh, patutlah pembeli kau ramai ya. Bukan orang-orang sini aja nampak eh.
1: Iya, ada yang order dari luar Pekanbaru, dari luar daerah pun ada.
0: Hebatlah ya kau ni. Nampaknya UMKM sekarang kena pandai ikut zaman lah ya.
1: Nah, betul tu. Dah, tak payah dah takut-takut nak berubah. Mula dulu dari yang kecil. Lama-lama, jadi besar.
0: Oh, jadi semangat aku nengok kau ni. Rasa nak cuba juga aku.
1: Jomlah, kita sama-sama majukan usaha kita. UMKM kita, dari kampung ke digital. Jangan takut berubah, jangan malu belajar. Kalau UMKM maju, ekonomi masyarakat pun ikut melaju.

mandi adalah sebuah budaya di masyarakat Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu. Acara ini bertujuan untuk mencukur rambut seorang bayi yang baru lahir dan mengenalkannya pada alam semesta.

0: Kegiatan ini dilaksanakan di saat bayi sudah berumur 8 hingga 10 hari dan acara ini dipimpin langsung oleh seorang dukun beranak. Dalam acara ini ada yang menarik, yaitu di saat berebut makanan yang disediakan oleh si tuan rumah.
1: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.
2: Baik Encik Tuan dan Puan, berikut kami sampaikan kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat terkait dengan inovasi perpustakaan keliling Bribka Khairi yang masuk dalam Kompolnas Award. Jadi tim juri Kompolnas Award 2026 ini, Cik Tuan dan Puan, melakukan visitasi ke Desa Sedaur, Kecamatan Rangsang Pesisir, Kabupaten Kepulauan Meranti pada Selasa 18 Agustus 2026. Dan kunjungan ini menjadi bagian dari penilaian inovasi pelayanan Polri di wilayah hukum Polda Riau. Dalam sambutannya, Cik Tuan dan Puan, Detis Komisaris Polisi Detis Mayer Silitonga, yaitu Waka Polres Kepulauan Meranti, mengatakan bahwa kesempatan bagi Polres Kepulauan Meranti untuk memelihara pengabdian personil yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, dan kehadiran Kompolnas dalam rangkaian penilaian ini bukan hanya menjadi sebuah kebanggaan saudara, tapi juga kesempatan bagi mereka untuk menunjukkan berbagai bentuk pengabdian, inovasi dan pelayanan yang telah dilakukan oleh Polres Kepulauan Meranti di tengah masyarakat. Dan salah satu inovasi yang menjadi objek penelitian adalah program perpustakaan keliling yang diinisiasi Babinkam Timnas Desa Sedaur Bribka Khairi. Demikian kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Terhadap guru hendaklah hormat, petuanya didengar, amanahnya diingat, petunjuknya diikut secara cermat, pengajarannya diterima sepenuh minat. Terhadap guru hendaklah sopan, lembutkan lidah dalam percakapan, jernihkan muka bila berhadapan, dahulukan guru bila berjalan. Terhadap guru elokkan perangai, jangan sekali memandai-mandai, nasihatnya diikut, petua dipakai, tekun belajar, janganlah lalai. Terhadap guru jangan menyanggah, tunjuk ajarnya jangan dibantah, bila bertanya elokkan tingkah, supaya belajar beroleh berkah. Terhadap guru jangan menyombong, membusungkan dada, mengembangkan hidung, petuanya diambil, amanah dijunjung, supaya berkahnya sambung bersambung. Terhadap guru bersangka baik, lebih kurangnya jangan diusik, ambil ilmunya secara baik, bagai menimba air di tasik. Terhadap guru janganlah ragu, petuanya dinanti, amanah ditunggu, jangan dihitung masa berlalu, supaya semangatmu tiada layu. Terhadap guru hendaklah kasih, tunjukkan hati lurus dan bersih, jangan dikira penat dan letih, ilmu ditimba menjadi benih. Terhadap guru jangan berdusta, bercabang lidah bersilang kata, supaya tercapai sebarang pinta, hidup pun tidak beroleh nista. Terhadap guru jangan khianat, di muka memuji, di belakang mengumpat, bersihkan hati, luruskan niat, supaya ilmu beroleh berkat. Terhadap guru jangan berdendam, baiknya diambil, buruknya dipendam, daripada bercanggah eloklah diam, supaya keberkahannya tiada padam. Maruah guru dijaga, peliharalah aib dengan malunya, bantulah segala keperluannya, supaya kita beroleh berkahnya.

Terima kasih Cik Tuan dan Puan masih bersama Pro 4 RRI Pekanbaru pada Tepak Pagi hari ini ya, edisi Kamis 20 Agustus 2026, dan saya Bintang Lili Sartika di sini masih akan menyapa Anda dengan rangkaian lagu-lagu hiburan, khusus lagu-lagu Melayu tentu, disertai dengan ragam informasi yang tentunya akan terus menambah wawasan, bahkan mungkin mengingatkan kita bahwa di dalam perkembangan zaman sekarang ini, Cik Tuan dan Puan, kita tidak hanya bicara tentang budaya saja, tapi ada hal-hal lain yang perlu kita pahami, seperti halnya tentang energi terbarukan, Cik Tuan dan Puan. Dan dari portal resmi rri.co.id, Cik Tuan dan Puan, bahwa saat ini Indonesia sedang didorong untuk pengembangan energi surya. Maka untuk itu Asosiasi Energi Surya Indonesia atau AESI itu menggelar Indosolar 2026 untuk pengembangan energi surya di Indonesia ini. Dan inilah salah satu kegiatan yang menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, investor, dan pemangku kepentingan, saudara. Dan Indosolar 2026 ini juga bertujuan menyelaraskan kebijakan pengembangan energi surya nasional. Dan untuk itu Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yulio Tanjung mengatakan bahwa transisi energi ini semakin penting dilakukan, saudara, karena kondisi geopolitik global ini dapat mempengaruhi ketahanan energi suatu negara. Jadi konflik di kawasan strategis itu berpotensi mengganggu jalur pasokan energi dunia, dan gangguan ini dapat menyebabkan kenaikan harga, berkurangnya ketersediaan energi, dan dampaknya juga dapat menekan daya beli masyarakat serta perekonomian nasional. Jadi kegiatan ini juga menjadi cara pemerintah, Cik Tuan dan Puan, untuk memperkenalkan, karena memang apapun ceritanya ketika kita akan beralih ke energi-energi baru itu perlu ada penyesuaian, ada pengenalan dulu, kita kenalkan dulu seperti apa gitu, Cik Tuan dan Puan. Maka di energi, di obrolan layanan pengembangan energi terbarukan, kita akan mengenal yang namanya Indosolar atau Energi Surya Indonesia. Jadi ada kegiatan Indosolar 2026 untuk mendorong pengembangan energi surya di Indonesia.

istimewa nih. Dengan anak cilok matiku tergoda. Kalau ini cantik orangnya.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Terima kasih Muda Indonesia. Kemerdekaan hari ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk belajar lebih banyak, berkarya lebih luas, berprestasi lebih tinggi, dan tetap mencintai negeri sendiri. Jangan cuma jadi penonton perubahan, jadilah bagian dari perubahan. Mulai dari hal sederhana, menjaga lingkungan, menghargai perbedaan, melestarikan budaya, dan menggunakan teknologi untuk hal-hal positif. Karena Indonesia butuh generasi yang bukan cuma pintar bicara, berani berkarya.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru. Kita kembali tadi ke energi terbarukan, karena memang mengikuti perkembangan zaman maksud saya, dari tahun ke tahun itu akan banyak sekali perubahan dan penyesuaian, Cik Tuan Puan. Jadi bukan hanya tentang energi terbarukan, tapi tentang juga harga, kondisi kehidupan, cara hidup, gaya hidup, pola hidup. Nah, jadi banyak sekali, Cik Tuan Puan, ya. Dan tahukah Anda bahwa pemerintah sedang menargetkan bauran energi baru terbarukan mencapai 18-21% pada tahun 2026 ini, Cik Tuan dan Puan, ya. Karena Indonesia itu memiliki potensi energi terbarukan sekitar 6.600 gigawatt dari sumber surya dan panas bumi. Jadi makanya pemerintah terus meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan ini. Jadi langkah ini juga dilakukan untuk menjaga ketahanan energi nasional, Cik Tuan dan Puan. Tapi kapasitas yang telah dimanfaatkan baru sekitar 16 gigawatt atau kurang dari 0,5%. Dan energi surya juga berpotensi mengurangi emisi karbon dan membuka peluang pasar karbon. Kira-kira begitu ya, Cik Tuan dan Puan, untuk mengenal energi surya ini. Dan selain energi surya, Cik Tuan dan Puan, pemerintah juga mendorong diversifikasi energi melalui pemanfaatan biodiesel, ya. Dan program biodiesel B40 menjadi salah satu juga upaya mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, Cik Tuan dan Puan. Jadi pengelolaan limbah juga berpotensi mendukung transisi energi melalui pemanfaatan sampah organik menjadi biogas dan energi alternatif. Jadi sampah yang tidak dapat didaur ulang juga dapat diolah menjadi energi atau bahan bakar. Nih, hebat ya, saudara. Jadi sampah itu gak bertumpuk-tumpuk gitu, ya kan. Dan kerjasama internasional itu sangat penting, ya. Mempercepat transisi energi, dan salah satunya melalui kerjasama Indonesia dan Jerman dalam pengembangan energi bersih. Dan kerjasama ini mencakup dukungan teknologi, peningkatan kapasitas, dan investasi, saudara. Dan upaya ini juga turut mendukung target Indonesia mencapai net zero emission sektor energi pada tahun 2060 mendatang. Nah, jadi pemerintah mengembangkan energi surya, juga panas bumi, hidro, serta infrastruktur transmisi untuk memperkuat sistem kelistrikan. Mudah-mudahan dengan pengembangan energi terbarukan ini, Cik Tuan dan Puan, kita nanti misalnya tiba-tiba listrik susah di depan, jadi ada energi-energi lain gitu, ya. Dan melalui Indosolar 2026 ini, ISC mendorong kolaborasi berbagai pihak untuk mempercepat pengembangan energi surya dan memperkuat ketahanan energi nasional.

0: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Om Basri, dapur Sotama bagus kah macam?
2: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang foloi, hahai.
1: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala bagi itu tara bahaya.
2: Be itu tara apa kong Cipa.
1: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas, itulah bikapa kondoran jaga bilang. Paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
3: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
2: Oh, sebahaya itu bolo.
4: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Sehat FM, suara budaya Riau.
1: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.
2: Baik, Encik Tuan dan Puan, berikut kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Bunda Literasi Kabupaten Indragiri Hilir Katerina Susanti Herman menyerahkan pusaka apung parit anak Inhil kepada pemerintah Kecamatan Concong sebagai upaya memperluas akses literasi bagi masyarakat pesisir pada Selasa 18 Agustus 2026. Penyerahan yang berlangsung di Pelabuhan Syah Bandar Kecamatan Concong ini turut menjadi langkah untuk mendekatkan buku dan sumber pengetahuan kepada anak-anak yang tinggal di wilayah perairan. Pustaka Apung Parit Anak Inhil ini, Cik Tuan dan Puan, merupakan layanan perpustakaan keliling yang menggunakan sarana perahu atau kapal untuk menjangkau masyarakat di kawasan pesisir. Dan inovasi ini dinilai relevan dengan kondisi geografis Inhil yang sebagian besar merupakan wilayah perairan. Demikian kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Adek mau pilih yang warna apa?
4: Warna putih.
5: Kalau kakak pilih warna apa?
6: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
4: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
5: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
6: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau!
5: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
7: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: Tempat berseri, berseri nama, Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjauh indah.
1: Terima kasih Cik Turang Puan masih bersama Pro 4 RRI Pekan Baru Suara Budaya Riau. Dan kembali bersama saya Bintang Lilis Sartika dalam program Kita Indonesia. Ruang untuk berbincang tentang kehidupan kita sebagai masyarakat Indonesia yang begitu beragam.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Terima kasih Cik Turang Puan masih bersama Pro 4 RRI Pekan Baru Kita Indonesia. Indonesia itu unik ya saudara, berbeda bahasa, berbeda daerah, berbeda kebiasaan, berbeda cara berpikir, bahkan dalam satu keluarga saja kadang-kadang kita bisa memiliki pandangan yang berbeda. Dan perbedaan itu sebenarnya bukan masalah loh ya. Yang sering menjadi masalah adalah bagaimana kita menyikapi perbedaan itu saudara. Apalagi sekarang nih, kita hidup di zaman ketika pendapat itu begitu mudah disampaikan. Cukup mengetik beberapa kalimat di media sosial, pendapat kita bisa dibaca banyak orang. Dan kita bisa memberikan komentar hanya dalam hitungan detik, saudara. Tapi pertanyaannya, sudah siapkah kita ketika pendapat kita dikritik? Sudahkah kita mampu mendengarkan ketika orang lain tidak setuju dengan kita? Dan yang tidak kalah penting, Cik Tuan dan Puan, bisakah kita membedakan antara kritik yang membangun dengan komentar yang memang hanya ingin menjatuhkan? Nah, pagi ini kita akan membicarakan hal yang selalu dekat dengan kehidupan kita. Mungkin ada di lingkungan sekolah, keluarga, pertemanan, tempat kerja, komunitas, sampai kehidupan kita di dunia digital. Tema yang diangkat pagi ini, Cik Turang Puan, tentang menerima kritik dan perbedaan dengan lapang dada. Karena memang menjadi pribadi yang terbuka itu bukan berarti kita harus selalu setuju dengan orang lain ya. Tetapi setidaknya kita mampu mengatakan, saya berbeda pendapat loh dengan Anda, tapi saya tetap menghargai Anda. Jangan lupa saksikan obrolan kita pagi ini melalui kanal YouTube Pro 4 RRI Pekanbaru. Anda boleh langsung aktif di sana, memberikan komentar, share dan bagikan ya, like juga Cik Turang Puan. Dan kalau Anda ingin mendengarkan siaran ini tanpa gangguan dengan kualitas yang jernih, jangan lupa gunakan aplikasi RRI Digital. Nah, kalau nanti terkait dengan topik kita adalah menerima kritik dan perbedaan dengan lapang dada, Anda juga boleh bergabung bersama dengan kami, berpartisipasi langsung maksudnya, melalui line telepon 0761236006, atau Anda bisa melayangkan pesan singkat di WhatsApp kami 0811760009. Dan pagi ini Cik Turang Puan sudah hadir bersama dengan kita narasumber yang sehari-hari ya berhadapan langsung lah dengan orang-orang, baik itu mungkin dengan generasi muda, anak-anak sekolah ya. Kita sapa terlebih dahulu Bapak M. Walkandri, S.Pd. Selamat pagi Bapak.
3: Selamat pagi.
1: Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
1: Kita memang melihat tampilannya agak sedikit religi, tapi tidak terlalu religius lah kita pagi ini ya. Lebih umum Cik Turang Puan. Terima kasih sudah hadir di program Kita Indonesia bersama Pro 4 RRI Pekanbaru pagi ini Bapak. Dan sebelum kita masuk lebih jauh ke topik kita, saya ingin membukanya dengan satu pertanyaan sederhana. Pak, saya panggil Pak apa ya?
3: Bisa dipanggil Kodri kami nih, Pak.
1: Kodri. Ya, oke. Okay. Pak Kodri gitu ya. Yeah. Oke, okay. Menurut Bapak nih, Pak. Mengapa menerima kritik dan perbedaan itu menjadi sesuatu yang semakin penting apalagi bagi generasi muda saat ini, Pak Kodri?
3: Silakan. Ya, mohon izin kepada pendengar RRI dimanapun berada. Menerima kritik ini salah satu bagian daripada kita untuk berkembang dan maju. Nah, dan orang yang menyampaikan kritik pun ada dua sisi sebenarnya ini, Bu.
1: Nah,
3: nanti dari sisi yang penyampai atau yang menerima. Kita
1: betul.
3: Bahas dulu yang kena menerima ya.
1: Iya.
3: Penting kalau betul-betul kita ingin maju. Kita bisa melihat mungkin di sekitar kita ada orang yang ketika dikritik itu dia langsung ada yang menerima,
1: ya.
3: Ada yang tidak menerima. Di depan dia pura-pura menerima, di belakang dia
1: lain omongannya lain. Ya. Betul, betul, betul.
3: Adapun yang tidak menerima ini kita bisa melihat kesehariannya itu bagaimana, mentalnya juga bagaimana, dan kehidupan dia pun bagaimana.
1: Betul.
3: Ketimbang orang yang lapang dada menerima kritikan, tenang dia menerima kritikan, dia masuklah kritikan itu, dia terima semua. Adapun nanti pada akhirnya dia lakukan kritikan itu bagus, kiranya dia bagus, adapun dia saling kembali ya tak masalah juga begitu. Nah, jadi penting sekali. Dan keseharian kami, Bu, memang konten kreator. Kalau dibilang nanti followers kami lumayan banyak, ada di Instagram tuh 70.000, di TikTok ada
1: wah.
3: 30 dulu pernah ratusan ribu cuman kena blokir.
1: Wah, kenapa nih? Cerita dikit nih, apanya cerita sedikit apanya? Yeah. Kenapa kena blokir nih? Ada apa nih?
3: Kena kritik pemerintah.
1: Oh. Payah nih, gak bisa menerima kritik kayaknya ya.
3: Iya, enggak. Tapi enggak dengan bahasa yang frontal. Kita bahasa intelektual lah, Ibu.
1: Iya, yeah, iya nah, betul, kan, betul.
3: Kadang mungkin aplikasinya bermasalah atau apa. Dan sejauh ini saya enggak pernah bermasalah dengan pihak manapun, tak pernah, dan saya tak pernah diintimidasi.
1: Iya, mudah-mudahan.
3: Kalau mungkin kita diintimidasi, mungkin dah kasar mungkin bahasa kita. Nah, itu salah satunya sehingga ya tak masalah kita buat akun lagi dan saya tak tak terlalu seperti sebelumnya. Nah, itu Bu, barangkali.
1: Tapi kadang-kadang memang kalau orang terlalu vokal itu memang agak susah ya Pak ya. Menarik sekali ini yang kita bahas pagi ini ya kan. Karena memang kadang-kadang kritik yang sebenarnya maksudnya baik nih.
3: Yeah.
1: Tapi terasa seperti serangan pribadi gitu kan. Misalnya nih ya kan, seperti yang Bapak sampaikan tadi, Pak Gotri sampaikan tadi. Sebenarnya tujuannya baik nih, mengkritik nih kan. Tapi mereka langsung pikirannya mungkin negatif atau seperti apa, ini terlalu tembak 12 katanya gitu kan. Akhirnya jadi kena apa namanya tadi, diblokir gitu kan. Baik, Cik Tuan dan Puan, jangan lupa nanti ya, ini apa nama topik yang menarik kita bahas. Karena memang sekarang ada orang mungkin karakternya memang tidak suka dikritik gitu, merasa benar. Ini susah nih kalau kita mengkritik orang yang selalu merasa benar, ya Pak Kodri ya. Nah, Pak Kodri, apakah memang secara psikologis nih manusia cenderung sulit menerima kritik nggak ya kalau gini? Terutama ketika kritik itu misalnya nih memang menyentuh memang sangat menyentuh gitu, memang betul gitu kira-kira. Seperti apa Pak Kodri?
3: Betul. Dari sisi psikologis itu ada 3 poin, Bu.
1: Yeah.
3: Yang pertama ada istilahnya itu ancaman identitas. Kalau dikritik itu dia merasa identitasnya terancam. Yaitu tadi merasa benar kan gitu. Merasa aku ini berdiri di atas pikiranku, ini benar.
1: Yeah.
3: Dan kapan kita mengetahui kebenaran dalam berpikir kita itu? Sederhananya ini secara umum saja. Didiskusikan. Nah, jadi harus betul-betul kalau kita ini tidak bisa dikritik, buka forum diskusi. Nanti di situ kan kita bisa menilai statement siapa yang kuat, yang benar gitu kan. Nah, ada forum diskusinya. Nah, itu pun kalau dia membuka diskusi. Kedua, secara psikologis ada pola pikir kaku versus pola pikir berkembang. Nah, kalau pola pikir kaku, itu tadi Bu, dia menolak kan, menolak total. Aku ini, ya itu tadi, kembali lagi ke merasa benar tadi. Adapun pola pikir yang berkembang, dia ingin terus tuh, bahkan jangankan dikritik, bahkan dia minta untuk dikritik atau minta dia untuk dinasihati. Tolong kasih aku nasihat. Misalnya dia seorang konten kreator, kiranya ada yang kurang dari kontenku ini apa, tolong kasih kritik di kolom komentar atau masukan di kolom komentar. Kan itu salah satu pikiran yang orang yang berkembang.
1: Betul.
3: Atau yang ingin maju. Dan yang ketiga ada namanya itu konformitas sosial. Ya, jadi maksudnya ini perbedaan itu seringkali dianggap sebagai ancaman. Ancaman bagi diri dia, ancaman bagi termasuk generasi dia. Dan mohon maaf, terkadang kita kalau fanatik, entah itu fanatik terhadap suku atau fanatik terhadap agama, ya ini susah juga. Nah, maka kita tak boleh fanatik. Misalnya contoh pernikahan ya, contoh sekecil. Oh, dia suku Jawa, dia suku Batak, dia suku Minang, Melayu, Bugis dan seterusnya. Tak bisa kita. Misalnya kau carilah sesama sukumu, jangan suku orang itu agak begini. Ini fanatik suku, tak boleh. Tak boleh. Itu kan pribadi.
1: Yeah,
3: bukan. Betul. di mana pemikiran dia, tergantung pemikiran dia mengambil di mana. Kalau dia ikut mindset suku, ya tentu begitu. Oknum ya. Adapun orang yang mengikuti mindsetnya global ataupun dapat dia di sekolahkah prinsip itu, pemikiran itu, atau di sekarang bisa sosial media, mungkin dia bisa jadi lebih moderat gitu kan.
1: Betul.
3: Lebih pertengahan pemikiran.

0: Betul.
1: Dalam ya hanya itu saja. Mm-mm. Selain itu saya kalau bernegara, kalau kiranya bagus, mm-mm, boleh. Tapi kalau kiranya itu sudah rusak betul, saya, mm-mm, ajak diskusi. Mm-mm. Kita sambungkan pikiran mana, mm-mm, yang benar nanti nih. Mana nanti biarkan netizen yang menilai ataupun orang yang menonton menilai gitu, yeah, kan.
0: Yeah, yeah.
1: Di mana letak kebenarannya gitu, mm-mm, dan di mana letak kesalahannya. Jadi, mm-mm, kadang kami ini tidak ingin kalau dalam keseharian itu kami, mm-mm, ini punya musuh lah.
0: Mm-mm.
1: Walaupun tak mungkin manusia itu terbebas dari yang namanya musuh, tak,
0: yeah,
1: mungkin kan, gitu.
0: Betul.
1: Tak mungkin, uh-huh, manusia ini terbebas dari perkataan orang lain, tak, yeah, mungkin.
0: Yeah, yeah.
1: Tapi setidaknya, mm-mm, kita memberikan gambaran kita ini di tengah-tengah saja.
0: Mm-mm.
1: Yang suku, apapun jenis sukunya, jenis agamanya, jenis, mm-mm, rasnya bahkan barangkali,
0: yeah,
1: tetap suka dengan kita.
0: Mm-mm.
1: Kita tak pernah menyenggol mereka, mm-mm, secara pribadi mereka. Kita tak pernah sedikit pun apa ya istilahnya menghinakan mereka. Semoga mereka pun sama dengan kita. Kalau kita tebarkan kasih sayang kepada orang lain, maka orang lain pun akan berkasih sayang kepada kita. Itu saya, prinsip saya sebenarnya begitu.
0: Kalau dari pengalaman nih Pak Kodri, kalau boleh tahu, Pak Kodri itu lebih aktif itu sebagai guru, sebagai pendakwah atau sebagai apa ini Pak Kodri ini? Boleh tahu dong?
1: Iya. Yeah. Kalau aktifnya itu campur sebenarnya Bu, pendakwah juga, guru juga, berdagang juga, jualan.
0: Macam-macam ya.
1: Iya.
0: Ya memang hidup itu harus seperti itu, Pak.
1: Ya, betul.
0: Karena duduk di satu tempat, kadang-kadang kita hidup kita ya begitu-begitu aja Pak Kodri ya. Luar biasa. Jadi nanti pendengar bisa tahu nanti saya mau nanya apa nih ke Pak Kodri gitu kan. Nah, kalau Pak Kodri berhadapan pasti berhadapan dengan beragam orang nih, ya kan.
1: Iya.
0: Kalau misalnya di sekolah nih, kadang-kadang kalau Pak Kodri menyampaikan sesuatu tuh gimana kira-kira para siswa atau respon Pak Kodri ini ketika mendapatkan kritik atau koreksi lah kita bilang ya, kira-kira seperti apa Pak Kodri?
1: Kalau secara langsung hampir tak pernah saya dapat kritik itu Bu.
0: Tapi
1: kalau di sosial media karena tadi kita mungkin barangkali istilahnya follower banyak kata orang kan, di kolom komentar tuh banyak betul yang mencaci maki, sumpah serapa. Ya mungkin itu tadi kembali tak sesuai dengan pemikiran mereka begitu kan. Tapi tak masalah kalau di sosial media ini saya nanggapinya biasa saja yang pertama. Saya lihat dulu kenapa manusia ini bisa sekasar ini ngomong. Saya menyampaikan statement itu secara intelektual, ilmu, referensi jelas, tapi dibantah dengan caci maki, sumpah serapa. Ini kan tak betul. Bahkan saya termasuk orang yang suka ngajak diskusi. Dulu itu saya seminggu sekali itu minimal, seminggu sekali itu pasti ada saya ngajak orang diskusi yang berbeda pandang dengan saya. Live streaming, itu saya paling suka. Sampai sekarang kalau mau ada, kalau masih ada saya mau lagi gitu.
0: Masih mau lagi ya? Iya.
1: Okay. Cuman dalam konteks bukan menampakkan kesombongan atau keangkuhan, hanya saja ingin hidup lagi lah keilmuan itu tadi Bu. Referensi.
0: Betul.
1: Orang suka baca, orang suka kembali menuntut ilmu itu tadi kan, bukan lagi dengan kata-kata kasar, kata-kata sumpah serapah tadi. Saya enggak pengen yang begitu. Adapun yang kedua, saya menanggapi kritikan ini saya terima. Enggak pernah saya bantah dengan sok pintar kau, sok hebat betul, enggak pernah. Saya komen juga balas, saya komen balas dengan bahasa yang baik. Saya terima kasih atas kritikannya, masukannya. Semoga ini untuk berkembangnya diri saya ke depan. Baru nanti kalaupun kita terima kita lakukan, kalau enggak kita terima tak perlu kita sampaikan dengan bahasa yang kasar juga, simpan saja. Itu aja Bu.
0: Pernah gak Pak Kodri mengalami situasi misalnya gini, itu kan komentar tuh, soalnya kita kan gak berhadapan dengan mereka, kadang kita gak tahu siapa dibalik dari akun-akun tersebut gitu. Pernah gak itu gak habis-habis pembahasan gitu, selalu berbalas pantun lah kita bilang gitu. Pernah gak seperti itu Pak Kodri, atau ada endingnya yang akhirnya mereka menerima gitu?
1: Enggak sampai sehabis gitu. Karena nanti kalau hanya diketikkan itu debat kusir istilahnya.
0: Iya betul. Karena memang kadang-kadang kita kan mengetik karena mengetik ini niat maksud dalam pikiran dan tangan tuh kadang-kadang beda. Dan orang yang membaca juga kadang-kadang kan berbeda asumsi ya. Padahal niat tujuannya itu sebenarnya ke arah yang A, tapi dia jadi belok ke arah yang B. Seperti itu ya Pak Kodri ya. Nah kalau langsung berhadapan dengan orang nih, Pak Kodri itu, gimana sih menghadapi orang-orang yang susah menerima kritik atau koreksi ini Pak Kodri?
1: Kalau secara diri saya perlu saya teringat, kalau orang tua yang mengkritik saya atau memberi nasihat, saya terima, diam saya Bu.
0: Diam ya?
1: Dan untuk membalas, untuk menjawabnya itu tergantung konteks yang disampaikan. Yang kalau itu fakta dengan saya diam, tapi kalau itu fitnah, saya jawab di situ juga. Ya, tentu dengan bahasa yang betul-betul sangat sopan sekali kalau kita orang tua. Adapun dengan sesama kawan, ya kan, masukan-masukan

0: kawan setara lah gitu atau seumuran ya, kita bisa diskusikan panjang karena jumpa secara langsung ya kan, dan gak pernah kita tuh dari diskusi sampai bertumbuh sampai berkelahi gitu kan. Karena ada memang, mohon maaf ya, di masyarakat kita ini contoh di hari-hari besar negara ya kan, contoh aja lah 17 Agustus kemarin misalnya, orang buat acara itu kebanyakan kritikan, masukan dari masyarakat kepada misalnya Pak RT atau orang sekitar. Kalau Pak RT-nya legowo kan enak, tapi ya, kalau ada pimpinannya itu tak legowo, akhirnya mohon maaf sampai lempar-lempar batu pun ada di dalam ruangan itu, sampai mencarut marut ya kan. Ada. Nah, ini tak boleh, jangan sampai sebegitulah. Maka kita ini harus lapang dada.
1: Betul sekali.
0: Leluasa. Nah, belajar ilmu namanya itu ilmu legowo kata orang Jawa.
1: Iya, betul Pak, betul sekali. Jadi ada satu hal menarik yang muncul dalam pikiran saya, bahwa kalau kita mau maju ya memang harus mau dikritik ya Pak Kodri ya. Tapi ketika kritik itu benar-benar datang pada kita, kadang-kadang memang hati kita langsung berkata, kenapa ya sikit-sikit saya dikritik, sikit-sikit saya dikritik. Nah, bagaimana Pak Kodri kalau cara merubah cara pandang kita nih Pak? Seperti apa Pak Kodri?
0: Oh, justru kita harus senang. Kenapa senang? Berarti kita di atas.
1: Oh gitu ya. Jadi pola pikir mindsetnya harus begitu ya Pak Kodri ya.
0: Kalau kita di bawah saja atau menjadi orang biasa-biasa, itu kritikan itu mungkin setahun sekali pun tak belum tentu ada gitu kan. Tapi kalau kita di atas, setiap hari datang kritik itu tanda kita di atas.
1: Tanda kita ini
0: punya pengaruh. Punya pengaruh tadi lah Bu. Kalau kita tak ada pengaruh, ngapain orang kritik kita begitu?
1: Iya betul.
0: Nah, jadi prinsip kita dikritik itu dari sekarang, misalnya kita nih usia muda, contoh seperti saya kan, dikritik saya tetap masuk senang. Berarti Tuhan akan mempersiapkan saya untuk yang lebih besar lagi.
1: Iya,
0: itu aja yang saya pikirkan selama ini, sehingga untuk menerima kritikan itu saya untuk ada goresan hati terkadang begini ya. Awal-awal kita belajar untuk menerima kritikan itu Bu, ketika dikritik langsung di tempat gitu kan, hati ini bergeser, pengen marah, pengen balas. Tapi seiring berjalan waktu, saya berpikir, coba saya kendalikan, saya kontrol lah hati saya ini, jangan sampai begini. Karena kalau begini terus, diri saya ini akan sakit sendiri.
1: Maksud
0: sakit itu kan hati kita sakit, semua tubuh kita sakit.
1: Iya, betul. Pikiran soalnya ya Pak ya.
0: Jadi semenjak itu saya atur, ya janganlah hati ini sakit lagi, santai saja lah. Dikritik apa? Cuman bicara saja. Bukan dia menyenggol fisik kita, bukan dia bunuh kita. Hanya lisannya saja yang masuk ke hati dan tak perlu bergeser hati kita ini. Begitulah.
1: Betul. Baik Pak Kodri. Nah itu dia pendengar ya, sebenarnya kritik itu sebenarnya tujuannya untuk membangun karakter kita, kepribadian kita untuk lebih baik. Jadi tinggal cara kita mengubah cara pandang lah sebenarnya. Jangan semua kritikan itu kita ambil dari sisi negatifnya saja. Karena kritik tidak selalu berarti kita itu buruk saudara ya. Bisa jadi justru ada bagian dari diri kita yang masih bisa menjadi lebih baik lagi. Kami akan hadir beberapa saat lagi Cik Todompuan ya. Dan jangan lupa nanti untuk bersama-sama dengan kami, kita diskusi sama-sama. Mana tahu ada juga sedang menerima kritikan atau pernah mengkritik orang gitu ya. Ya kan? Silakan nanti di 0761-23606 dan boleh langsung komentar, share, like dan komen langsung di kanal YouTube Pro 4 RRI Pekanbaru. Kami akan kembali setelah yang berikut ini.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan. Salah satu asas budaya Melayu adalah perilaku atau sifatnya sebutnya rendah hati. Bukan rendah diri. Jadi rendah hati artinya itu menjauhkan sifat-sifat sombong, angkuh dan bongkar. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari, orang Melayu itu terkenal sebagai orang yang santun, rendah hati dan tahu diri. Itu sebabnya orang tua selalu mengingatkan, jauhkanlah sifat yang sombong, jauhkanlah sifat besar kepala, jauhlah sifat membesarkan diri sendiri, apalagi membesar-besarkan diri sendiri, menyanjung-nyanjung diri sendiri dan sebagainya. Di dalam ungkapan adat dikatakan, jangan menghulu-hulu di kampung penghulu, jangan mengorang-orang di kampung orang, jangan meraja-raja di kampung raja, jangan memandai-mandai pada yang pandai, jangan mengada-ada pada yang berada. Maknanya, kita hidup sesuaikan dengan kemampuan diri kita sendiri dan selalu menghormati kelebihan orang lain, menghormati pendapat orang lain, menghargai kelebihan, keutamaan dan hal-hal yang dapat menyebabkan kita dan orang lain menjalin hubungan persaudaraan yang akrab. Cakap orang tua-tua mengatakan, rusak orang kena sombong, binasa orang kena perutnya gembung dan hidungnya juga menggelembung. Artinya, jangan kita selalu bersifat membesarkan diri, sombong dan angkuh, menganggap diri kita lah yang paling pandai, diri kita lah yang paling hebat. Sebab setiap manusia itu memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Nah, kelemahan orang kita tutupi, kelemahan diri sendiri yang kita buka. Keutamaan orang kita utamakan, keutamaan diri sendiri kita tutup. Itulah cerminan daripada orang yang tahu diri, yang tidak sombong dan bongkak dan tidak membesar-besarkan dirinya, apalagi melebih-lebihkan jasa, pengabdian dan budi baiknya. Insya Allah dengan demikian dia akan menjadi orang yang tahu diri, yang dapat mengukur sejauh mana kemampuan, sejauh mana pribadinya, diri dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Kembali lagi bersama kami Cik Tonopuan di Kita Indonesia. Hari ini bagaimana kita menerima kritik dan perbedaan dengan lapang dada, saudara ya. Karena memang ternyata persoalannya bukan hanya pada kritik Cik Tuan dan Puan, tapi juga pada cara kita menyampaikannya dan cara kita juga menerima kritik tersebut. Nah, kita masih bersama tamu istimewa kita pagi hari ini, Cik Tuan dan Puan, ada Pak Kodri ya, yang akan bersama-sama dengan kita. Dan jangan lupa kami ingatkan kembali untuk menyaksikan obrolan pagi Kita Indonesia hari ini melalui kanal YouTube Pro 4 RR Pekanbaru. Anda boleh langsung komen ya, aktif komen di sana. Silahkan di share juga dan bagikan dan like-nya, jangan lupa ya. Dan tentunya kami ingatkan juga untuk Anda mendengarkan siaran ini bisa juga melalui aplikasi RR Digital. Jadi bisa mendengarkannya kapanpun, dimanapun saja. Nah, dan kami juga mengundang Anda untuk interaktif kita untuk pagi ini, Cik Tuan Puan, silahkan di 0761-23606 atau pesan melalui WhatsApp kami di nomor 0811-76-00909, Cik Tuan Puan ya. Baik Pak Kodri, kita kembali lagi ke obrolan kita ini. Bagaimana nih Pak, kalau memang apa ya, kalau saya pribadi ini berpendapat memang menerima kritikan itu kayaknya ada semacam kayak kena pukul puk gitu ya kan. Seakan-akan memang kita merasa, waduh, ternyata banyak sekali kurang saya gitu. Cara sederhananya nih Pak Kodri, untuk melatih diri agar tidak langsung punya apa namanya pikiran negatif nih untuk menerima kritikan, Pak Kodri, silakan.
2: Ya, baik. Yang pertama itu ada langkah-langkah ataupun caranya lah ya. Yang pertama, stop dulu ketika ada penyampai pengkritik di depan kita. Stop dulu kita bicara. Jangan langsung dipotong. Nah, itu yang pertama, sambil ngambil napas kalau kiranya butuh latihan pertama. Ya, tenangkan dulu. Karena ya dalam dunia medis pun kan untuk supaya tenang kan.
1: Iya.
2: Ambil napas. Tapi kalau malu kelihatan ya enggak usah nampak kali lah. Tarik napasnya. Jadi jangan potong pembicaraan orang yang mengkritik kita. Itu nampak betul kita tak langsung menerima. Yang kedua, separasikan. Maksudnya pisahkan pengkritik itu, apapun bahasa dia, mau dia dengan kasar ataupun lembut, sama pisahkan juga isinya. Yang kita dengar itu isinya saja. Jangan dengarkan cara yang dia, penyampaian dia itu, kasarkah atau lembutkah. Nah, jadi fokus pada isi substansi yang dia sampaikan. Yang berikutnya itu saring, apa yang dia sampaikan saring. Kalau sekiranya itu cocok untuk kita, ambil. Nah, kalau kita kiranya itu sebuah hal yang kiranya dia salah sampai atau tak benar, ya ngapain kita ambil, kan begitu. Yang ketiga, ucapkanlah terima kasih kepada orang itu, sehingga emosi kita yang melarut-larut tadi itu, kalau kita bilang terima kasih, kita puji dia, hilang. Tak sakit sampai pulang kan, gitu. Tak sampai rumah tuh tak pening kepala kita.
1: Ah, itu dia. Ada contoh nih Pak Kodri ya, seseorang ya kan, dia suka dikritik, kalian boleh mengkritik saya, ya kan, dia terbuka mengatakan kalian boleh mengkritik saya. Tetapi ketika kita mungkin menyampaikan kritikan ini, apa namanya, solusinya gak ada gitu loh Pak Kodri. Terus bagaimana sih kita menghadapi, ini lebih kepada pimpinan lah misalnya nih, pimpinan nih, dia terbuka untuk menerima kritikan, dia membuka ruang diskusi nih sama-sama nih. Tapi kritikan itu kadang-kadang mental, dan bahkan tidak ada solusi untuk kritikan itu. Seperti apa kita menghadapi pimpinan seperti ini Pak Kodri?
2: Kalau diajak diskusi masih mau ya?
1: Mau, masih membuka mau langsung gitu.
2: Adapun dia tak memberikan solusi ya, berarti selagi diizinkan nanti kita mensolusikan diri sendiri, ya syukur-syukur begitu. Nah, jadi kitalah yang mencari solusi supaya hasil dari kritikan itu berjalan. Dan kalau kiranya itu diperlukan. Nah, kalau kiranya atasan kita atau bos kita dikritik dia, kemudian dia masih diskusi, kemudian tak ada solusi, ya sampaikanlah kiranya gini, ada nggak orang, pasti ada di kantor itu yang betul-betul dia dengar bos itu walaupun bawahannya ya. Mm-mm. Karena ada yang bijak kadang kan cara bicara mm-mm. anggotanya, anak buahnya begitu. Santun cara bicaranya, ah kita sampaikanlah kepada kawan tuh. Mm-mm. Boy tolonglah atau bu tolonglah sampaikan kepada bos kita nih. Kau yang didengarnya, kau pandai, kau bijak nampaknya. Dan dia suka sama mu kalau kau bicara, kalau kau sampaikan pendapat mm-mm. dia selalu terima. Ah, pakai mulut mm-mm. dia aja. Nah begitu lebih kurang bu.
1: Aduh penting sekali nih kayaknya dipelajari nih kayaknya Pak Kodri. Karena memang berlapang dada ini agak-agak susah kayaknya nih. Yeah. Apalagi di tengah-tengah kondisi kadang-kadang mungkin ada orang-orang yang di sekitar kita itu misalnya penyampaiannya sekarang di depan kita beda, kepada si B beda, kepada si C beda, dan kepada si D berbeda. Iya ya, Pak Kodri ya. Kalau seperti ini kayak mana nih Pak Kodri? Kita diam aja dong. Ya. Kerja kan kerjaanmu. Ya udah diam gitu aja gitu Pak Kodri.
2: Kalau ada kita kan bisa melihat orang itu bagaimana Bu bintangnya. Kalau kiranya dia seperti itu ya cukup sajalah. Kalau kiranya atasan, kalau kita masih mampu bertahan dengan sifat dia seperti itu ya, ya lanjutkan. Yeah. Tapi kalau kiranya tidak bisa, ya mundur, resign.
1: Gimana pula nih? Kalau nggak bisa resign Pak, memang harus di situ gitu Pak. Duduk. Berarti makanya saya bilang, berarti kita duduk diam dan kerjakan pekerjaan kita gitu Pak.
2: Kalau
1: ya?
2: Kuat kan begitu. Ya, dan duduk diam, kerjakan pulang. Nah, begitu Bu.
1: Oke, baik. Nah, Cik Tunampuan ya, saya ingin mengajak Anda juga ikut berpikir nih, karena situasi-situasi seperti ini pasti pernah masing-masing kita pasti pernah menghadapi ya. Nah, kalau Anda mendapatkan kritik hari ini, apa yang biasanya Anda lakukan? Langsung marah-marah kah atau langsung membela diri gitu kan? Atau diam tetapi berpikir ya kan? Atau mencoba apa yang bisa diperbaiki atau ya tersenyum aja di depan orangnya kan. Tapi setelah itu mengeluh kepada teman. Ini banyak kayak gitu nih. Iya. Banyak ya Pak Kodri ya. Iya. Nah Cik Tunampuan, makanya saya bilang yuk kita sama-sama diskusi pagi hari ini di 0761-23606. Atau silakan kirimkan pesan singkat Anda juga melalui 0811-7600-909. Karena memang kita harus terus belajar. Belajar membenahi diri untuk bisa berlapang dada menerima apapun. Kadang-kadang kehadapan kita tuh akan berbeda-beda yang hadir gitu Cik Tunampuan ya. Jadi silakan dan mungkin secara manusiawi kemanusiaan ya, kita kan tidak ada yang sempurna ya. Betul. Pak Kodri ini. Betul. Bagaimana Pak Kodri, menurut Pak Kodri kita belajar untuk lebih mawas diri, apalagi kalau kita yang mengkritik. Apakah kita harus sempurna nih kalau kita harus mengkritik orang nih Pak Kodri gitu?
2: Enggak perlulah. Karena mengkritik ini harus ada dalam dunia kita ini apa ya istilahnya, pro dan oposisi lah gitu Bu ya. Karena kalau semuanya pro dan itu belum tentu benar gitu kan.
1: Iya betul. Nah,
2: maka ada yang oposisi yang walaupun orang itu tidak masuk dalam dunia itu tadi. Misalnya mohon maaf, dalam dunia pemerintahan ada masyarakat ataupun rakyat untuk mengkritisi pemerintah itu sah-sah saja. Apalagi kita kan negara demokrasi kan begitu, bebas menyampaikan suara, ya kan pendapat. Nah, ada, tapi dengan ini saran usul untuk para pengkritik lah, kita sampaikan dulu bertahap dari tahapan yang paling lembut sekali. Nah, misalnya kalau secara personal kan gampang itu, secara pribadi kita empat mata misalnya atau dalam forum masyarakat kecil gitu kan, masih bisalah di forum itu saja selesai.
1: Betul.
2: Sampaikan langsung di situ dengan bahasa yang baik. Jangan dengan kasar. Adapun orang yang terbiasa dengan kasar, mohon maaf, dengan bahasa-bahasa tongkrongan, coba belajar belajar mengatur bahasa supaya kita ini gak kelihatan cara linguistik kita itu kurang gitu loh. Dan disitu orang bisa menilai, alah bahasa tongkrongan itu bapak tuh sok pintar aja. Jadi kan begitu.
1: Iya betul.
2: Coba kalau bahasanya santai, tenang ya kan, kemudian dengan bahasa-bahasa sakti, mohon maaf ya kan, terima kasih, mohon izin. Nah, itu kan bahasa-bahasa sakti. Nampak kita nih sebagai orang yang intelektual dengan bahkan mungkin IQ kita rendah, tapi secara linguistik kita cerdas. Orang pun bahkan nilai kita pun cerdas begitu, Bu. Nah, kalau secara negara ya dari kita ada suara rakyat, apa? Ada wakil rakyat. Dari wakil rakyat lah kita apakan suara. Kalau enggak bisa langsung ke atas. Enggak juga dalam tempo kurun waktu ya tentu dengan cara demo tadi, tapi jangan merusak, ya kan begitu. Jangan anarkis, merusak tatanan umum, fasilitas umum. Ini yang terlalu terlalu inilah, terlalu arogan kalau kita bilang. Mm-mm. Masih banyak cara yang lain dengan cara menyampaikan yang baik-baik pun di forum orasi kan insya Allah masih didengar lah gitu.
1: Betul-betul. Nah,
2: kalau nggak didengar juga tak mungkin lah kalau saya bilang. Sejauh ini saya lihat masih ada masih ada yang turun mewakilkan untuk menerima aspirasi rakyat tadi itu, Bu.
1: Oke, baik. Apalagi kita Indonesia ini berbeda-beda ya, Pak Qodri.
2: Ya, berbeda.
1: Nih, kalau untuk pada orang tua lah pada umumnya nih Pak Qodri nih. Kadang-kadang kan apalagi anak-anak sekarang generasi alpha lah kita bilang ya. Generasi alpha ini kan sekarang saya lihat mereka pantang dikritik. Ya. Kira-kira kayak mana nih dari rumah nih Pak? Ya. Orang tua nih seperti apa nih memberikan apa namanya edukasi kepada anak-anak supaya mereka siap kapan-kapan pun dikritik di mana-mana pun bisa siap gitu Pak. Ya.
2: Kembali lagi ke mental sebenarnya dan didikan rumah kita itu tadi.
1: Iya.
2: Dan untuk merubahnya ini Bu Bintang banyak cara lah.
1: Iya.
2: Kalau kiranya rumah udah seperti ini, gak bisa lagi tuh orang tuanya yang memberi masukan, saran. Saran kami itu serahkan kepada gurunya. Atau ibunya, orang tuanya sampaikan kepada gurunya. Tentu dengan nanti gurunya nyampaikan ke dia. Bahasanya bahasa orang tua tapi mulutnya mulut gurunya gitu. Adapun gurunya itu gak... apa orang tua nggak bisa lagi karena udah terlanjur didikan bisa jadi dari kecil segala keinginannya dituruti langsung instan di kala itu juga jadi dia nggak tahu penolakan itu bagaimana dan kemudian itu kembali lagi ke cara didikan beda dengan orang tua kita dulu Bu Bintang orang tua kita dulu ini keras ya segala hal itu air aja nggak langsung hidup mesin mereka harus ambil turun dulu ke jurang ambil air masuk lagi ke atas gitu kan untuk mandi itu harus ke sungai harus timba sumur dulu kan secara didikan mental aja udah berbeda
1: betul-betul
2: nah, akhirnya pun cara mendidik anak pun dengan kalau orang netizen bilang dengan FOC katanya
1: FOC
2: dengan kekerasan terus kan gitu kalau sekarang kan dengan tentu dimanjakan nah semua keinginan anak langsung instan kalau bisa ada uangnya langsung dikala itu juga
1: gitu.
2: Nah, jadi beda secara mental nah, caranya ini cara yang paling ampuh yang saya lihat memang harus pakai mulut orang lain dan itu berulang-ulang.
1: Oke, jangan bosan ya Pak ya.
2: Gurunya terutama sampaikan melalui chat WhatsApp atau telepon langsung gurunya tolonglah ini anakku gak mau dikasih tahu dia langsung membangkang, langsung ribut, langsung guling-guling. Nah gitu Bu Bintang.
1: Ini kalau bicara kritik, berbicara tentang kritik dan perbedaan di zaman sekarang lah ini Pak Qodri ya. Tentu di zaman yang serba digital, kita gak bisa mengabaikan yang namanya media sosial. Ya kan, hari ini anak-anak muda, jangankan anak-anak muda sebenarnya, kita orang-orang tua juga sudah tumbuh di tengah arus informasi yang sangat cepat. Satu unggahan nih, satu unggahan bisa dapat banyak komentar nih, ya kan Pak Qodri. Satu pendapat bisa langsung dapat dukungan ribuan gitu. Tapi bisa juga dapat kritik seperti yang Pak Qodri sampaikan tadi. Nah, bahkan kadang-kadang kritik sedikit aja bisa jadi perdebatan panjang ya. Pertanyaan nih Pak Qodri, apakah generasi muda saat ini sudah cukup nih kira-kira dari pandangan Pak Qodri menghadapi kritikan di ruang digital Pak? Karena mereka juga akan menjadi generasi-generasi penerus kan gitu Pak Qodri. Silakan.
2: Kalau bukan kita untuk menjelekkan negara kita ya, tapi secara persentase negara kita ini masih kurang dalam segi bacaan. Memang orang yang siap dikritik itu orang yang saya terus terang saja satu banyak bacaannya, dia suka baca dan bacaannya itu tergantung gendernya pula kan begitu.
1: Okay.
2: Kalau gendernya novel-novel ataupun yang kiranya itu apa ya sekedar fiksi, tidak ada di
1: beda
2: dalamnya.
1: Ya, Pak, ya.
2: Tapi kalau dia ada keilmuan di dalamnya itu menambah daripada kritik tadi dia malah senang. Senang kalau apalagi yang mengkritik itu sesama orang yang berilmu gitu dan isinya semua ilmu. Referensi ya, akhirnya dia senang menambah dia semakin semangat dia baca supaya nanti aku bisa ngalahkan statement dia kan begitu. Nah jadi kalau masih kurang kalau saya bilang Bu, belum siap terlalu siap generasi muda untuk dikritik habis-habisan. Nah jangankan di sosial media di masyarakat aja atau di lingkungan keluarga saja.
1: Iya iya.
2: Jadi kasih tau orang tua jangan pulang malam melawan dia langsung apa itu kan nasihat sebenarnya dan cuman nasihat tok gitu aja dia marah apalagi dikritik gitu kan padahal kan itu baik. Nah jangan pergi malam-malam, jangan pulang malam-malam, jangan balap liar, jangan narkoba. Nah, marah dia, jangan ngumpul-ngumpul sama kawan-kawan yang itu nanti kau terikut-ikut pengaruh zaman, pengaruh narkoba, marah dia. Dan ini masih nasihat itu bukan kritik, masih bahasa yang lembut lah orang tua nyampaikan begitu. Nah itu saja mereka nggak bisa ngambil apalagi kritik dengan bahasa yang lebih tajam daripada itu kan begitu. Nah maka teman-teman generasi muda lah khususnya, nah, coba kita ini berlapang dada. Memang ada istilah kritik itu tidak membangun, saran yang membangun kata mereka kan begitu.
1: Oh. Padahal sepengetahuan saya kritik itu malah membangun gitu kan, karena bisa memperbaiki kan Pak.
2: Iya betul. Dengan itu tadi kan kembali dengan apakah itu bahasanya yang tajam ataupun lembut. Yang kita lihat isinya, bukan cara kalau kita sebagai penerima, adapun kita yang mengkritik kalau bisa dengan lembut kan begitu.
1: Betul.
2: Karena dalam agama apapun saya lihat, saya baca dalam agama Islam, dalam dijelaskan dalam surah Ali Imran 159 dengan berlemah lembut, dalam Bible juga, dalam surat Amsal pasal 15 ayat 1 itu juga jawaban yang lembut bisa membuat amarah, meredam amarah. Sedangkan jawaban yang kasar bisa membangkitkan amarah. Jadi dari sini saja kita bisa belajar sebenarnya.
1: Betul.
2: Lembut, orang yang tadi ingin marah bisa redam. Tapi kalau kasar makin api sama api yang makin menyala apinya begitu.
1: Nah, berarti Pak Qodri, kalau menurut Bapak nih, bagaimana nih kira-kira kita membedakan mana kritik yang membangun, komentar biasa, provokasi, perundungan, ya kan, bullying. Ini kan dunia digital sekarang Pak. Yeah. Ini perbedaan kayak mana? Kadang-kadang ada beda-beda tipis loh Pak.
2: Karena beda tipis itu susah bedakannya.
1: Nah, ini susah nih Pak.
2: Nah, memang
1: ada nggak tata bahasa yang bisa kita lihat dengan jeli seperti apa perbedaannya Pak?
2: Selektif tadi Pak, tata bahasanya selektif. Kita pilih. Kembali lagi tadi, kita nggak bisa juga. Terkadang kita pikir buruk kita ini ternyata salah gitu kan? Atau pikir baik kita ini salah juga gitu. Nah maka selektif saja. Tergantung konteksnya juga. Kalau konteksnya di masyarakat kan, kalau kritik itu niatnya menjatuhkan, kembali lagi yang mengkritik itu tadi Bu, niatnya ngapain mengkritik? Niatnya untuk membangun kawan itu kah, atau ingin menjatuhkan dia gitu? Maka salah satu cara untuk contoh lah, tapi tidak setiap momen seperti itu ya. Tapi ini salah satu contoh. Kalau seseorang mengkritik atau memberitahu dalam empat mata, itu betul-betul niatnya untuk perubahan orang itu. Tapi kalau secara umum dia mengkritik langsung di situ, nah itu menjatuhkan. Kecuali beda rapat lah ya misalnya. Kalau rapat kan tentu di
1: di forum
2: umum. Nah tentu dengan bahasa, kita lihat dari bahasa dia saja, orang kan bisa menilai dia menjatuhkan itu pihak pihak yang ketua atau ingin memberitahu usulan betul-betul ini baik. Nah itu kan warga pun bisa menilai, masyarakat juga bisa menilai. Itu bapak tuh cuman menjatuhkan aja tuh, tidak ada dia cuman apa aja tuh untuk kepentingan diri dia aja. Dia kan bisa menilai insyaallah. Nah, dan penilaian orang yang secara mayoritas itu pasti benar ketimbang orang yang menilai itu sedikit. Nah itu ada istilah itu kalau dalam pengambilan hukum Islam itu, kalau mayoritas itu benar. Adapun dalam hadis juga begitu, kalau dia dah mutawatir, kebenarannya mutlak gitu. Hampir mendekati mutlak.
1: Kalau kita kira-kira misalnya gak setuju nih Pak dengan unggahan seseorang di media sosial, gimana dong cara kita berkomentar supaya tetap santun Pak Qodri?
2: Pakai bahasa sakti tadi tuh Bu. Pakai bahasa yang kayak saya bilang, mohon maaf ya kan, mohon izin, terima kasih. Habis kita sampaikan pendapat kita, statement
1: maaf
2: kita.
1: Saya potong Pak Qodri. Ada nih ya pengalaman, dia selalu minta maaf nih, tapi yang dikatakan terus menyakitkan loh Pak Qodri. Gimana tuh Pak Qodri?
2: Nah itu tadi, berarti kan ada emosional diri dia terhadap di depan dia itu tadi. Dan ini tak bisa dibiarkan, karena membedakan kita ini orang yang tenang dengan orang yang emosi dari salah satunya dari segi bicara kita Bu. Memang ada istilah gini, bahasaku kasar tapi hatiku lembut gitu dia kan gitu. Dan itu bertentangan dengan hukum-hukum Islam kalau kita mengkaji Bu ya. Dan ya sangat bertentangan, karena kalau dalam satu ungkapan tuh begini, lisan itu mencerminkan hati seseorang.
1: Betul.
2: Nah maka kalau lisannya dikala itu kasar, ya itu cerminan hati kasar. Contoh lah, kamu mengetik pesan gitu kan. Pesan yang kamu ketik itu kan hasil dari hati kamu. Nah, kadang tapi kalau tulisan masih bisa disembunyikan.
1: Betul.
2: Artinya emosi. Tapi kalau udah bicara seperti ini, nampak kan, gak bisa disembunyikan. Kita bilang, kok begitu? Aku ngomong kuat yang kasar tapi hatiku gak seperti itu gitu. Gak bisa begitu. Nah maka coba kalau nampak seperti itu nanti peristiwanya Bu Bintang ya, bisa kita nilai lah nanti. Dia mohon maaf kata dia kan, tapi bahasanya menjatuhkan terus. Nah itu kan memang niatnya menjatuhkan, bukan lagi untuk membangun diri kita, membangun daripada kejiwaan orang yang mau dia sampaikan kritik dia tadi itu, tapi untuk menjatuhkan. Maka ini jangan sampai. ada kepentingan-kepentingan lain dalam diri kita itu jangan sampai. Maka kalau betul-betul kita ini ingin mengkritik orang dengan baik, dengan untuk dia supaya berkembang maju, nanti akan ada orang yang datang kepada diri kita yang mendidik kita seperti itu juga. Bukan orang yang datang kepada kita untuk menjatuhkan kita. Nah, ini harus dipahami dulu. Supaya kita ini enggak semena-mena. Alam dunia ini kan enggak hanya untuk diri kita saja. Apa yang kita tanam itu yang kita tuai.
1: Betul, Pak.
2: Jangan. Kalau enggak percaya, coba aja.
1: Disuruh coba, enggak mau coba saya, Pak. Terakhir, Pak Qodri, ini jika boleh nih, silakan Pak memberikan satu nasihat ini. Satu nasihat untuk generasi muda Indonesia lah dulu nih, ya kan? Tentang menghadapi kritik dan perbedaan, apa yang paling ingin Bapak sampaikan, Pak? Silakan.
2: Lebih ke cara menerimanya saja, Bu Bintang. Ya, ada 4 poin yang perlu kita pahami untuk kita menerima kritikan itu. Yang pertama sudah saya sampaikan tadi. Yang pertama, stop dulu. Kalau ada orang yang menyampaikan kritikan, dengarkan. Apapun cara penyampaian dia, kasarkah, lembutkah, jangan dipotong. Maka ambil lapas dulu kalau perlu gitu. Yang kedua, separasikan, pisahkan pengkritik dengan isinya. Kembali lagi, cara penyampaiannya pisahkan, ambil isinya saja, kita dengarkan. Yang ketiga, saring. Kalau itu betul untuk diri kita, untuk membangun diri kita, kita kan bisa menilai diri kita nih, ya betul juga. Itu kekuranganku. Jangan kita menutup diri. Paling hebat, paling bisa apa segala macam. Nggak bisa. Nggak mustahil kalau saya bilang. Nah, ini cocok untuk diriku, nah, aku ambil nih. Tapi kalau nggak cocok, nggak usah. Begitu. Yang terakhir itu, katakan terima kasih. Puji orang yang mengkritik kita. Walaupun dia mengkritik dengan kasar, saya bilang tadi, puji saja. Adapun dari sisi pengkritik, nanti beda lagi. Tentu kalau bisa dengan bahasa yang lembut, saya sampaikan. Itu poin paling utama. Kalau nggak bisa, ya begitulah. Kadar standar standar linguistik atau bicara dia hanya menggambarkan ciri-ciri orang yang berbicara di tongkrongan saja, begitu aja.
1: Baik, Pak. Lapang dada itu bukan berarti mengalah ya, Pak Qodri ya. Jadi lapang dada itu berarti kita cukup dewasa untuk mendengarkan, cukup bijak untuk memilah, dan cukup kuat untuk memperbaiki diri ketika ada yang memang harus diperbaiki. Oke, terima kasih Pak Qodri untuk kehadirannya di Kita Indonesia, sangat mengedukasi pagi ini. Mudah-mudahan meskipun mungkin pendengar hanya menyimak dari rumah, tapi mudah-mudahan mengalir sampai ke apa seluruh aliran darahnya ya. Kita tetap bisa memilih bagaimana cara kita merespon, saudara. Kedewasaan adalah ketika kita mampu berkata, saya boleh berbeda, Anda juga boleh berbeda, tapi kita tetap bisa saling menghargai. Sampai jumpa lagi di Kita Indonesia berikutnya dalam topik pembahasan yang lebih luar biasa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI di udara, program 4 berseri, berseri 6, Pekan Baru Petua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, berjalan indah.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Ma, kenapa setiap bulan Agustus kita pasang bendera?
6: Ya, karena bendera itu yang mengingatkan kita bahwa kemerdekaan diperjuangkan oleh pahlawan kita dulu loh, Nak.
5: Kalau sekarang kita berjuangnya gimana, Mama?
6: Pertanyaan bagus. Jadi caranya dengan belajar sungguh-sungguh, Nak. Nah, jujur, gak boleh bohong ya. Menghargai orang lain, menjaga kebersihan, itu sudah menjadi cara kalian mencintai Indonesia lewat tindakan sederhana setiap hari.
5: Berarti aku juga bisa ikut menjaga kemerdekaan ya, Mama?
6: Tentu. Sekecil apapun kebaikan yang kamu lakukan, itu adalah bagian dari mengisi kemerdekaan, sayang.
5: Kalau begitu, aku menjadi anak Indonesia yang rajin belajar, baik kepada semua orang dan bangga kepada negeri.

0: Muda Indonesia, kemerdekaan hari ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk belajar lebih banyak, berkarya lebih luas, berprestasi lebih tinggi, dan tetap mencintai negeri sendiri. Jangan cuma jadi penonton perubahan, jadilah bagian dari perubahan. Mulai dari hal sederhana, menjaga lingkungan, menghargai perbedaan, melestarikan budaya, dan menggunakan teknologi untuk hal-hal positif. Karena Indonesia butuh generasi yang bukan cuma pintar bicara, berani berkarya.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Ya, Bidadari Sarugo, Cik Tuan dan Puan yang sudah membuka kebersamaan kita untuk tepak siang hari ini ya. Masih bersama saya Bintang Lilis Tartika di sini, Cik Tuan dan Puan. Dan bicara tentang pelaku industri kreatif di Riau, hari ini kita tidak hanya bicara soal karya, tapi juga tentang bagaimana karya itu bisa terus berkembang ya, saudara, memiliki nilai ekonomi dan mampu bersaing di tengah perubahan. Dan dunia kreatif hari ini bergerak begitu cepat. Ide yang menarik perlu diimbangi dengan pengetahuan, kemampuan beradaptasi, pemanfaatan teknologi, hingga pemahaman tentang pasar dan kebutuhan pasar, Cik Tua dan Puan. Tapi untuk saat ini guru menjadi sesuatu, guru ya, guru bukan menjadi sesuatu, tetapi guru mendapat tugas yang berat nih, karena memang sebagai strategi bisnis, guru itu bisa juga disiapkan ya untuk menghadapi tantangan industri kreatif ini. Jadi harus ada SMK-SMK yang ada di Pekanbaru, di Riau, Indonesia ya. Harus mendapatkan pelatihan-pelatihan kredensial mikroguru ya. Jadi ada strategi bisnis produk seni dan industri kreatif yang bisa menjadi bagian dari program kredensial mikroguru SMK. Dan pelatihan ini sudah pernah dilakukan pada tahun 2025 lalu ya, Cik Tuan dan Puan, di mana guru SMK itu disiapkan untuk mampu menjadi motor penggerak ekonomi kreatif di satuan pendidikan. Jadi guru itu bukan hanya sebagai penyampai pengetahuan, tapi juga agen perubahan yang dapat menumbuhkan semangat kemandirian dan kewirausahaan mulai dari sekolah ya, Cik Tuan dan Puan. Jadi seorang guru itu harus memiliki kemampuan dalam merancang strategi bisnis kreatif, dan inilah yang merupakan salah satu kompetensi penting di era sekarang, Cik Tuan dan Puan. Karena memang industri kreatif itu memberikan peluang yang sangat besar ya. Nah, disinilah guru harus mampu membaca peluang, memahami pasar, serta mengajarkan peserta didik bagaimana cara mengembangkan produk seni yang bernilai dan berdaya saing. Dan pelatihan yang sudah berlangsung ini, saudara, bahkan 8 hari ya, seminggu lah gitu, itu menghadirkan praktisi-praktisi industri kreatif ya, kemudian pelaku usaha seni dan widya suara berpengalaman. Jadi mungkin di Pekanbaru dibuatlah pelatihan-pelatihan seperti ini ya, karena dalam pelatihan ini peserta dibekali kemampuan mengidentifikasi peluang usaha, merancang model bisnis, melakukan analisis pasar, menentukan strategi branding, sampai memanfaatkan pemasaran digital untuk memperluas jangkauan produk kreatif. Jadi selain materi kelas ya, yang saya sebutkan tadi, Cik Tuan dan Puan, kegiatan ini juga dilengkapi dengan studi tiru ke dunia usaha dan industri sebagai bentuk pembelajaran kontekstual, serta uji kompetensi sebagai pengakuan resmi peningkatan kemampuan peserta. Jadi bukan cukup dengan yang namanya apa namanya teoritis aja, tapi ada praktek langsung, Cik Tuan dan Puan. Nah, hal-hal seperti ini membuat guru-guru SMK khususnya ya, karena di SMK yang lebih kejuruan bisa dijadikan sebagai salah satu penyaluran ilmu untuk para pelaku-pelaku industri kreatif.

0: kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, Da. Uda kan tidak kerja, Da.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, Da? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang. Ada Bapak Joni?
0: Ini suami saya. Ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
4: Sampai sekarang, Cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu Kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.
5: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Ya, kita masih menikmati dan masih perompak masih menyapa Anda dengan ragam lagu-lagu daerah Nusantara, Cik Tunampuan. Dan tentunya dari berbagai aspek ya, pelaku industri kreatif itu tidak hanya menjadi tugas yang sudah menjadi pelakunya gitu. Ternyata guru-guru juga bisa menjadi salah satu pedoman yang menjadi aset untuk dibekali agar bisa berkelanjutan gitu ya. Jadi guru ini bisa menghasilkan rencana bisnis atau proyek kewirausahaan yang dapat diimplementasikan di sekolah. Jadi model-model praktek baik itu sekaligus menjadi peserta, jadi inspirasi ya bagi peserta didik untuk berani berkreasi dan berwirausaha. Jadi guru itu lebih profesional. Pelaku industri kreatif dan lembaga pendidikan bisa mendapatkan peluang kerjasama ya. Ada magang, produksi bersama, maupun pengembangan program-program kreatif di masa depan. Jadi mudah-mudahan kegiatan-kegiatan pelatihan seperti ini bisa semakin menguatkan ekosistem pendidikan vokasi ya. Jadi guru SMK yang berpartisipasi juga diharapkan menjadi sosok visioner, kreatif dan adaptif terhadap perubahan besar sekaligus mampu mengintegrasikan strategi bisnis ke dalam pembelajaran berbasis proyek dan produk, Cik Tunampuan. Karena ketika guru memiliki wawasan bisnis yang kuat, maka sekolah akan menjadi lingkungan yang subur bagi lahirnya talenta-talenta muda kreatif yang tidak hanya mencari pekerjaan tapi juga mampu menciptakan peluang usaha.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teh, apa boleh pinjam duit?
2: Hah? Apalah kau nih? Tanggal tua nih nanya duit. Mana ada duit, Teh?
1: Ayo lah Teh, nanti awal kalau sudah gajian, awal ganti duit ete lebih.
2: Enggak ada duit ete. Percaya kali kau nih. Ini aja lah, kalau emang kau butuh duit, ete ada saran.
1: Boleh lah Teh, di mana awak pinjam? Teman ete? Atau bos ete?
2: Ah, ya enggak lah. Kamu nih ketinggalan zaman ya. Sekarang ya, ete dengar-dengar nih, ada namanya pinjaman online. Pinjol. Hah, pinjamlah kau di situ duit.
1: Memangnya ete sudah pernah pinjam online?
2: Belum. Tapi ete pernah dengar nih, orang-orang pinjam online banyak dapat duitnya. Sini, ete bantu cari situsnya. Ayo cepat.
1: Bolehlah Teh, ayo.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Lagi ngapain kalian nih?
4: Ini lagi pinjam duit secara online.
3: Stop. Sekarang banyak penipuan pinjaman online. Banyak loh pelaku yang sudah tertangkap.
1: Hah? Masa iya?
3: Iya. Nanti kalau kamu gak bisa bayar pinjaman online ini, bisa masuk penjara loh.
1: Syukur awak belum pinjam online. Ete, hampir awak kena tipu.
2: Ya kan, ete gak tahu.
5: Sebelum melakukan sesuatu, pastikan Anda mencari tahu dulu informasi kebenarannya. Jangan sampai tertipu, karena zaman sekarang banyak modus penipuan. Salah satunya modus pinjaman online. Ayo, teliti dalam segala hal.
6: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Dagangan aku hari ini sepi, Ran. Padahal kue yang dijual enak-enak tuh.
1: Memangnya ibu udah coba jualan online?
0: Belum. Aku pikir ribet, nak.
1: Justru sekarang lebih mudah loh, Bu. UMKM sekarang banyak promosi lewat medsos dan marketplace. Terus pembelinya juga bukan cuma tetangga, tapi bisa sampai luar kota, Bu.
0: Masa sih?
1: Iya, Bu. Jadi tinggal foto produknya itu bikin menarik, terus kita unggah ke internet. Siap itu gunakan pembayaran digital. Jadi itu lebih praktis, Bu. Cepat sama pelanggannya juga lebih nyaman.
0: Berarti usaha kecil juga punya peluang besar ya?
1: Jelas lah, Bu. Karena dengan ekonomi digital, UMKM sekarang juga bisa naik kelas. Karena bisa memperluas pasar sama meningkatkan pendapatan.
0: Wah, Ran, baru aja diunggah nih produk, sudah ada pesanan masuk.
1: Nah, betul kan, Bu? Jadi teknologi itu bukan untuk ditakuti, tapi kita manfaatkan.

0: untuk mengembangkan UMKM Indonesia.
1: UMKM maju, ekonomi tumbuh. Ayo, go digital, perluas pasar, dan raih peluang tanpa batas.
2: Sekarang banyak ya usaha kreatif bermunculan, dari konten, desain, sampai kuliner unik.
3: Iya, tapi sayangnya mereka hanya ikut tren. Mana ada tuh yang mikirin kualitas, tungguin izin usaha dari orang yang berwenang.
4: Betul tuh, padahal pelaku industri kreatif itu kan harus bertanggung jawab. Bukan cuma soal untung, tapi juga etika dan berkelanjutan.
5: Maksudnya gimana, Bud?
4: Ya, misalnya pakai karya orang tanpa izin, atau jual produk tanpa standar keamanan. Itu kan bisa merugikan orang lain.
3: Benar, makanya penting namanya edukasi. Pelaku kreatif itu harus belajar, mulai dari legalitas, pemasaran, sampai menghargai karya orang dan juga karya sendiri loh.
5: Jadi, bukan cuma kreatif ya, tapi juga profesional.
4: Tepat tuh, karena industri kreatif yang sehat itu lahir dari pelaku yang sadar dan bertanggung jawab.
1: Mari jadi pelaku industri kreatif yang cerdas, jujur, dan berdaya saing. Kreatif untuk maju, bijak untuk semua.
6: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya.

0: Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu, ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking, dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama krumkake atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crepe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dicapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas. Nah, sudah tahu kan dari mana asalnya kue semprong itu?
1: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Terima kasih Cik dan Puan, Anda bersama kami Pro 4 Pekanbaru Suara Budaya Riau. Udara dengan percaya FM 95,9 MHz atau bagi Cik dan Puan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui era digital. Pukul 11.26 menit waktu Indonesia Barat. Bagaimana dengan segala kegiatan dan aktivitas Anda siang hari ini? Semoga dapat diselesaikan dengan baik tanpa mengalami kesulitan yang berarti. Walaupun ada kendala ataupun kesulitan, tidak ada salahnya kami saran untuk beristirahat sejenak. Mungkin dengan beristirahat, Encik Tuan dan Puan dapat menyelesaikan segala kegiatan di hari ini. Baik, Cina Buang, rekan lagu-lagu pop Nusantara kami hadirkan ke rundungan Anda. Hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat, nanti kami sampaikan kabar berita dan juga berbagai informasi yang kami hadirkan hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Herman Mansur yang akan menemani Anda di tepak siang sore nanti.

0: Waduh, banjir, banjir. Dek, bangun, Dek. Dek, bangun. Ayo cepat, rumah kita banjir. Bantu kakak, Dek. Cepat, cepat. Dek, bangun.
1: Kok banjir? Angkat yang itu, Kak. Yang itu.
0: Iya, yang itu. Cepat, bantu kakak, Dek.
1: Enggak, yang itu juga, yang itu.
0: Iya, yang itu juga. Ayo cepat ditinggikan. Cepat, cepat.
1: Iya. Makanya, buang sampah jangan sembarangan.
2: Apa nih dorong-dorong nih?
3: Maaf Bu, kalau saya nggak spontan ngedorong, Ibu bisa keserempet motor yang laju tadi loh Bu.
2: Iya. Terima kasih ya Nak.
4: Berprasangka itu manusiawi. Namun, saat kita hilangkan prasangka, kita bisa melihat lebih dalam makna kebaikan yang tak tampak di depan mata.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Sadarkah Anda, Indonesia tercatat sebagai negara kedua penyumbang terbesar sampah plastik ke laut? Jumlah produksi sampah plastik di Indonesia 5,4 juta ton per tahun. Ini berdampak pada 100 ribu hewan laut yang mati per tahun. Bahkan, Indonesia menghabiskan 200 ribu plastik per menit. Padahal, sampah plastik membutuhkan waktu 500 hingga 1000 tahun untuk bisa terurai. Mari bersama, kita lakukan diet kantong plastik. Diet kantong plastik adalah usaha untuk mengurangi pemakaian kantong plastik atau mengurangi

0: Sebuah lagu dari Kalimantan, dari Dayak, mengantar kita pukul 11.46 menit waktu Indonesia Barat. Cituanan Buahan, di mana Dinas PUPR Pekanbaru memastikan pengerjaan Simpang Ripin Sudirman sudah 30%. Dan Cituanan Buahan, proses pengerjaan Simpang Jalan Ripin Ahmad, Jalan Sudirman, Kota Pekanbaru sudah terus digesa sehingga masuk tahap pengerasan. Ada acara rencana dalam waktu dekat bakal memasuki tahap lapisan rigid atau beton. Tahap selanjutnya baru pengaspalan yang menyesuaikan dengan permukaan kedua jalan tersebut. Adanya tahapan ini guna memastikan bagian permukaan jalan sudah mengalami pengerasan. Jadi Cituanan Buahan menurutnya untuk pengerjaan hingga tahap ini sudah 30% rampung dari target. Ya, menilai proses pengerjaan persimpangan itu sudah mencapai tim schedule ataupun target waktu. Itu yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kepekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Pekanbaru, Edward Riansyah. Edward juga mengatakan bahwa pengerjaan Simpang Jalan Arif Ahmad dan Jalan Sudirman ditargetkan rampung pada akhir tahun 2026. Apalagi pada akhir Desember nanti sudah terbuka simpang menuju arah Purna MTQ Pekanbaru. Proses pengerjaan simpang jalan baru itu sempat terhenti karena tahun 2005 silam. Namun pengerjaan pembangunan simpang jalan itu berlanjut kembali pada Juni 2026.
1: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak Programa 4, inilah suara budaya Riau.

0: Eh, Pak Dadang di rumah. Kebetulan warga lagi gotong royong. Ayo Pak, sekalian.
1: Ah iya, lanjut Pak, nanti saya nyusul.
0: Ya Pak Dadang, gak usah disusul Pak. Sekarang aja mumpung gotong royongnya ada di depan rumah Bapak. Kan hari ini Bapak tidak kerja.
1: Aduh, gimana ya Pak ya? Saya mau, tapi saya ada keperluan lain gitu loh.
0: Ya Pak, Pak, kegiatan gotong royong ini kan hanya beberapa jam. Bukan juga memakan waktu setiap hari. Sekaligus Bapak bisa bersosialisasi dengan tetangga kita yang lain. Kan Bapak warga baru di sini. Kapan lagi Pak kita sesama warga saling mendekatkan diri? Hari lain kita semua sama-sama sibuk. Lihat nih Pak, parit kita sudah penuh dengan sampah dan pasir. Tuh, pohon-pohon juga pada mati dan perlu kita tanami. Kalau bukan kita yang peduli dengan lingkungan, siapa lagi Pak? Toh kalau nanti kebanjiran, kita juga yang bakal rugi. Ayo Pak, kita gotong royong.
1: Oh iya ya, baiklah Pak. Tunggu bentar, saya mau ambil cangkul dulu.
2: Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan gotong royong di lingkungan masing-masing akan lebih efektif untuk menciptakan lingkungan yang bersih, hijau, dan sehat, serta yang terpenting bebas banjir. Dengan bergotong royong, silaturahmi antar warga juga dapat terjalin erat. Mulai sekarang, ayo kita bergotong royong.
3: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
4: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: lempar sampah sembarangan tuh.
1: Hah, dasar, masih muda sudah tidak tahu aturan.
0: Iya betul cakap engkau tuh. Macam mana kita tuh bisa terhindar dari berbagai macam penyakit tuh? Hah, coba engkau tengok tadi tuh ibu tuh, selamba aja wajahnya tuh setelah dia sembarangan buang sampah tuh.
1: Iya Bu Ana, apa tidak kebanjiran kota kita nih? Semua warga tua, muda, hendaknya sadar lah ya.
0: Iya,
1: jangan
0: betul,
1: buang sampah sembarangan. Lebih baik buatlah tempat sampah di rumah kita masing-masing, kan aman.
0: Iya, betul kata engkau tuh. Ha, masa sampah kita, kita bagi ke orang lain dan orang lain pula yang menanggung penyakitnya?
1: Iya.
0: Ada aja.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
3: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
4: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
5: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

Pukul 12.21 menit waktu Indonesia Barat, Encik Tuan dan Puan, kaum muslimin dan muslimat yang ada di Kota Pekanbaru dan daerah yang sewaktu dengannya. Bahasanya kami kemanakan surat azan, tanda masuk waktu sholat fardzuhur untuk Kota Pekanbaru dan daerah yang sewaktu dengannya hari ini, Kamis tanggal 20 Agustus 2026.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu tentang apa yang belum kita ketahui kebenarannya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Hey Bim, jangan main handphone, kenapa? Bahaya tahu, bahaya.
4: Alah, Ran, udah kayak polisi aja kamu ngomongnya.
3: Ya ampun, Bim, aku serius nih. Menggunakan handphone saat berkendara itu bukan hanya membahayakan si pengguna handphone, tapi juga membahayakan pengguna jalan lain, tahu nggak sih? Bim, Bim, Bim, awas, ada yang nyebrang tuh. Bim, Bim.
5: Pengendara bijak selalu patuhi peraturan berlalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: apa nama campak sampah di lapak den ko? De onde eh banyak pulo sampah ko mahang. Cok, oi cok. Nampak de waalnya siapa nama campak sampah di tompek den ko?
1: Lupa pula aku. Aku yang masukkan sampah ke kantong itu.
0: Hey, lapak den ko bukan tompek sampah. Copek yang ambil.
1: Maaflah bu, tadi tempat itu kosongnya aku lihat, makanya aku buang sampah ke sana.
0: Cok, tompek sampah lah disodiokan, buang buang lah di situ. Jangan sembarang jo ang buang.
1: Oke lah bu, kalau begitu maafkanlah aku. Ya.
0: Jangan oke eko. Suap kalau nampak deden sekali lagi, awas buang iya.
2: Perlu kesadaran kita akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan pasar. Pasar yang bersih memberikan keuntungan bagi para pedagang. Pesan ini disampaikan

0: bakalan hujan nih. Gimana ya? Beneran hujan gak nih ya?
1: Hujan.
0: Jangan turun deras-deras ya hujan ya.
2: Kenapa sih Bu? Setiap kali mau hujan Ibu cemasnya berlebihan.
0: Gimana gak cemas Pak? Setiap kali hujan deras kita kebanjiran.
2: Bu, duduk bukan berarti hujan Bu.
0: Kenyataannya Pak, banjir.
3: Untuk hidup lebih baik, budayakan, jaga lingkungan kita, menata daerah aliran sungai sesuai dengan fungsinya, jangan membuang sampah sembarangan ke sungai, kali, got maupun parit, jangan membangun rumah atau bangunan di bantaran kali, lakukan pengerukan sungai jika sudah mendangkal. Sistem pemantau dan peringatan akan terjadi bencana perlu dibangun di daerah rawan banjir.
4: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Om, om, sampahnya jangan dibuang di pantai. Nanti jadi kotor. Kan ada tempat sampah tuh.
1: Aduh, jadi malu aku. Ini gue anak kecil.
2: Iya, Dek.
3: Biasakan disiplin diri kalau Anda tidak ingin ditegur orang lain.
4: Iqbal FM, suara budaya Riau.

0: Aduh kak, kak, untuk apa kakak bawa tanam-tanaman itu? Mau ditanam di mana?
1: Ditanam di halaman rumah lah adek, biar udara kita segar dan tikungan kita juga bebas banjir.
0: Halaman rumah? Memang bisa kak?
1: Ya ampun adek, inilah, pohon itu kan dapat mengurangi kadar CO2 di udara, terus menghasilkan O2. Jadi, pohon dapat menahan laju air sehingga akan lebih banyak yang terserap ke dalam tanah. Nah, dengan begitu kita bisa terhindar dari bencana alam.
0: Oh begitu, aku boleh ikut ya kak?
1: Boleh dong.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di

0: Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Terima kasih Cituan dan Puan, Anda bersama kami Pro 4 dari Pekanbaru, Suara Budaya Riau, di udara Persia FM 95,9 MHz, atau bagi Cituan dan Puan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui RD kita. Pukul 13.05 menit waktu Indonesia Barat, di mana Cituan dan Puan, selanjutnya kita ikuti siaran berjaringan nasional Pro 4 Jakarta di acara Suara Budaya Nusantara. Hari ini Kamis 20 Agustus 2026 bersama RRI Palu.
2: Pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Terima kasih masih bersama kami di 92,8 Pro4 Suara Budaya Jakarta. Seperti biasa Bang Po, ya gak kita robah-robah lagi nih Bang Po. Kami bakal ajak Abang Po keliling Indonesia setiap pukul 13 atau pukul 1 siang dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Nah kali ini kita bakal jalan-jalan ke Palu. Di sana sudah ada rekan saya Kak Ratu Balkis. Ayo mau sapa yang ada di Palu dulu, tapi jangan ayo yang di Palu ya. Halo, selamat
2: Halo,
1: siang.
2: Hai, selamat siang.
1: Assalamualaikum, kabar baik.
2: Mbak Nova, apa kabar?
1: Kabar baik dan tetap cantik tentunya.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Masih tetap cantik.
1: Harus
2: ya. Siang-siang ini loh.
1: Oh iya dong. Kak Balkis, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik-baik, sehat-sehat. Agak panas banget.
1: Sama lah ya, kayaknya rata di Indonesia ya.
2: Iya.
1: Yang penting hati kita jangan panas ya Kak ya.
2: Betul, kita selalu diberikan keberkahan karena kita bekerja di tempat yang sangat
1: yang adem
2: sejuk.
1: Gitu ya. Iya. Alhamdulillah gitu ya, walaupun cuaca di luar sana panas, kita masih tetap adem di sini ya.
2: Benar.
1: Oke deh. Hari ini Kak Ratu Balkis kita bakal menghadirkan Ibu Dr. Dewi Cahyati Abdullah MM, benar?
2: Betul sekali, seorang pemerhati budaya Kaili, dan beliau sudah menyempatkan diri untuk bisa hadir bersama kami di sini.
1: Sudah hadirkah?
2: Sudah dong.
1: Oke dah, kalau begitu.
2: Beliau itu on time,
1: always. Oh, Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Kali ini kita bakal ngobrol tentang pakem ya, bagaimana pakem penggunaan baju adat Kaili.
2: Benar sekali.
1: Yang kayak apa pakemnya? Kalau sekarang itu kan banyak sekali yang udah direnov-renov gitu ya. Yang udah dikreasikan, baju adat kreasi kata orang, baju adat inovasi lah. Nah tapi sebenarnya pakemnya itu seperti apa? Silahkan deh Kak Ratu Balkis ngobrol dulu sama narasumber kita Ibu Dr. Dewi Cahyati. Tapi ayo musapa dulu. Halo, Assalamualaikum Bu Dokter.
3: Waalaikumsalam Mbak.
1: Ayo kagak lihat wajah Nova, cantiknya Bu Dokter Nova. Ini.
2: Iya. Kayaknya belum di.
3: Kalau dengar ngomong Jakarta kayak pengen balik ke Betawi deh.
1: Iya kagak nape-nape sini dah cepet balik dah. Gampang mah balik. Jakarta sama Palu kan deket ya.
3: Deket banget.
1: Deket banget. Berapa jam kalau pesawat ke sono?
2: 2 jam ya.
1: 2 jam kan deket jam. Itu nggak seharian. Ya udah kita tunggu Ibu Dokter di Pro4 Jakarta ya.
3: Oke,
1: silakan.
3: Sering balik kok. Karena juga ada pondok juga di sana.
1: Oh iya, Masya Allah. Ya nanti kalau ke Jakarta mampirlah ke studio kami. Ya, oke.
3: Kalau di Jakarta mah di Bekasi, tapi orang Palu yang harus ada di Palu.
1: Oh, baik. Nanti sebelum ke Bekasi mampir dulu ke Medan Merdeka Barat depan Monas.
2: Iya.
1: Silakan Bu Dokter dan Kak Balkis, silakan.
2: Oke, baik. Nah, kali ini Sapi Sumsarara, sahabat Pro4, sahabat budaya di mana saja berada. Aku maaf ini saya tidak mendengar apa-apa ya. Tolong.
1: Kenapa tolong tidak bisa mendengar apa-apa
2: gitu. Oke, nah kalau kita bicara soal pakem ya atau aturan dalam berpakaian adat Kaili sendiri ini sebenarnya memang mau tidak mau suka tidak suka banyak sudah yang bergeser ya Ibu Dokter ya. Nah, bagaimana Ibu Dokter melihat ini? Apakah sampai hari ini masih tetap ada pakem yang tetap diterapkan ya aturan ditetapkan dalam pemakaian baju adat Kaili?
3: Ya, saya kira pertama saya terima kasih ya udah dapat kesempatan di RRI Palu dan juga RRI Jakarta mau ngomongin masalah pakem adat. Saya kira itu sesuatu hal yang patut semua kita ketahui bahwa pakem berbaju adat atau berbusana adat itu seperti ini. Tetapi dengan terjadinya pergeseran nilai yang begitu jauh, masuknya modernisasi, masuknya globalisasi, kemudian kita masuk kepada apa istilahnya generasi Z sekarang.
2: Iya.
3: Nah itu memang salah satu katakanlah itu tantangannya.
2: Benar.
3: Tetapi secara pakem itu dia pakem adalah aturan baku yang tidak boleh dilanggar.
2: Betul.
3: Artinya sesuatu yang harus seperti ini. Adapun kalau pada pelaksanaannya yang mungkin sekarang udah ada yang namanya dimodifikasi lah. Mm-hmm. Atau disesuaikanlah dengan zaman, disesuaikan kadang-kadang dengan selera,
2: yeah,
3: disesuaikan dengan strata. Ya saya kira ya sah-sah saja.
2: Nah, tapi bagaimana sebenarnya aturannya? Apakah orang biasa juga bisa menggunakan pakem, apalagi kalau bicara soal budaya adat ini ada orang-orang yang sebenarnya pada dasarnya tidak diperbolehkan untuk menggunakan mungkin adat-adat yang memang dikhususkan bagi mereka yang ningrat seperti itu. Gimana Ibu melihatnya?
3: Iya. Jadi kalau kita di adat Kail itu ada beberapa strata ya.
2: Iya.
3: Ada yang namanya Pitung Pole.
2: Mm-hmm.
3: Itu untuk keturunan raja. Kemudian
2: yeah,
3: ada yang namanya lebih tinggi Sanja Sio.
2: Yeah.
3: Itu memang betul itu namanya Dintina. Terus ada yang namanya Limam Pole.
2: Mm-hmm.
3: Buat rakyat masyarakat biasa dan seterusnya. Biasa kalau yang lebih di bawah ya, katakanlah dia sampai ketiga, tapi biasanya cuma sampai di Limam Pole.
2: Iya, yeah, yeah.
3: Nah,
2: oh, gitu ya.
3: Itulah yang pakem yang daripada aturan itu yang harus betul-betul kita penuhi adalah kalau kita berani menyampaikan bahwa kita pada acara Pitung Pole yang turunan raja itu semua serba tuju.
2: Oke. Okay.
3: Artinya mulai tuju apa yang dimaksud dengan tuju itu mulai dari setelah kita dilamar,
2: mm-hmm,
3: beberapa prosesi. Saya karena kita mungkin lebih mendekat kita bicara tentang perkawinan ya.
2: Yeah.
3: Jadi perkawinan di adat Kaili itu pun ada pakemnya.
2: Yeah.
3: Bahwa ada susunan prosesinya yang harus dia lewati. Pertama itu sebelum kita mau nikah apa ya, ini kita cerita zaman yang kemarin. Jadi dulu kan kita selalu jodoh-jodohin kan.
2: Benar.
3: Jadi datang dulu ditanya namanya nebici dengan pantun apa di rumah ini ada nangka berapa, ada mm-hmm, yang nangka ada tiga, tapi itu yang namanya yeah, masih nebici
2: pantun ya.
3: Ada kesepakatan kelihatan datang pun masuk kita pada prosesi yang namanya nebuta.
2: Oke. Okay.
3: Sudah melamar, sesudah ada kesepakatan itu pun masih ada prosesi yang ada pakem yang harus dilakukan adalah membawa sirip pinang.
2: Mm-hmm.
3: Kalau kita diterima sirip pinang kita diterima.
2: Yeah.
3: Kalau umpamanya belum ya sirip pinang kita dikembalikan.
2: Okay.
3: Tapi kalau itu terjadi apalagi atau perkawinan antar strata itu terjadi, nah kita masuk pada mengantar harta.
2: Yeah.
3: Pada saat mengantar harta itulah yang namanya tadi Pitung Pole itu.
2: Yeah.
3: Semua serba tuju, gerbau tuju, kain putih tuju, piring tuju, tai ganja tuju, piring dulang tuju,
2: yeah, dulang.
3: Nah, kain putih tuju, jadi itu semua serba tuju yang harus dibawa dan
2: antarannya itu,
3: antarannya,
2: yeah,
3: tai ganja tuju,
2: yeah.
3: Nah itu sih harus seperti itu pakemnya, harus.
2: Oke, oke, oke.
3: Nanti pada saat sesudah itu kita baru masuk pada adat perkawinan. Perkawinan pun pakemnya itu ada,
2: yeah,
3: prosesinya. Di mana perempuan itu yang pertama dia harus yang namanya digigi. Digigi itu mengeluarkan beberapa bulu-bulu yang ada di tubuh perempuan.
2: Mm-hmm.
3: Mempelai berdua itu mengeluarkan hal-hal yang
2: buruk,
3: dianggap sial yang
2: okay,
3: ada buruk di dalam tubuhnya.
2: Yeah.
3: Kemudian baru dia malam pacar, setelah malam pacar baru pernikahan, dan kemudian ada lagi prosesi yang itu kalau kita ada itu kemudian sesudah itu ada lagi namanya dulu pada.
2: Yeah.
3: Kalau dulu nggak ada resepsi.
2: Mm-hmm. Oh, gitu ya.
3: Dulu pada itu adalah kepada yang dimaksud dengan keturunan ningrat itu.
2: Mm-hmm.
3: Pada saat dia dulu pada dia duduk sendiri. Jadi orang-orang yang sudah menikah sebelumnya,
2: mm-hmm,
3: dia tidak boleh ke pesta keluarga kita, tidak boleh ke pesta kalau dia tidak dulu pada.
2: Oh gitu.
3: Begitu. Nah, baru besoknya, kedua harinya itu dia baru mandi di pintu, mandi upasili.
2: Yeah.
3: Artinya sudah, kalau ininya mereka setelah tidur bersama pun itu, pada saat tidur bersama itu tidak pakemnya, itu mereka tidak boleh langsung tidur. Harus masih ada lagi orang tua yang menengahi untuk mereka tidur.
2: Oh begitu ya.
3: Dan itu masih ada satu cincin lagi yang harus diberikan. Laki-lakinya memberikan cincin, jadi perempuan ini diajak ngobrol, pantun apa segala macam. Nah mungkin mereka sudah terlelap dulu, nah baru orang tua itu harus keluar. Nah, ya itulah prosesinya. Dan prosesinya, setelah itu mereka baru yang namanya mandi di pintu itu.
2: Okay.
3: Untuk lagi mengeluarkan lagi mungkin apa. Nah, itu sudah banyak sama mungkin sama ya dengan Jawa ya. Pulau Jawa juga dimandikan dengan 7 kembang itu. Dengan segala filosofinya. Jadi buat saya adat istiadat itu adat menjadi adat dan kemudian jadi budaya dan pada strata tertentu kemudian penuh dengan filosofi-filosofi yang ada di dalam.
2: Baik. Nah, kalau bicara soal tadi ya begitu Panjang Ibu memaparkan soal pakemnya seperti apa. Nah, sampai hari ini apakah memang ini masih tetap diterapkan atau hanya memang sebagian orang saja yang saat ini berapa? Memang tetap banyak ya, saya lihat orang pakai adat-adat ya. Tapi kayaknya mungkin tidak selengkap yang seperti Ibu paparkan tadi gitu. Apakah itu mereka mungkin karena mereka? Nah, pertanyaannya apakah keturunan raja ini masih menggunakan pakem ini atau ya mungkin karena sudah modern, akhirnya itu tidak terlalu diterapkan sepanjang itu prosesinya atau seperti apa?
3: Karena itu benar, karena prosesi ini memakan waktu yang cukup long time, panjang waktunya. Acara itu kita bisa sampai 4-5 hari, 6 hari. Jadi kalau kita bicara sekarang masalah keturunan Ningrat atau yang namanya kita di sini namanya keturunan Madika, masih melaksanakan masih, karena beberapa kami juga dari beberapa kita keluarga, karena begini, adat itu sebenarnya sanksinya terhadap, ya kalau kita bercerita terhadap leluhur,

0: Ide-ide kreatif soal wedding seperti apa ya, gitu ya. Saya rasa Ibu Dokter punya pengalaman barusan ini ya. Bisa ceritakan sedikit, Bu.
1: Iya. Ini kejadiannya, Mpo, ini kejadiannya di Jakarta, Mpo.
2: Iya. Oh iya. Ya, gimana kejadian Bu Dokter?
1: Ponakan aku tuh nikah di Jakarta. Kita di Andara. Nikahnya, tapi kita tetap lakukan prosesi adatnya. Ada yang saya katakan tadi no gigi, ada itu mengeluarkan hal itu. Kemudian kita tetap ada malam pacar, karena yang paling sakral sebenarnya di adat Kaili itu dalam perkawinan, dalam pakemnya adalah malam pacar. Okay. Malam no kolon tigi. Jadi saya harus bilang pacar itu no kolon tigi. Karena pada saat itulah terjadi kesepakatan, perjanjian, kesetiaan dengan filosofi-filosofi yang ada di diletakkan di atas tangan. Ada daun pacar, ada minyak, ada parfum, ada bedak, dan ada beras kuning, ada lilin, ada kain putih, ada daun pisang. Malam itu, pada zaman peradaban sebelum kita ini, masih nenek moyang kami itu, apabila malam itu ada yang melanggar, maka sanksinya adalah merah darah.
0: Begitu ya?
1: Ya. Jadi yang paling dari sakral, yang sakral secara agama, ridhonya itu Allah itu adalah dinikah. Okay. Tapi secara adat, yang terpikir karena apabila malam itu ada yang tidak menyepakati, atau malam itu ada yang mengingkar, maka itulah yang namanya daun pacar merah itu.
0: Iya. Yeah. Begitu ya. Ya. Nah, kalau untuk prosesi pacar ini sendiri seperti apa, mau kolon tiki ini?
1: Jadi saya harus jelaskan detailnya. Jadi segini, saya harus ngejelasinnya gini ya. Ini saya bicara sebelum dan kita pakem ya. Kita bicara pakem yang dulu kita lakukan. Jadi gini, jadi daun pacar itu, daun pacar malam yang saya katakan sakral, daun pacar itu melambangkan darah.
0: Ya, merah kalau
1: merah. Warnanya. Minyak, jadi apabila malam itu, apa sebabnya itu harus ada di tempat itu? Pakemnya adalah merah itu, makanya ada bedak.
0: Ya.
1: Bedak itu, seandainya dia akan disaksikan itu untuk di lehernya.
0: Ya.
1: Untuk dia di leher lah ya.
0: Ya.
1: Kemudian minyak itu untuk menjadi di dia dicolok. Kalau orang-orang ini bilang dia diminyakin kepalanya. Yeah, itu.
0: Okay.
1: Sorry, minyak itu buat di leher, terus bedak itu untuk bedakin dia kan, orang kalau orang sedang orang meninggal kan dipakai itu kan,
0: yeah.
1: Terus ada parfum itu buat, terus kain putih itu menggambarkan apa namanya untuk bungkus jasad itu.
0: Yeah.
1: Nah, kemudian daun pisang itu untuk melampiri waktu dia dimandikan.
0: Okay.
1: Sebegitunya arti daripada kolon tigi itu malam pacar itu.
0: Yang bisa jadi itu jadi melanggar itu seperti apa sih? Apa yang bisa membuat seseorang itu melanggar itu?
1: Iya.
0: Seperti
1: kan,
0: apa?
1: Kan kita cerita ke cerita zaman zaman dulu.
0: Iya.
1: Zaman di orang tua kita dulu kan dulu banyak dijodohkan.
0: Oke. Okay. Iya. Bentar.
1: Ini akibat dijodohkan kan?
0: Yeah.
1: Kalau biasanya kita dijodohkan, kita kan selalu harus kawin dengan, mohon maaf, serata, keluarga ini, keluarga itu. Nah, kadang-kadang kan laki-laki mungkin tidak serem, sudah punya pacar.
0: Yeah.
1: Perempuan juga begitu. Atau ada mungkin dari keluarga jauh kita dijodohkan.
0: Yeah.
1: Nah, ada juga mungkin dia berubah pikiran. Pada saat itu dia berubah pikiran. Ah, saya sudah habis kolon tinggi, kayaknya saya tidak mau nikah besok. Rupanya dia kabur. Itulah sanksi yang berat.
0: Oke, okay. Oh, ya. Gitu ya.
1: Ya.
0: Jadi ketika sudah masuk di malam pacar itu tidak bisa sama sekali dibatalkan.
1: Tidak bisa. Dan satu lagi, pada saat malam pacar itu dia kan datang pakai sarung itu.
0: Iya.
1: Nah itu kita dari setelah mereka mau pulang mau kembali ke rumahnya kan pacar itu memasang daun pacar pakemnya laki-laki itu harus datang ke rumah perempuan.
0: Iya.
1: Nah pada saat itu sarungnya itu kita ganti.
0: Oke, tukar sarung ya.
1: Tukar sarung. Dan apabila terjadi sesuatu, ini saksinya bahwa tadi malam kau menyimpan sarung dan coba lihat sarung kami ada di rumah.
0: Iya. Ya. Gitu ya.
1: Iya. Jadi orang tua dulu

0: itu sudah sangat cerdas untuk melihat adat itu dengan prosesi-prosesi yang sudah ada hukum-hukum adat di dalamnya.
1: Iya, wow. Sudah dipikirkan sampai sejauh itu ya.
0: Iya, sejauh itu.
1: Biasa.
0: Mau ingkar apa?
1: Okay.
0: Ada sarungku yang saya tinggalkan. Kalau dulu kan belum ada foto.
1: Iya.
0: Kalau sekarang kan kita sudah enak. Nah, ini sanksinya. Ya, ini tadi malam kau di sini. Dulu kan nggak ada.
1: Iya.
0: Nah, tapi dia kan sarung. Itu kan dan disaksikan semua orang. Dia datang bawa pakai sarung merah, turun pakai sarung kuning. Nah, itu kan pasti ada bukti.
1: Iya. Jadi sudah dinotis begitu.
0: Iya.
1: Wow.
0: Iya.
1: sudah dilaksanakan upacara itu ya juga ya. Jadi nanti setelah acara itu nanti masuk ke acara yang lainnya ya. Yaitu akad nikah itu
0: ya,
1: di besoknya ya.
0: Akad nikah. Di akad nikah itu kan lagi ada pakemnya.
1: Ya.
0: Bagaimana kalau yang karena kita bicara pada strata itu, ya dia tuh juga datang tidak jalan kaki, dia harus naik kuda.
1: Oke.
0: Ya, dia naik kuda. Kemudian prosesi yang harus menjemput dia ada yang namanya neaju. Kemudian pada saat dia naik ke rumah itu ada lagi dialog yang harus dilakukan untuk kata-kata kesepakatan bahwa benar kami sudah datang dengan adat yang diminta dan dia masih menginjakkan kaki lagi itu ada dulang yang di atasnya itu ada yang namanya daun patopo, daun yang sangat kokoh. Kemudian ada yang namanya keparang. Sebagai seorang laki-laki bahwa saya sudah siap untuk bekerja loh, saya dulu kita bicara
1: jadi suami ini ya, cari nafkah dan sebagainya.
0: Dan ada lagi satu daun bulu yang buahnya itu banyak, yaitu dia harus injak itu dulu dan ada dialog antara yang membawa pengantin dengan yang menerima itu bahwa benar-benar kita sudah datang untuk mengantar pengantin.
1: Baik. Nah, kalau kita bicara kembali ke baju adat ya.
0: Iya.
1: Nah, baju adat di Sulawesi Tengah sendiri untuk khusus untuk Kaili ini ada berapa macam sebenarnya?
0: Iya. Jadi kalau kita untuk baju adat, kalau untuk perkawinan itu sebenarnya hanya dua.
1: Oh, gitu.
0: Satu namanya Unte Tandu.
1: Oke. Okay.
0: Unte Tandu atau baju Patima, kalau dia sepaham jadi baju Patima.
1: Mm-hmm.
0: Yang kalau yang satunya lagi itu baju Mora. Nah, yang baju Patima itu sudah masuk pada abad 16 ya, karena dia baju Patima itu sudah ke Islam,
1: makanya gaun gitu.
0: Sudah gaun, dia sudah tertutup, terus kepalanya juga sudah ada tertutup pakai yang seperti saya pakai juga di belakangnya. Kemudian laki-lakinya, tapi hanya laki-lakinya, laki-lakinya itu dia tidak memakai lengan, karena dia harus memperlihatkan
1: ototnya
0: bahwa saya benar-benar laki-laki siap untuk
1: gitu ya?
0: Kita menjawab.
1: Oke.
0: Itulah yang coba. Dan warna saya juga harus
1: warna
0: satu saja warna buat kaum Madika adalah warna kuning.
1: Oke. Nah, Madika kuning. Berarti keturunan bangsawan.
0: Raja
1: ya.
0: Raja
1: Madika.
0: Beda bangsawan beda.
1: Oke, berarti keturunan raja ya. Seperti yang ada di gambar ya.
0: Iya. Okay. Di gambar itu ya. Nah, itu kan ada baju adat. Itu pakem loh. Yang itu ada pakem. Yang namanya Unte Tandu itu dia karena di sini itu ada kondeknya itu seperti ada
1: tanduk
0: gitu. Kemudian yang ini tuh namanya dadasa. Yang di ininya tuh namanya yang hitam kain ini itu namanya dadasa. Kemudian bajunya itu namanya baju Patima. Nah, terus ada di selendang di belakang itu namanya sampol. Itu pakemnya loh.
1: Tidak
0: boleh. Kemudian dengan perhiasan-perhiasan yang paling menonjol itu antingnya namanya Dalita Roe, panjang sekali. Karena makanya Taroe karena panjang. Sarung ini panjang. Kemudian ada yang namanya geno. Kita pakai ini ada juga geno. Kemudian ada lagi yang namanya gogo, itu pakem. Kemudian ada lagi gelang panjang. Kemudian di sini ini sebenarnya ada di sini ada namanya jima ubalu, laki-laki juga pakai begitu jima ubalu.
1: Jadi kayak gelang yang disangkut
0: yang di sini
1: lengan,
0: jima ubalu. Kemudian ada juga yang namanya pawala untuk di depan ini. Jadi di depan ini ada lagi satu macam. Kemudian kita dulu udah pakai gelang kaki loh, itu namanya Vinti.
1: Iya, kayak orang India ya?
0: Kalau saya cerita agak, kemudian itu pakai sulepe.
1: Sulepe itu? Sulepe adalah ban pinggang.
0: Ban pinggang.
1: Bannya yang memang juga memang bagian dari ini baju adatnya ya?
0: Iya.
1: Seperti itu. Seperti apa modelnya kalau ban ininya?
0: Dia memang makanya
1: kain atau
0: ya karena dulu semua dari emas.
1: Oke. Okay. Okay.
0: Kalau dulu memang emas, tapi itu emas 18 karat.
1: Iya.
0: Karena saya masih pakai, itu emas 18 karat.
1: Berarti di zaman waktu ibu dokter menikah, apakah juga menggunakan?
0: Sampai kalau mohon maaf ya, karena kita masih ada yang keluarga yang menyimpan. Sampai sekarang ya kita harus pakai itu.
1: Iya.
0: Yang itu besar sekali tuh. Ada di kalau perempuan itu ada yang dipoto itu sebesar itu.
1: Iya.
0: Ya. Pakem ya, kita bicara pakem.
1: Betul. Tapi memang sampai hari ini karena itu masih dipakai, jadi memang tidak. Jadi bagaimana ibu dokter melihat ketika orang, maaf ya, yang bukan Madika itu menggunakan juga atribut ini gitu.
0: Kalau saya melihatkan ini kita juga sudah tidak bisa. Ini kan sudah banyak terjadi perkawinan.
1: Yeah.
0: Kalau dulu kan kita masih sedikit istilahnya masih kawin sama si ini, masih kawin. Kalau sekarang kan sudah enggak.
1: Yeah.
0: Ada yang mungkin mohon maaf, yang ibunya keturunan, mungkin bapaknya biasa. Tapi kalau buat sekarang, silakan memakai seperti itu. Mm-hmm. Tapi kadang-kadang perhiasannya dia nggak dapat semua.
1: Okay.
0: Gitu. Artinya mungkin ya pakailah perhiasan, tapi yang mungkin sudah yang modifikasi sekarang atau perhiasan, karena perhiasan itu tidak akan sembarang keluar, saya tahu tidak
1: begitu
0: akan
1: ya?
0: Sembarang dipinjamkan.
1: Oke.
0: Okay. Jadi memang kalau sekarang, tapi sudah banyak apa istilahnya sekarang itu sudah ada yang mirip semua dengan seperti itu. Boleh, kalau buat saya sah-sah saja, tugas kami hanya meluruskan bahwa ini pakemnya. Kalau kalian mau atur, dan karena buat kami kan itu pelestarian.
1: Iya. Yeah.
0: Pelestarian. Dan juga kita mesti memikirkan juga pergeseran mungkin ada pengembangannya.
1: Yeah.
0: Makanya kita tidak pernah akan melarang.
1: Yeah. Nah,
0: karena apalagi kalau mereka yang benar-benar bukan orang sini, tapi dia pengen, ya kita kan cukup bangga. Tapi kita sampaikan seperti ini loh yang baik, seperti ini loh yang benar.
1: Yeah.
0: Tapi mohon maaf, mungkin perhiasannya nggak boleh yang ini, gitu loh.
1: Ya, yeah, karena memang ada pakemnya itu ya,
0: aturannya itu.
1: Okay. Nah, kalau bicara warna ya, karena terus terang kita punya warna-warna yang sangat cerah ya, pemilihannya warna kuning yang wah sangat luar biasa.
0: Ya sebenarnya terus terang apa namanya, kalau pakemnya sih memang warna kuning buat turunan raja, turunan Indra.
1: Gitu ya.
0: Baju merah itu turunlah sedikit di
1: Bangsawan.
0: Ya, di bawah itu. Kalau Bangsawan itu warnanya hijau.
2: Halo.
0: Antara.
2: Iya, terputus-putus suaranya Kak Balkis.
1: Oke.
0: Tolong
1: tenisi
2: okay.
1: Juga kerja.
2: Ya udah Kak, kita break sejenak dulu aja ya.
1: Okay,
2: nanti setelah ini bakal kita kasih kesempatan buat pendengar kita, kan kasihan mereka udah mendengarkan, pengen masuk, pengen tahu juga ya.
1: Baik.
2: Untuk RRI Palu baik. Berapa nomor telepon yang bisa dihubungi Kak?
1: 08 11 456 0387 5 atau di 0454514216 21.
2: Boleh diulang lagi?
1: 08 11 456 0387 5 atau di 0451 421 621.
2: Untuk Jakarta seperti biasa di 021 350 4510 atau di 021 344 0798. Boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812 11 24 928. Bu dokter dan Kak Balkis, kita break dulu ya.
1: Baik.
2: Jangan kemana-mana ya. Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Abang Pong udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Pong supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Pong sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Pok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Pok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Pok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Palu. Kak Ratu Balkis.
3: Hey, hello. Hey. Masih stay di sini dong.
2: Hey, hello. Oke, dah kalau gitu. Baik, itu kayaknya udah ada yang mendering-dering.
3: Iya.
2: Silakan diangkat
3: di
2: langsung.
3: Kita dulu ya.
2: Iya, silakan.
3: Oke, okay, hello.
4: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bo,
4: tapi pun
3: dengan siapa ini?
4: Dengan Edo, Lampung, Bandar Lampung.
3: Wow, di Lampung. Terima kasih sudah bergabung.
4: Kak Balkis, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah baik-baik, sehat-sehat ini Pak Edo.
4: Silakan. Jakarta ya, Jakarta blaem-blaem. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Edo.
4: Habipun.
2: Yapun.
4: Langsung aja lah sama Ibu Dokter ya. Assalamualaikum Bu Dokter.
5: Waalaikumsalam Mas yang ada di Lampung, luar biasa loh.
4: Ya, salam kenal ya. Ya, saya mau bertanya nih Bu, kan baju adat di Palu ya Bu ya.
5: Iya.
4: Ini kan udah banyak kayak dekorasi-dekorasi bajunya di motif-motif. Nah, kalau misalkan dia pakai adat nih Bu. Nah, baju itu emang disiapin dari ketua adat atau dari penyewa-nyewa itu gitu Bu. Nah, kalau dia udah pakai baju adat, apakah bisa Bu dimodif-modif gitu Bu? Sekarang kan udah banyak penyewaan ini itu gitu Bu. Itu satu. Nah, yang kedua itu tadi kan Ibu ngomongnya apa tadi malam pacar apa sih tadi pacar
3: ya? Malam pacar ya.
5: Iya.
4: Oh, malam pacar. Apakah memasangkan pacar itu bisa dari keturunan si laki atau perempuan? Apa itu emang harus ketua adat yang memakaikannya? Sudah begitu aja Ibu.
3: Okay,
4: terima kasih Kak Balki.
3: Terima kasih Mas.
2: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Mas Edo sudah bergabung.
2: Baik, Kak Balkis, biar adil kita ke Jakarta dulu ya.
3: Oke.
2: Pertanyaan Edo mungkin disimpan dulu, dicatat dulu ya Bu Dokter ya. Halo, selamat siang.
6: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, itu best.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cigu, silakan. Terima kasih.
6: Assalamualaikum di Palu, Ratu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Semuanya, Oderina yang cantik semuanya di Palu ya. Terima kasih Guria, Ratu. Juga selamat Guria, siang juga menjelang sore Bayan Timur. Bu Dokter yang cantik.
2: Terima kasih.
6: Waalaikumsalam. Ibu, memang kalau pakai ini bagus-bagus semua di Palu itu ya, apalagi dengan daerah Kaili ya Bu ya. Yeah. Terus Pakem ini kan pengguna baju adat ya untuk gaya harian atau dari daily ya. Nah, lebih disederhanakan agar nyaman dipakai beraktivitas tanpa meninggalkan unsur kesopanan dan identitas budaya gitu ya. Jadi ini Bu, apakah dengan atasannya pria model itu seperti kebaya, baju etnis yang longgar kah itu Ibu Dokter? Nah, aksesorisnya ada alas kaki seperti apa itu yang saya ingin tahu itu. Jadi apakah dengan baju-baju itu benar-benar dengan berat-berat lah? Seperti apa dengan cara pakaian ada ini dengan gaya-gayanya itu ada payet-payetnya banyak kah? Jadi agak longgar apa sempit kipas badan? Coba itu saja tanggapan mohon Ibu Dokter. Dokter Tubakis, okay. Bonopa bla bla. Terima kasih banyak Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cik Guru.

0: Kita pakai gelang-gelang gini kan. Nah ini kan di luar sana juga banyak.
1: Iya benar.
0: Jadi kita tidak ada satu larangan untuk kita bawa kalau perhiasannya. Yang penting pakai begini. Terus kalau kayak ya mohon maaf sih, saya pakai ini kan saya sudah bukan pakai asli hari ini. Tapi kan masih mirip dengan yang saya pakai yang ada di sana. Jadi kalau ada sedikit pengembangan modifikasi, saya pikir yang saya sampaikan tadi bahwa semua juga kita harus menerima perubahan perkembangan zaman. Yeah. Karena kadang-kadang yang buat saya yang tidak etis apabila umpamanya nih baju di blus yang di atas pakai baju Sulawesi, terus tahu-tahu di bawah itu pakai daerah
2: pakai jeans.
0: Lain. Yeah. Nah, itu kan sudah pasti tidak etis.
1: Iya, yeah, betul. Yeah,
0: nah, yeah. Tapi kalau punya kita saja, tapi mungkin ada sedikit modif, tapi kan kita tetap mereka tahu bahwa kita, apalagi sekarang kita lagi gencar ya, mm-hmm. untuk pakem ini, bahwa pakemnya begini.
1: Ya, jadi kalau ya, banyak meluruskan.
0: Ya, dan kita tugas meluruskan saja. Ya. Kita tidak boleh melarang orang mau pakai, tidak kita silakan. Cuman jangan sampai terlalu melanggar etika berpakaian ya. yang untuk pakem kita. Nah, saya kira itu yang kedua. Dan memang sudah banyak dan yang punya penyewaan itu banyak juga orang asli daerah. Jadi yeah. saya kira dia mungkin tidak terlalu tahu, ya. Jauh dari itu. Kemudian kedua tadi masalah malam pacar ya.
1: Iya. Yeah.
0: Iya benar. Jadi malam pacar itu pada saat kolon tigi itu dilaksanakan dengan kalau perempuan yang pacar itu yang dari perempuan, mm-hmm. kita bicara Pitumpole.
1: Iya.
0: Jadi 4 dari perempuan, 3 dari pihak laki-laki yang oke. meletakkan daun beberapa pacar. Komponen yang ada tadi.
1: Oke.
0: Nah, tapi kalau laki-laki di tempat laki-laki, pihak laki-laki 4, kita pihak perempuan 3. Iya. Jadi mesti kedua belah pihak malam itu, jadi bukan hanya ya, jadi yang bersepakat malam itu sebenarnya kedua orang tua mempelai.
1: Iya.
0: Itu kesepakatan yang kita okay. apa kita
1: tapi tetap
0: ikrarkan.
1: Di situ ada ketua adat juga begitu.
0: Oh, harus kadut. Dan yang memberikan itu adalah tokoh-tokoh adat. Dan juga biasa kadang-kadang mohon maaf harus kalau tokoh adat yang juga biasanya kalau itu yang orang berketurunan dan juga orang panutan lah.
1: Ya, tokoh masyarakat berarti.
0: Tokoh masyarakat, tokoh okay. ya, tokoh.
1: Jadi
0: tokoh
1: memang panutan. Orang-orang penting itu dipersilakan juga untuk melakukan
0: iya. Mungkin posisi ada saya, ya. Jadi mereka dipersilakan, jadi satu persatu dipersilakan. Jadi kalau perempuan 7, nanti setelah dan harus diutamakan perempuan dulu.
1: Iya.
0: Oh, gitu. Nah, jadi perempuan dulu apa
1: dari keluarga perempuan lady, ya.
0: Perempuan dulu, mm-hmm. baru setelah perempuan baru laki-laki.
1: Iya.
0: Ya, seperti itu.
1: Seperti itu ya. Baik, semoga Pak Edo sudah paham ya. Nah, kita ke Cek Guria tadi menanyakan tentang alas kaki dan aksesoris. Seperti apa sih modelnya? Mungkin pengen tahu kalau untuk kayak aksesoris di kaki ya, sepatu apa sendal yang digunakan itu seperti apa bentuknya gitu untuk pakaian adat Kaili.
0: Kalau masalah kayak cuman sendal, kita tidak ada keterikatan dengan kalau sendal. Okay. Ya kalau dulu kita yang belum ada yang mungkin 5 cm, 10 cm, yeah. ya sendal mengikuti sendal, pada ya? Saat itu. Tapi yang tidak berubah adalah vinti. Jadi bukan orang lihat sendalnya, tapi dia lihat gelang kakinya. Di situ ada vintinya, itu yang
1: jadi
0: tidak boleh.
1: Kalau zaman dulu memang tidak pakai alas kaki ya, karena kita ada daun pacar. Bekas daun
0: oh,
1: pacar
0: iya.
1: juga ya.
0: Di sini kan semua ada daun pacar.
1: Iya, kolon tigi.
0: Iya, kolon tigi.
1: Yang warna merah ya, gitu. Di kaki. Gitu.
0: Semua di kaki sampai sekarang. Kemarin ponakan saya di Jakarta juga masih pakai seperti itu, full itu kayak okay. di tangan sama di kaki.
1: Jadi yang ada itu gelang kaki itu ya.
0: Gelang kaki. Okay. Ya memang iya, kita kan kalau dulu kan kita tidak, makanya saya bilang tidak menjadi standar karena kita juga masih banyak tidak pakai karena kita kan acaranya semua di dalam rumah.
1: Iya, betul.
0: Tempat duduknya, kamar, ya memang lebih banyak kita tidak pakai sendal pun bukan sendal yang ada satu ketentuannya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Oke, seperti
0: kemudian itu. Apa tadi masalah aksesoris?
1: Nah, apakah bajunya itu dia ngepas badan, pakai payet dan lain sebagainya, seperti apa di, mau digambarkan Cek Guri ya, pingin digambarkan.
0: Ada Din ya, seperti yang saya pakai.
1: Agak longgar kalau yang sekarang
0: ini,
1: ya. Iya,
0: jadi itu ini namanya saya baju gembe.
1: Oke.
0: Nah, baju okay. Jadi begini, baju adat kita itu jarang yang ngepas di badan, kecuali baju poko ya.
1: Yeah.
0: Karena baju poko itu buat anak mulai ini masuk dewasa dan sudah dewasa, makanya dia pakai agak sedikit ketat. Kalau yang lain nggak ada. Baju Fatima juga besar, mungkin juga satu yang saya bilang tadi, baju Bora. Kalau baju Bora, salah satu baju pengantin lagi tuh, itu kalau sejarahnya itu sebenarnya itu asal dari kata borak. Borak itu makanya dia pakai pakai di kepala. Terus bajunya juga seperti itu, jadi dia tidak ngepas di badan.
1: Bukan kayak kebaya kita ya,
0: iya,
1: bukan ya?
0: Gitu. Iya.
1: Kita memang tidak memperlihatkan bentuk tubuh.
0: Tidak ya? Memperlihatkan bentuk tubuh.
1: Oke. Okay. Apakah itu karena Islam masuk gitu, jadi ada perubahan yang terjadi gitu?
0: Kalau saya harus bicara iya. Jadi pada abad 16 kan sudah masuk ke kita 16, 17, 18 Ustaz. Jadi pengaruh itu ada. Pengaruh itu ada. Tetapi kalau saya harus bicara sebelum peradaban, kan kita masih pakai kulit kayu.
1: Betul sekali.
0: Kita kan masih kulit kayu. Kalau payet itu kan setelah itu kan pada zaman VOC ya.
1: Iya.
0: Itu sudah mulai masuk yang namanya payet dan segala macam, dan abad-abad berikutnya. Iya,
1: pedagang-pedagang dari
0: luar juga. Dengan pedagang-pedagang pertukaran. Terjadi pertukaran rempah-rempah dengan barang-barang yang mereka bawa,
1: kain dan lain sebagainya ya.
0: Iya.
1: Oke. Nah, mungkin ada yang mau bertanya lagi, masih kita terima ya yang pengen bergabung.
2: Ya Kak, kita buka lagi line telepon dan juga WhatsApp-nya ya, silakan. Kalau sudah ada di Palu, silakan Kak Balkis.
1: Ya, kayaknya belum ada di Palu.
2: Oke, saya buka untuk Jakarta ya.
0: Sudah pada tahu kali.
1: Di Palu kayaknya ada, kita terima.
2: Silakan.
1: Halo, Suara Budaya Nusantara. Halo.
3: Halo, Suara Budaya Jakarta.
1: Selamat sore.
3: Selamat sore. Siang, Pak Mariana.
2: Ponova.
1: Pak Nova itu.
3: Oh, Pak Nova.
2: Ya, marah nih saya. Namanya diganti.
1: Maaf, ini dengan siapa?
3: Dengan Aini dari Maluku Tengah.
1: Aini, Maluku. Halo Aini,
2: silakan. Ayu.
3: Ayu, Maluku Tengah.
1: Oh, Ayu. Oke, baik-baik. Terlihat saya kok aneh ya.
2: Satu sama ya.
3: Saya mau langsung ke Ibu narasumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Ayu.
1: Iya, di Maluku.
0: Di Maluku. Aduh, Maluku.
1: Silakan.
0: Jauh.
3: Iya, tadi Maluku tengah Pulau Seram.
0: Iya.
3: Saya mau menanyakan ya tentang baju kaili dan ada aturan-aturannya. Tapi banyak saat ini kan di desainer gitu ya. Di mana baju-baju adat kayak kita di Sulawesi Tenggara, baju adatnya banyak dirubah gitu ya dari bentuk semula. Kayak banyak apa ya? Di era modern gitu, terus yeah. Bagaimana dengan baju adat kaili gitu, apakah memang harus bebas berkarya tapi jangan lupa akar dari simbolis baju adat kaili tersebut, itu seperti apa itu Ibu? Terima kasih, kenapa dan juga buat ya di proses perempuan malu sama
2: iya, Kak Ayu. Kayaknya hanya bisa satu pertanyaan lagi, silakan langsung dijawab.
1: Tinggal Ayu ya,
2: yeah.
1: Silakan Ibu Dokter.
0: Iya, yeah. Saya kira tidak jauh berbeda, karena kita di Indonesia itu semua terjadi pergeseran seperti itu karena peradaban berjalan.
1: Yeah.
0: Kita harus tetap punya pakem seperti yang saya sampaikan tadi, punya pakem. Jadi kalau ada pengembangan, jadi makanya kita ada yang namanya pelestarian. Terus kita juga ada yang namanya pengembangan. Kemudian kita ada memang yang ya kalau pelestarian berarti kita melestarikan yang ada. Jadi kita jangan keluar dari pakem.
2: Oke.
0: Kemudian kalau kita ada pengembangan, yang apalagi kalau orang udah fashion, kan dia pasti menyampaikan seperti ini bahwa ini terinspirasi dari baju ini. Nah akhirnya orang lain mengikuti. Jadi kita tidak bisa apa ya, tetapi paling tidak masyarakat tahu bahwa yang asli itu seperti ini.
2: Oke.
0: Nah itu Mbak Ayu, memang ini satu PR ya, karena begini budaya ini adalah satu kekuatan atau satu penguatan buat kita berbangsa bernegara.
2: Baik.
0: Jadi memang kita juga harus berani menyampaikan bahwa pakemnya ini yang pengembangannya yang ini.
2: Oke, baik.
0: Seperti ini. Jadi kita harus punya keberanian untuk menyatakan itu.
2: Baik, Bu Dokter. Waktunya singkat banget. Aduh ya Allah, ini sudah di penghujung banget. Terima kasih banyak Bu Dokter ya. Tadinya mau disimpulkan dari awal sampai akhir tapi udah di menit 57. Terima kasih banyak. Kita sudah dapat edukasinya, kita sudah dapat intisarinya. Terima kasih Bu Dokter, terima kasih Kak Balkis.
1: Terima kasih.
2: Salam sehat, salam bahagia. Jangan lupa mampir ke Jakarta ya kalau ke Jakarta. Iya. Baik, selamat sore. Assalamualaikum.
1: Selamat sore. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po, Nyapa Be dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Palu dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih buat adik-adik dari SMK 39. Terima kasih buat SMK Muhammadiyah, Dipa dan semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Ayem Po Nopa mengakhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, bye bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Kabar Brite jam 14.
1: Abang Pop Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fajar Kurniawan meminta maaf kepada warga atas terganggunya fasilitas Seawater Reverse Osmosis atau SWRO yang menjadi akses air bersih masyarakat kepulauan kemarin. Gangguan ini berdampak pada layanan penyediaan air bersih bagi warga di sejumlah wilayah Kepulauan Seribu. Fajar menyampaikan permohonan maaf sekaligus melakukan sosialisasi sistem penyediaan air minum atau SPAM sebagai upaya menjamin kebutuhan air bersih masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu terus mengupayakan penanganan agar layanan air bersih kembali berjalan optimal.

Kita beralih ke berita lainnya, lebih dari 3.000 pelajar dari tingkat TK hingga SMA sederajat mengikuti pawai karnaval UT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Lok Sumawe, Aceh, Selasa kemarin. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Lok Sumawe, Taruna Putra Satya, mengatakan pawai diikuti 58 TK, 64 SD atau MIN, 24 SMP, serta 25 SMA, MA, SMK. Para peserta mengenakan pakaian adat Nusantara dan kostum berbagai profesi dengan rute dari lapangan Iroh menuju Darussalam hingga Jalan Merdeka dan kembali ke lapangan Hirong. Menurut Taruna Putra Satya, kegiatan ini menjadi sarana hiburan sekaligus menumbuhkan kreativitas, nasionalisme, persatuan, dan kecintaan pelajar terhadap budaya Indonesia. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital ini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Man, mana apalah kau ajak aku ke pasar tradisional ni, Man. Tak sedap betul lah, ha?
2: Itulah. Nak menengok-nengok, ha? Cuba lihat tu cantik, kan? Ha, mantap lagi. Di pusat barang kerajinan tradisional ini, ada anyaman bandar, rotan, ada juga tekat, tenun songket, dan juga batik siap. Mantap, kan?
1: Man. Sini. Cepat sini bantu aku dulu, Man. Cepat.
2: Ha? Kamu nak membeli semuanya? Nak memborong, kah?
1: Iyalah, Man. Demi kelangsungan kerajinan tradisional Melayu kita. Jadi, kita perlu aksi, bukan hanya bicara. Basi. Sudah, cepatlah. Bantu aku lagi nih, ha. Cepatlah.
3: Terima kasih, Encik Tua, Encik Dewan Nampang. Masih bersama kami perempuan di penggambar suara budaya Riau di udara yang bersih FM 95,9 MHz. Kita bagi Encik Tuan Nampuan yang tengah mendengarkan siaran kami melalui air kita. Pukul 14, 17 menit waktu Isi Barat, sembari Anda kembali melanjutkan segala kegiatan aktivitas siang ke sore nanti. Rangkaian lagu-lagu pop sementara bersama informasi kami hadirkan hingga pukul 15 waktu Isi Barat. So, nanti kita bersama di acara dan YouTube. Tentunya masih bersama saya, Irem Mansur, yang akan menemani Anda, Encik Tuan Nampuan, hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Bersihin,
0: Mas. Ini mukanya masih kotor, apa yang kamu lihat nih?
1: Kamu
0: goblok, cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina.
3: Ya, Tante.
2: Sini. Kenapa, Tante?
4: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
4: Emang marah karena apa?

0: bapak bilang mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
1: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
0: Lah, kan tante tadi tanya, ya saya jawab tuh. Udah ya tante, saya mau main lagi.
2: Bijaklah dalam berkata, ingat, anak adalah peniru yang baik.
3: Tumbuh kembang manusia dengan ketersediaan lahan hunian kian sempit, menjadikan kawasan lingkungan gersang dan tandus. Pekarangan sempit sejatinya dapat dimanfaatkan untuk bercocok tanam, beraneka ragam obat, sekaligus penghijauan lingkungan. Manfaatkan lahan yang sempit.

0: jenengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odon Oko Kristin Pahlawani.
2: Kenalkan, iya nami abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wai dua mage bahasa Huba untuk ngedangar oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
6: Bahasa Ento asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
7: Nuari Cianjur, pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawi boso Jowo, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga pisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: Budi, aku usap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Lo tau bahaya dari rokok ke tidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Gue paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kok kelihatan gaul. Saya mau kasih tau kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuk,
0: kau hitung sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Nanti itu ada umpahan saat di pukul 14.52 menit waktu Indonesia Barat, di mana Pemkot Pekanbaru mengupayakan hibah aset ex Caltech di Rumbai. Jituan Ampuhan, pemerintah Kota Pekanbaru terus mengupayakan proses hibah sejumlah aset ke ex Caltech yang masih berstatus barang milik negara saat ini. Aset yang berada di Kecamatan Rumbai tersebut meliputi pelabuhan, sekolah, dan kompleks perkuburan hingga kantor kecamatan. Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Sudako Pekanbaru, Sulaimi Arifin, di gedung DPRD Selasa kemarin mengatakan, Pemko akan telah melakukan rapat pembahasan terkait perizinan dan pengelolaan pelabuhan Rumbai serta sejumlah aset lainnya. Tidak hanya pelabuhan saja, aset tersebut juga berupa sekolah, perkuburan, dan kantor kecamatan. Apabila aset tersebut resmi dihibahkan, Pemko Pekanbaru dapat melakukan pemeliharaan secara lebih optimal. Namun proses hibah tersebut masih berjalan dan belum sepenuhnya diserahkan kepada Pemko hingga kini.
1: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak programa 4, inilah suara budaya Riau.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu. Cintailah produk.
3: Eh, dalam. Ayo kita pergi. Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
4: Ayo, udah, saya tunggu.
3: Bentar.
4: Ngapa, Le?
3: Ke kamar bentar.
4: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
3: Iya, tunggu.
4: Ngapain, Le?
3: Jadi gini, itu
4: ada... ada apa di kamar itu?
3: Nggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau nggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
4: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
3: Ya nyolok ke listrik, tapi nggak nyolok ke handphone.
4: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
3: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
5: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
6: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.
7: Kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat sore, Cituan Nampuan. Di mana Pemkab Baru saat ini mengupayakan hibah aset ex-Kaltek di Rumbai. Cituan Nampuan, pemerintah Kota Baru terus berupaya proses hibah sejumlah aset ex-Kaltek yang masih berstatus barang milik negara. Saat ini, aset yang berada di Kecamatan Rumbai tersebut meliputi pelabuhan, sekolah, kompleks perkuburan, dan hingga kantor kecamatan. Sekda Pekanbaru, Setko Pekanbaru, Zulaimi Arifin di gedung DPRD kemarin ya Selasa mengatakan bahwa Pemkab Pekanbaru telah melakukan rapat perubahan pembahasan terkait perizinan dan pengelolaan pelabuhan Rumbai serta sejumlah aset lainnya. Tidak hanya pelabuhan saja, aset tersebut juga ada berupa sekolah, perkuburan dan kantor kecamatan. Apabila aset tersebut resmi dihibahkan, Pemkab Pekanbaru dapat melakukan pemeliharaan secara lebih optimal. Namun proses itu hibah tersebut masih berjalan dan belum sepenuhnya diserahkan kepada Pemko hingga kini. Demikian kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kabar selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore.

anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4, selalu

0: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
2: Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Cipuan dan Puan, para penggemar musik dangdut. Kembali bersama saya Erman Sur dan teman-teman di acara Dangdut Yuk edisi siaran hari ini, Kamis 20 Agustus 2026. Semoga di sore hari ini Encik Tuan dan Puan, para penggemar musik dangdut, saya temui dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Dan tentunya sudah siap untuk kembali kita bergembira, berjoget bersama dengan lagu-lagu dangdut yang sudah kami siapkan hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Baik, Encik Tuan dan Puan, sembari Anda kembali melanjutkan segala kegiatan aktivitas hingga jam kerja selesai sore hari ini, bagaimana kalau kita nikmati lagu-lagu dangdut yang sudah disiapkan oleh operator kita hari ini, Bu Alvis. Baik, inilah satu nomor bagus sudah kami siapkan sebagai salam jumpa di acara Dangdut Yuk hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, lewat vokal dari Abim Ngesi dan Ari Susan, Zaman Uang. Betul gak ya? Jangan kemana-mana ya, 2306 nanti kembali dapat dipergunakan di acara Dangdut Yuk 2017 waktu Indonesia Barat bersama saya Herman Sur dan teman-teman di hari ini, Kamis 20 Agustus 2026.

0: Baik, Citra Puan, satu nomor bagus sudah kami hadirkan sebagai salam pembuka di acara Dangdut Juk sore hari ini. Kamis 20 Agustus 2006 lewat pengisi Diana Risusa. Sudah yang tersambung ya, Bung Alpis. Oke, kita terima penelpon pertama. Halo, Dangdut Juk.
1: Dangdut Trompet RI, selalu di hati.
0: Apa kabar, sehat?
1: Panas sekali di sini, Mas Heri.
0: Kenapa di luar?
1: Di Pekanbaru apa nggak, Mas Heri?
0: Oh, enggak. Di studio dingin sekali.
1: Di studio, iya ya. Salah pertanyaanku tadi di Pekanbaru.
0: Iya, Pekanbaru. Studio kan di Pekanbaru, bukan di Panam.
1: Oke, okay, lagunya. Itulah soal itu, masalah penyumbatan tuh.
0: Apakah lagu yang mau dipilihkan hari ini?
1: Lagu hari ini apa ya?
0: Apa?
1: Dari Muhsin Alatas ya.
0: Apa tuh?
1: Penantian terakhir.
0: Siapa ini nanti?
1: Penantian terakhir atau Madalena? Jadi penantian terakhir.
0: Boleh.
1: Judulnya.
0: Langsung siap.
1: Langsung siap ya. Salam pertama untuk Mas Heri dan operator ya. Semoga sehat selalu.
0: Amin. Kaca operator bukan pada terakhir, berakhir perhatian.
1: Akhir penantian, aduh.
0: Berakhir perhatian,
1: perhatian. Terbelak malu jadinya.
0: Gola operator.
1: Terbelak malu.
0: Biasa, orang tua udah lama dipakai.
1: Iya. Faktor I, faktor U. Kalau faktor U, faktor usia. Kalau faktor I,

0: Tambah
1: durian ngapain?
0: Tambah buah hijau.
1: Oh, nama buah hijau ya?
0: Iya kan, kebun durian.
1: Oh iya, buah hijau di sana ya kan? Ya lama gak gabung dengan sini.
0: Sama banyak keluarga di mana, di Gunung Sailan tuh?
1: Oh iya.
0: Aduh, buah hijau, ada Bang Habib, Kak Imar. Banyak oh, iya. Keluarga di Gunung Sailan.
1: Sekarang gak gabung lagi orang tuh kan?
0: Iya, tapi tetap ada komunikasi. Ada
1: oh iya. Kak ini di Perawang, kabar kak ini, Kak Ros, Kak Nena, Kak Yus,
0: ya.
1: Apa Mi, Selvi, Pika, ya. Mudah-mudahan mendengarkan kita. Ada Bu Yani di Paus, Bu Yani di Kulimujung,
0: ya.
1: Nena, Aska, salam untuk Hafiza,
0: ya.
1: Untuk Yeni sama Pika di Kubang dan di Arengka. Untuk semua pendengar kita yang mendengarkan kita, untuk Cujawai sama Cibuyung di Pantai Cermin alias Pancer.
0: Oke, men.
1: Orang mendengarkan kita gabung sini aja Cujawai.
0: Ya, oke.
1: Spesial untuk yang di hati aja. Makasih Mas Heri.
0: Yuk, men.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cua Aam yang pertama. Bersama Mbu Emma di bolak-balik judul lagu berakhir penanti penanti berakhir. Halo dangdut yo. Aduh.
2: Dangdut Prompat Pekanbaru selalu di hati.
0: Panjang umurnya. Waalaikumsalam. Baru saya bilang.
2: Kok
0: tahu lah.
2: Tahu Mas operator Mas Eri.
0: Tahu dia Mbu Emma dia.
2: Menunggu aja deh baru dia apa enggak
0: kan
2: dari tadi lagi.
0: Enggak, dia tahu kan keluar nomor teleponnya Mbu Emma kan bilang iya.
2: Iya, iyalah ya.
0: Oke.
2: Okay. 0813.
0: Iya, masalahnya lagunya sama tuh sama Cua Aam berakhir penantian. Ya,
2: tapi udah diambil lo Cua Aam, ibu yang lain lah.
0: Satu berdua lah.
2: Ambil aja ibu dengar nanti yang
0: di. Oh gitu. Tuh,
2: ibu okay. Dengar yang lain itu. Nah.
0: Kata Alwis enggak satu berdua ya Pak.
2: Iya. Apa? Kalau muara kasih bunda dari Risusan tuh ada materi.
0: Hari ini hari Susan off. Dia besok ada kegiatan di LAM katanya.
2: Oh gitu. Apa aja lah.
0: Apa tuh?
2: Mansur S aja lah Mas Heri.
0: Oke. Okay.
2: Kertas dan api.
0: Langsung siap katanya.
2: Nah, ya terima kasih Mas operator. Mas operator ini siapa Mas Heri?
0: Alwis.
2: Iyalah. Tadi enggak ada baca apa. Mas Alwis tadi baca reporter lah jadi reporter tadi Mas Aryo adanya.
0: Iya, besok dia pagi tuh, Bu. Pagi dia.
2: Ibu dengar dia aja terus Mas Heri itu nonton
0: iya.
2: TV tadi. Ini ibu nggak ada handphone Roy itu dua
0: bateri
2: jadi nonton
0: handphone
2: TV itu radio
0: cuma
2: dua
0: tuh. Iya. Alwis sudah iya. Sudah siap langsung ini, katanya.
2: Iyalah. Terima kasih Mas operator sudah siap. Mas Heri, salamnya untuk semua yang lagi monitor Perempat ya Mas Heri. Ya. Dapat salam dari Ibu Emma di Rumba ya. Insyaallah sehat selalu, bahagia selalu. Salam persahabatan dan salam kekeluargaan dari Ibu Emma di Rumba. Dan istimewanya ya. Buat Mas Heri beserta Mas operator beserta keluarga juga. Masih ya. Insyaallah sehat selalu, bahagia selalu. Berkah rezekinya Mas Heri juga Mas operator.
0: Amin.
2: Dan juga aktivitasnya lancar semuanya
0: ya.
2: Sampai kapanpun. Dan insya Allah pulangnya nanti dilindung Allah dalam semua Allah Ta'ala dalam perjalanan sampai ke rumah. Amin. Amin.
0: Allah, amin. Terima kasih doanya Bu.
2: Sama-sama Mas Heri. Sama-sama kita berdoa. Insya Allah dijawab
0: Allah doa kita
2: Mas Heri.
0: Ya kan?
2: Mas Heri lakunya kalau bisa sebelum asar ya Mas Heri kami berdoa.
0: Ini langsung diputar kata Alwis. Iya wis, langsung putar. Iya.
2: Kami berdua kami sama
0: Jawabinnya
2: putarkan berdua di ya, makasih Mas Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena kita cepat apa lagunya dari Cua Aam. Nanti kita teruskan lagi ya. Ini dia dari Muksin Alatas, berakhir penantian.

0: Anak-anak, sekarang guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, nak, apa cita-cita kamu, nak?
1: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
0: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
2: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter. Biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
0: Oh, mulia sekali, nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, nak?
3: Aku mau jadi HP.
0: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.

0: Aku main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP, lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.
0: Ayah, ibu, aku anakmu.
2: Isi paket.
3: Tunggu mas.
4: Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi kapan nyampe ya?
5: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh, beli gak?
4: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
6: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang

0: Baik, itu Ibu Emma dan Cua Am ya. Lagunya udah saya kabulkan ya sebelum sholat. Dan saat ini pukul 15.36 menit waktu Indonesia Barat. Dimana nanti pukul 15.38 menit waktu Indonesia Barat kami kemarin surat azan. Tanda masuk waktu sholat Fardhu Asar untuk pekan baru dan daerah yang sewaktu dengan. Sudah ada yang masuk ya? Singkat padat. Halo, Dangdut Yuk.
1: Halo, Dangdut Yuk bersama RIDIN ya, 24.
0: Semua gue
1: di hati.
0: Semua ya, maci aja lah. Sehat. Langsung
1: untuk lagunya apa gubuk derita lah dari.
0: Ngapun niat gubuk derita. Orang istana, rumah istana gubuk derita. Itu doa tuh. Oh.
1: Tidak nyanyi cuma.
0: Oh, memang iyalah. Untuk siapa nih?
1: Buat semuanya lah. Bu Acu Amin pindah di Perawang. Mama si kembar, Bu Surtini, Acu Amin, Tengku Adriansa, buat semuanya lari.
0: Oke, langsung ada.
1: Juga tuh.
0: Ada Alis
1: istimewanya.
0: Ketahuis. Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Cituan dan Puan, kaum muslimin dan muslimat di Kota Pekanbaru daerah yang sewaktu dengannya. Bahasanya kami kemenangkan surah azan tanda masuk waktu sholat Fardhu Asar untuk hari ini Kamis 20 Agustus 2026.

Suatu malam diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anhu, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan salat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajah sang bunda. Pada suatu pagi ketika Sayyidina Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satupun doa untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan terlebih dahulu tetanggamu. Karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?"

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
2: Belanja dulu
1: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi, kalau lagi kepepet...
2: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon, belanja lagi
1: Sampai akhirnya...
3: Ciki, bayar utang loy.
2: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
2: Tidak!
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng, mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
5: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
4: Mas Gugun.
5: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
4: Iya.
5: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
4: Komentar Anda?
5: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
4: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
5: Hah, kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
4: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
5: Hah, masa sih, Mbak?
6: Oh, no.
4: Jadi?
7: Woy, timpukin dia, woy.
8: Ayo, semuanya.
4: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
5: Woi, ampun woi!

0: Terima kasih Cituan Ampuan. Para penggemar musik dangdut masih bersama kami Pro 4 Pekan Baru Suara Budaya Riau di program Dangdut Ciok untuk sesi kedua hari ini di hari Kamis tanggal 20 Agustus 2006. Sudah yang tersambung ya? Oke, oke wis. Halo. Dangdut Ciok.
1: Selamat hari
0: Kamis, selalu
1: di hati.
0: Kamu, Waalaikumsalam. Apa kabar Mbak Rus?
1: Kabarnya sehat.
0: Sehat panas ya sehat, di sana ya. Ya. Alhamdulillah. Habis tanya langsung lagu apa tuh? Deh, lagu apa?
1: Lagunya ini aja lah Mas.
0: Lagu apa tuh Mbak?
1: 11-12.
0: Wah, 11-12. Lagu popernya si Alvis tuh 11-12 benar-benar tipis katanya. Langsung siap.
1: Dari Nela Karisma ya.
0: Iya. Nela Karisma. Langsung tahu Alvis tuh lagu anak muda tuh. Beda-beda tipis aja. Langsung siap, Mbak. Oke. Okay.
1: Ya, salamnya ya, Mas.
0: Ya, Mbak.
1: Mas Heri, selamat bertugas. Siap selalu sama Mbak Yani, anak-anak.
0: Amin.
1: Juga buat ini, buat Mama Pahmi, Bu Emma di rumah, siap selalu Ibu. Juga buat Bu Surtini, Bunda Aini sama Mbak Dina.
0: Iya.
1: Dinar, Nina Aska, Bu Yus, Mama Kembar. Juga buat Ucu Amin Ambo, Pak D. Juga Mama Indah, buat Mas yang selam lagi bertugas, sehat selalu.
0: Amin, makasih doanya ya. Iya, oke Mbak, langsung siap nih. Oke Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Alwis kalau lagu baru tentu langsung oke. Okay. Baik, di 2306, halo yuk. Dangdut yuk.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Silakan. Tadi barusan Mbak Rus ya.
2: Semoga sehat ya. Sehat keluarga dan semuanya lah.
0: Iya.
2: Salam-salam boleh?
0: Boleh.
2: Teristimewa buat Mas sedang bertugas. Semoga lancar aja bertugasnya ya. Buat Bu Darmainis, Bu Surtini, Bu Tika, Bu Yus, Mama Fahmi, Bu Ros, Bu Tina, Bu Emma, Bu Nenar, Bu Indah, Bu Sijawai, Pak Mali, Otong,
0: terus
2: Ustong, siapa lagi?
0: Siapa lagi?
2: Mas
0: Rudy.
2: Nah, Tempur Biansa. Mas Sinson.
0: Ya.
2: Mas Pak Ijo. Pak D. Semoga semuanya sehat selalu.
0: Amin.
2: Dalam beramal ibadah. Bagus. Dan nanti kembali dilindungi oleh Allah SWT. Sehat selamat sampai tempat tujuan nanti.
0: Oke. Lagunya?
2: Lagunya
0: apa?
2: Dari sama laki-laki ada?
0: Ada
2: Mas?
0: Oh, ada.
2: Iya
0: saja. Oke, okay, saja. Yuk.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakangnya ada lagi. Oke. Okay. Baru sabar ya, lagunya dari siapa ini? Halo, dangdut yuk.
3: Selalu di hati.
0: Kau selalu di hati. Selalu di hati, selalu di radio lah. Kabar baik. Bagaimana? Sehat hari ini?
3: Sehat, Bu Minat.
0: Iya. Nunggu azan belum?

0: Belum.
1: Hah? Udah nunggu azan ya?
0: Belum, lama lagi.
1: Lama lagi, enggak lah. Sekarang ya, ya, silakan.
0: Bisa lagi dong.
1: Lagu apa dong?
0: Lagu Roma Lama ada.
1: Ada. Kalau Roma terus, kemarin Roma juga. Apa lagunya?
0: Amda Cece lah.
1: Udah, Amdan udah. Tadi gue derita, Ibu Yus.
0: Udah.
1: Oh. Roma mau lagu apa?
0: Sama tidur.
1: Oke, silakan. Untuk ada. Siapa? Ada.
0: Ada.
1: Ada.
0: Salam salam buat Mas. Semoga sehat selalu. Bu Sutini, Bu Ros, Bu Emma, Bu Yus, Ibu Ros. Ibu Buddha ini, Feni, Ibu Yung Cidawai, Pak Sultan, Pak D, Pak Mali,
1: yeah.
0: Ibu Indah, Ibu Sheri, Ibu Atati,
1: terus
0: semua
1: ya
0: Mas.
1: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mbak Ros, ini lagunya.

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
2: Sama-sama suka bernyanyi.
1: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
3: Ini suara anak-anak Indonesia.
4: Indonesia keren, semua ada di sini.
3: Mereka berbicara tentang Indonesia.
5: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
3: Tempat di mana mereka dilahirkan.
6: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
3: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
7: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
3: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
8: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
9: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
10: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

0: Ti, sini dulu kau.
1: Ya apa, aku lagi kerja loh.
0: Ih, kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
0: Ih, awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
0: Ah, ngeji aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.
2: Yeay, finally kita traveling, healing.
3: Yuhu, akhirnya ya Des. Wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
2: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
3: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
2: Mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau, disalahgunakan di kejahatan cyber.

Baik, Cito Anam Puan, para penggemar musik dangdut tanpa terasa, kita sudah berada di penghujung program Dangdut Yuk hari ini. Di hari Kamis tanggal 20 Agustus 2006, sekaligus saya dari Mansur dan teman-teman yang bertugas dari Senin hingga Kamis selama seminggu 4 hari. Mohon pamit dan tentunya selama 4 hari kami menanti Tuan dan Puan, para penggemar musik dangdut. Mungkin ada salah kata, salah ucap ataupun lagu yang belum sempat kami kabulkan, insya Allah minggu depan kembali kita bersama di hari Senin hingga hari Kamis. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pakai kopi, rotinya habis, diganti ubi. Dangdut yuk kita akhiri, bersua lagi di lain hari. Ingat selalu, dangdut yuk, dangdut pro 4, selalu di hati.

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Selamat sore Cituan dan Puan, di mana memastikan warga terlayani dan infrastruktur diperbaiki, Wali Kota Pekanbaru kembali mengadakan evaluasi kinerja camat. Cituan dan Puan, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho kembali melakukan evaluasi terhadap kinerja para camat di lingkungan pemerintah kota setempat. Evaluasi kinerja tersebut berlangsung melalui kegiatan Coffee Morning bertempat di Aula Kantor Kecamatan Bukit Raya. Turut hadir kesempatan itu Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Zelmi Arifin, Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Ingot Omato Suhud, kemudian PLT Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Firman Hadi, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah. Usai kegiatan, Agung menyampaikan bahwa evaluasi kinerja para camat merupakan agenda rutin bulanan yang digelar oleh pemerintah kota. Lokasinya berpindah-pindah, kali ini digelar di Bukit Raya. Dijelaskan Agung, evaluasi kinerja perlu dilakukan guna memastikan para camat tidak hanya bekerja di kantor, mereka mesti turun ke lapangan untuk membantu dan melayani warga. Prinsipnya adalah bagaimana mempermudah masyarakat dalam pelayanan sehingga pelayanan dari pemerintah kota bisa lebih dekat, mudah, cepat, dan gratis. Demikian kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kabar selanjutnya nanti kami sampaikan pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selamat sore.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahan Gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan Duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahan Gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Pukul 17, 8 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore, Cik Tuan Abuan. Kembali bersama saya, Herman Sir, di acara wisata lokal hari ini. Melengkapi suasana ruang dengar Anda, sembari bersama keluarga. Seperti biasa, rangkaian lagu-lagu pop Melayu bersama informasi wisata lokal kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Baik, acara ini kami hadirkan ke pukul 8 waktu Indonesia Barat. Selamat sore dan selamat bersama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Betabe caranya ya?
4: Iya pak, maaf, tabe.
3: Nah, gitu. Luar benar.
5: Kenapa nih? Ada apa, Bli?
3: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabek-tabeknya. Tak sopan.
5: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
3: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
5: Ah, jaga boh, gen.
6: Bro, minta uang.
5: Bro. Bapakmu nih.
3: Slow, bro, slow. Kan anak milenial.
7: Jaga budaya Indonesia.

0: Woi, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Ewis.
1: Ewis, itu tuh nama Sun.

0: untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
1: Papa
0: Ryan.
1: Papa ya. Juga ya, sibuk.
2: Terima kasih, Pak.
1: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saleh!
2: Ya maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
3: Yaudah, ntar lama.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
3: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
3: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh!
3: Ya.
1: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
3: Ya,
1: tolong bantuin Mak ngangkutin barang-barang ini, Saleh.
3: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Emak lah.
3: Lah, Emak, nyalin pemerintah mulu.
1: Lu memang kenyataannya kok.
4: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

Encik Tuan dan Buam, pukul 17.44 menit waktu Asia Barat. Bagaimana dengan lagu-lagu pop Melayu kami suguhkan ke ruang negara Anda di petang hari ini? Semoga dapat menyenangkan, setidak menemani Anda berserat menikmati hidangan yang disajikan keluarga sore hari ini. Baik, dari Siti Nurhaliza, Joget Kasih Tak Sudah mengantar kita pukul 17.45 menit waktu Asia Barat. Rangkaian lagu pop Melayu kami hadirkan ke pukul 18 sore sebarang masih di program wisata lokal. Ya, di mana tidak puan nanti pukul 18 sore sebarang kami sampaikan apa berita. Dan sekaligus saya Rimansur mohon diri yang telah menemani Anda sejak tepak siang tadi hingga sore ini. Dan nanti setelah saya mohon diri, rekan saya Arun Al-Rashid akan menemani Cito dan Puan di tepak malam ke pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Halo, aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
3: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
2: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat nenangin ibu. Jadi suka gangguin bapak oleh FH deh.
4: Jangan main depan sini.
2: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
5: Pulau yang dimiliki Indonesia.
6: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
2: Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

0: Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.
1: Ini nih, baru keren.
2: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
1: Tapi ngomong-ngomong kok tema kita sama ya, pakai pakaian sasirangan ya.
2: Iya ya, baru nyadar juga, bedanya cuma di motif doang kan.
1: Iya betul. Jangan pernah ragu
2: menggunakan produk lokal.
1: Kami bangga buatan Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760009, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau. Sembilan lima koma sembilan FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

Baik, kita rombongan bersama kami program 4 pukul 18 lewat 8 menit. Kita segera pula bergabung dengan program 1. Akan mimbar Islam, pembacaan suci Al-Quran dan seruan azan Pardu Maghrib. Waktu sholat Pardu Maghrib pula nanti masuk pukul 18.25 menit waktu Indonesia Barat. Sekira 21 menit ke depan seruan azan maghrib akan dikumandangkan. Kita bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat fardu maghrib hari ini.

0: Pukul 18 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat saat ini pendengar. Melanjutkan kebersamaan kita ini, kami akan hadirkan segera untuk Anda program Mimbar Agama Islam ya. Pada hari ini pendengar, kita akan simak bersama Mimbar Agama Islam dengan judul tausiah yang akan disampaikan, yaitu menjaga persamaan dalam keberagaman. Mimbar Agama Islam hari ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Alaidin. Setelah itu nanti akan ada pembacaan ayat suci Al-Quran dan seruan azan sholat fardu maghrib. Kembali kami informasikan berkumandang nanti pada pukul 18 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat. Segera kita rangkai kebersamaan ini dengan menyimak Mimbar Agama Islam Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para pendengar RRI rahimakumullah, sejenak puji syukur marilah sama-sama kita serahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang sampai detik ini masih dicurahkan kepada kita semua. Kemudian selawat dan salam semoga selalu dilimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikutinya. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema mimbar dakwah Islam kita pada sore hari ini adalah menjaga persatuan dalam keberagaman. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini sering digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan Indonesia yang terdiri dari beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku, bangsa, agama dan kepercayaan. Isu keberagaman, perbedaan agama, perbedaan suku, ras, dan perbedaan lainnya akan menjadi potensi kekuatan ketika keberagaman ini disikapi dan disadari oleh setiap individu yang baik. Sebaliknya, ketika isu keberagaman ini tidak dikelola dengan baik, akan menumbuhkan benih permusuhan dan perpecahan atau bahkan menjadi ancaman terhadap disintegrasi bangsa. Agama Islam menyikapi keberagaman tersebut dengan sikap sebagai berikut. Pertama, mengutamakan persaudaraan dan perdamaian di atas semua perbedaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun." Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-10. Para pendengar RRI dimanapun berada rahimakumullah. Kemudian yang kedua, para pendengar RRI dimanapun berada rahimakumullah. Adanya keberagaman di negara bumi pertiwi ini, bahkan di seluruh dunia, merupakan suatu yang sunatullah atau ketentuan Allah yang berlaku untuk seluruh alam dan berjalan secara tetap dan teratur. Ketika kita melihat keberagaman sebagai sesuatu yang memang seharusnya ada, maka akan kita dapati bahwa hal ini bukanlah sesuatu yang berbahaya. Ayat ini diturunkan untuk menghilangkan sentimen dan fanatisme golongan dan suku yang berdampak pada perpecahan. Islam menentang segala hal yang mengunggulkan kelompok, suku, manusia atas dasar apapun. Seharusnya perbedaan dan keberagaman dipakai sebagai upaya untuk saling mengenal satu sama lain dan saling menghormati dalam rangka mewujudkan persatuan dan silatul ukhuwah. Singkatnya adalah bahwa kedatangan agama Islam ke permukaan bumi ini adalah bagaimana supaya kehidupan dunia ini nyaman, aman dalam keberagaman dan kebersamaan. Kedua, berlaku adil. Dalam konteks pluralisme, kita terkadang menganggap apa yang di luar kelompok kita, apalagi yang berseberangan pandangan, dianggap sebagai musuh. Padahal ini merupakan kedangkalan berpikir yang menyebabkan kita membabi buta, menjustice kelompok lain sehingga seringkali kita tidak adil dalam menilai pandangan kelompok lain secara objektif. Islam mengajarkan untuk meletakkan keadilan di atas semua perbedaan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi suhada'a bil qisti wa la yajrimannakum sana'anu qawmi ala alla ta'dilu i'diluhu aqrabu lit taqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kamu sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Para pendengar RRI dimanapun berada, rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, bersikap toleransi. Islam mengakui keberagaman, termasuk dalam sisi agama. Saling membantu dan menghormat merupakan nilai toleransi. Namun toleransi sungguhnya dalam beragama, yakni membiarkan umat dapat dengan bebas beragama menurut keyakinannya masing-masing, tanpa paksaan dan tidak ikut campur dalam maknai ajaran dan akidah agama lain. Dalam surah Yunus ayat 99, Allah berfirman, walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'an afa'anta tuqrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Dan jikalaulah Rabbmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Jangan dangkalkan pikiran sehingga mengikuti hawa nafsu untuk menyamakan umat manusia, karena itu bertentangan dengan ajaran Islam. Allah berfirman, dan di antara tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi, berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai persamaan hak, agama yang tidak mengedepankan kasta. Tidak ada yang membedakan kulit hitam atau kulit putih di antara kita, yang berbadan besar atau berbadan kecil, suku A atau suku B. Begitu juga tidak seharusnya kita bermusuhan karena perbedaan bendera, warna bendera atau partai politik, dan tidak seharusnya kita tidak bertegur sapa disebabkan karena beda pilihan dalam kepartaian politik. Mari kita rapatkan barisan, kita ikat kembali persatuan dan kesatuan bangsa dalam kebersamaan dan keberagaman, mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengarlah, kita simak bersama mimbar agama Islam dengan judul Menjaga Persamaan dalam Keberagaman yang telah disampaikan oleh Ustaz Ali Dim. Pendengar Pro 1, saat ini telah menunjukkan pukul 18:16 waktu Indonesia Barat. Kembali kami informasikan seruan azan maghrib ya akan berkumandang nanti pukul 18:25 waktu Indonesia Barat. Kita simak terlebih dahulu pembacaan Quran Surah An-Najmi dimulai dari ayat 1, dibacakan Mawadah, diterjemahkan Abdul Ghafar.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi bintang ketika terbenam, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tidaklah yang diucapkannya itu menurut keinginannya. Tidak lain, Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai keteguhan. Maka Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, rupa yang bagus dan perkasa. Sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian, dia mendekat pada Muhammad, lalu bertambah dekat, sehingga jaraknya sekitar 2 busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu disampaikannya wahyu kepada hambanya Muhammad, apa yang telah diwahyukan.

0: utusan Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu, dan tidak pula melampauinya. Sungguh, dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Maha benar Allah yang Maha Agung.
1: Ya, pendengar kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sesaat lagi kita akan mendengarkan seruan azan salat fardu maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya pukul 18:25 waktu Indonesia Barat.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seorang lelaki dalam jemaah itu dilipat gandakan pahalanya melebihi salatnya di rumahnya secara sendirian dengan 25 kali lipat. Yang sedemikian itu ialah karena apabila seorang itu berwudu lalu memperbagus cara wudunya kemudian keluar ke masjid, sedang tidak ada yang menyebabkan keluarnya itu melainkan karena hendak bersembahyang, maka tidaklah ia melangkah sekali langkah melainkan dinaikkan untuknya sederajat dan dihapuskan daripadanya satu kesalahan. Selanjutnya apabila ia bersembahyang, maka para malaikat itu senantiasa mendoakan untuknya supaya ia memperoleh kerahmatan Allah Subhanahu wa taala selama masih tetap berada di tempat salatnya, juga selama ia tidak berhadas. Ucapan malaikat itu ialah, ya Allah, berikanlah kerahmatan pada orang itu. Ya Allah, belas kasihanilah ia. Orang tersebut dianggap berada dalam solat selama ia menantikan solat berjamaah. Hadis riwayat Muttafaq alaih.

Pada suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada sahabat, "Apa pendapat kalian seandainya ada sungai di depan pintu salah seorang dari kalian? Dia mandi di sungai itu 5 kali sehari. Apakah ada kotoran atau daki yang tersisa?" Mereka menjawab, "Tidak akan ada kotoran yang tersisa sedikit pun." Lalu Nabi berkata, "Demikianlah permisalan sholat 5 waktu. Allah menghapus kesalahan dengan sebab sholat." Hadis riwayat Muslim.

Minggu Indam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang, seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji.

0: Sudah tahu tak? Suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak.
1: Astagfirullahaladzim. Otangnya masih duduk di kodai. Kenapanya ditangkap?
0: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yalah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah barak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
1: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok.
2: Menganggu awak aja ya, Kak, ya.
3: Mulailah sadar bahwa Anda

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Saudaraku kaum muslimin, baru saja menaikkan ibadah salat fardu maghrib. Semoga Allah SWT menerima segenap amal ibadah kita, menempatkan pada barisan hamba-hamba yang takwa. Amin ya rabbal alamin. Jalan pulang, kita sudah berada di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini tanggal 20 Agustus beriring dengan 7 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Menurut tarikh Islam atau sejarah Islam, Nabi Muhammad SAW disepakati lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Untuk tahun ini kita peringati nanti beriring tanggal 25 Agustus. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, disebut pada tahun Gajah yang bertepatan dengan tahun 571 Masehi. Ada juga yang berpendapat tahun 570. Beliau lahir dari pasangan ibu bernama Aminah binti Wahab dan ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Hari dan tanggal 12 Rabiul Awal, tapi sebagian ulama ada juga berpendapat 9 Rabiul Awal, tapi mayoritas ulama menyebutnya 12 Rabiul Awal. Dan ini disepakati sehingga mungkin di antara kita belajar sejak kecil ya, sejak sekolah dasar, sejak TKK atau madrasah diniyah kah, itu 12 Rabiul Awal ya. Beliau Abdullah wafat saat Nabi Muhammad masih dalam kandungan. Jadi Nabi Muhammad SAW tidak pernah bertemu dengan ayahnya di masa hidup, karena ketika lahir ayahnya sudah meninggal ketika beliau masih dalam kandungan ibunya. Dibesarkan dalam keadaan yatim, diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib, lalu oleh pamannya Abu Talib, serta disusi oleh Halimatus Syadiyah.

Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat, Citarampuan, pelaksana tugas PLT Gubernur Yosef Herianto resmi menyandang predikat insinyur profesional utama IPU dari Persatuan Insinyur Indonesia. Capaian ini menjadi catatan penting dalam dunia keinsinyuran Indonesia karena Yosef Herianto disebut sebagai PLT Gubernur pertama di Indonesia yang meraih jenjang IPU. Berdasarkan sertifikat kompetensi insinyur profesional yang diterbitkan Persatuan Insinyur Indonesia PII, Yosef Herianto ditetapkan sebagai insinyur profesional utama atau eksekutif profesional engineer dengan nomor sertifikasi 3/15/00/000772/00. Sertifikat tersebut ditetapkan di Jakarta pada 14 Agustus 2026 dan berlaku selama 5 tahun. Predikat tersebut diperoleh oleh Yosef Herianto mengikuti wawancara calon insinyur profesional yang digelar Majelis Uji Kompetensi Badan Keahlian Sipil Persatuan Insinyur Indonesia Jumat 14 Agustus. Asesmen dilaksanakan secara daring melalui konferensi video. Dalam proses asesmen, Yosef Herianto mempresentasikan pengalaman profesionalnya dalam pembangunan flyover Jalan Jenderal Sudirman Imam Munandar Pekanbaru. Salah satu pengalaman yang menjadi perhatiannya adalah ketika PT Istaka Karya Persero menghadapi proses kepailitan saat progres pembangunan baru mencapai sekitar 63%. Kondisi tersebut menyisakan sekitar 37% pekerjaan yang harus diselesaikan menjelang pelaksanaan PON ke 18 tahun 2012. Pengalaman itu dinilai menunjukkan kemampuan Yosef Herianto dalam menyelesaikan persoalan teknis mengelola krisis proyek, melakukan koordinasi lintas pihak, mengendalikan mutu, waktu, dan biaya hingga mengambil keputusan strategis dalam situasi kritis. Majelis Uji Kompetensi memberikan apresiasi terhadap pengalaman profesional yang dipaparkan Yosef Herianto. Profesor Dr. Insinyur Agus Taufik Mulyono menilai pengalaman tersebut menggambarkan praktek keinsinyuran yang nyata karena mencakup aspek teknis, manajemen administrasi, hukum, koordinasi lintas pihak hingga pengambilan keputusan. Apresiasi serupa disampaikan Habibie Razak. Menurutnya, perjalanan panjang Yosef Herianto menunjukkan kematangan seorang insinyur dalam menghadapi berbagai persoalan di lapangan sekaligus memperlihatkan kapasitas kepemimpinan keinsinyuran pada tingkat strategis. Yosef Herianto dalam asesmen tersebut didampingi sejumlah pengurus PII Riau diantaranya Aswandi, Dewan Pembina Persatuan Insinyur Indonesia Riau sekaligus Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Aspeknas, Irping Kahar Arifin, Dewan Penasihat PII Riau, serta Ulul Azmi, Ketua Pengurus Wilayah PII Provinsi Riau. Demikian kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Yeah. Yes.

0: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

0: Darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang malah yang membantuku.
0: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang, karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.
2: Halo, selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
3: Selamat pagi.
2: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
3: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
2: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu. Dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
3: Loh, siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
2: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
3: Saya nggak kenal, Mbak.
4: Hai Aisyah, lama ya kita gak ketemu.
3: Siapa ya? Gak kenal ini.
5: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

Interwan, saudaraku kaum muslimin muslimat, pekan baru dan sekitarnya, waktu salat fardu isya bulan hari ini masuk pukul 19.34 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita perlu bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah salat fardu isya hari ini. Saat ini sudah pukul 19.32 setengah menit waktu Indonesia Barat.

sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Perbanyaklah sujud kepada Allah. Sesungguhnya apabila seorang hamba bersujud, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkatmu satu derajat dan menghapuskan satu dosamu." Diriwayatkan oleh Muslim.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuka.
0: Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Kita rombongan sudah kita tunaikan ibadah salat fardu isya, semoga Allah SWT memberikan amal ibadah kita semua, amin ya rabbal alamin. Kita rombongan saat ini kita berada di bulan maulid atau maulid bulan kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Masing-masing daerah atau suku mempunyai tradisi tersendiri berkaitan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ya, walaupun semua yang mengikuti Maulid tentunya adalah Muslim atau Islam, tetapi tradisi masing-masing juga ada perbedaan dalam merayakannya. Walaupun tetap pada inti persamaannya yaitu memuliakan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semisal khas orang Sunda saat Nabi saat Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka kenal dengan bulan Maulid diisi dengan tradisi marhaban yaitu baca kitab berjanji secara bergilir dari rumah ke rumah. Tradisi panjang jimat atau ngalungsur pusaka di keraton dan kabuyutan serta tradisi berbagi berkat yaitu makanan atau nasi bok kenduri setelah pengajian. Ngalungsur atau ngumbah pusaka yaitu tradisi sakral mencuci benda pusaka peninggalan leluhur atau wali seperti Garut dan Sumedang yang sengaja disesuaikan dengan momentum bulan maulid untuk mengenang perjuangan dakwah Islam. Sedangkan bagi-bagi berkat yaitu selepas doa dan membaca salawat Nabi bersama-sama warga membawa pulang makanan atau berkat berupa nasi lengkap dengan lauk pauk tradisional yang disiapkan oleh tuan rumah sebagai wujud sedekah.

0: Alkisah pada zaman dahulu. Di daerah Dumai, berdiri sebuah kerajaan Sri Bunga Tanjung yang diperintah oleh seorang ratu bernama Cik Sima. Ratu Cik Sima memiliki 7 orang putri yang sangat elok dan rupawan. Mereka dikenal dengan Putri 7. Dari 7 putrinya ini, putrinya yang bungsu yang paling cantik, yang bernama Mayang Sari. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita ikuti legenda Putri 7. Suatu hari, 7 putri ini sedang bersenda gurau di lubuk sarang Umai. Karena terlalu asyik tertawa, mereka pun tidak menyadari keberadaan Pangeran Empang Kuala yang tampak sengaja sedang melintas dan memperhatikan mereka dari balik semak-semak. Pangeran pun terpesona oleh kecantikan putri bungsu dan tanpa sadar berbicara dalam hati.
1: Gadis cantik di lubuk Umai, cantik di Umai, di Umai, di Umai.
0: Pangeran pun jatuh cinta dan tidak bisa melupakan kecantikan Putri Mayang Sari. Setiap hari dia hanya termenung sembari bergumam dalam hatinya. Gadis cantik di lubuk Umai, cantik di lubuk Umai, di Umai, di Umai. Dengan perasaan yang tidak menentu, Pangeran pun mengirimkan utusannya untuk meminang Putri Mayang Sari.
2: Maaf Ratu Cik Sima, kami diutus oleh Pangeran Empang Kuala untuk meminang Putri Mayang Sari.
3: Begini Tuan, sampaikanlah permintaan maaf kami kepada Pangeran. Kami tidak bisa menerima lamaran karena putri sulung kami belum menikah. Dan adat istiadat kami mengharuskan putri sulung harus lebih dahulu menikah daripada adik-adiknya. Tolong sampaikanlah permintaan maaf kami, Tuan.
0: Para utusan istana pun segera kembali menghadap kepada sang pangeran. Dengan perasaan was-was, sang utusan memberikan kabar yang tidak membahagiakan itu. Mendengar laporan mengenai penolakan terhadap pinangannya, sang pangeran tidak dapat menahan amarah. Dengan emosi yang memuncak, sang pangeran segera memerintahkan para prajuritnya untuk menyerang kerajaan Sri Bunga Tanjung. Pertempuran antara pinggiran Malaka itu tidak dapat dielakkan lagi. Mendapat serangan tersebut, Cik Sima segera mengamankan 7 putrinya ke dalam hutan. Mereka disembunyikan di sebuah lubang yang ditutupi atap terbuat dari tanah dan dihalangi oleh pepohonan. Cik Sima juga membekali 7 putrinya bekal dengan makanan selama 3 bulan. Setelah itu, Cik Sima kembali ke medan perang. Pertempuran berlangsung berbulan-bulan. Telah lewat 3 bulan, pertempuran tidak juga kunjung usai dan pasukan Cik Sima semakin terdesak. Korban sudah banyak sekali berjatuhan dan kerajaan pun porak-poranda. Akhirnya, Cik Sima meminta bantuan jin yang sedang bertapa di bukit hulu Sungai Umai. Ketika Pangeran Empang Kuala dan pasukannya datang beristirahat di bagian hilir Sungai Umai di malam hari, tiba-tiba saja ribuan buah bakau berjatuhan menimpa pasukan Pangeran Empang Kuala yang sedang beristirahat. Sebentar saja pasukan tersebut dapat dilumpuhkan. Pangeran Empang Kuala pun terluka. Dalam kondisi yang lemah itu, datanglah Ratu Cik Sima.
3: Tuan, hamba datang sebagai utusan Ratu Kerajaan Sri Bunga Tanjung. Ratu kami meminta Tuan untuk menghentikan peperangan ini. Perang ini tidak ada kebaikannya bagi kedua belah pihak, hanya akan menimbulkan kesengsaraan saja.
0: Pangeran Empang Kuala menyadari bahwa pihaknya lah yang memulai semua kerusakan ini. Akhirnya, pangeran memerintahkan pasukannya untuk mundur. Sepeninggal pasukan Pangeran Empang Kuala, Ratu Cik Sima bergegas menuju tempat persembunyian ketujuh putrinya. Namun, ia sangat terpukul karena dilihatnya ketujuh putrinya sudah tidak bernyawa lagi karena kelaparan. Peperangan berlangsung lebih lama dari perkiraan mereka, sehingga bekal makanan yang ditinggalkan tidak mencukupi. Ratu Cik Sima tak kuasa menahan sesal dan kesedihan atas kehilangan putri-putrinya. Dia jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Sahabat budaya, dari cerita rakyat Putri Tujuh itulah ada sebahagian masyarakat yang meyakini bahwa nama kota Dumai diambil dari kata Diumai yang selalu diucapkan oleh Pangeran Empang Kuala ketika melihat kecantikan Putri Mayang Sari. Demikianlah cerita legenda Putri Tujuh, asal mula kota Dumai, Prof.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telfon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Bayangin tuh nampan pukul 20.25 menit 26 menit waktu Indonesia Barat setakat ini. Tuh 2 jam ke depan pulang ke Mesis hadirkan musik-musik islami atau lagu-lagu degi, lagu-lagu bernasa islami. Ada Bimbo, Wali, Adlani, Jibril Al-Buhri Almarhum, ada album Jin Audi, Wapik Azizah, Ungu, Opik. Mudah-mudahan menjadi hiburan tersendiri pada malam hari ini ya, Kamis malam Jumat. Kemudian kami juga akan sampaikan selingan info-info religi berkaitan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW atau kelahiran Nabi Muhammad SAW.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

Ijak didatangi seorang pemuda yang sedang menghadapi masalah. Tanpa membuang waktu, pemuda itu langsung menceritakan semua masalahnya. Pak tua Bijak hanya mendengarkan dengan seksama. Lalu ia mengambil segenggam serbuk pahit dan meminta anak muda itu mengambil segelas air. Ditaburkanlah serbuk pahit itu ke dalam gelas dan diaduk dengan perlahan. "Nak, coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya," ujar pak tua. "Pahit, pahit sekali ini, Pak," jawab pemuda itu. Pak tua itu tersenyum dengan manis, mengajak pemuda itu berjalan ke tepi danau di belakang rumahnya. Sesampainya di danau, pak tua kembali menaburkan serbuk pahit dan mengaduknya dengan sepotong kayu. "Nah, coba ambil air itu dan minumlah." Saat si pemuda mereguk air itu, pak tua bertanya lagi, "Bagaimana rasanya, Nak?" "Sangat segar, Pak. Sangat segar," sahut si pemuda itu. "Apakah kamu merasakan pahit di dalam air itu, Nak?" tanya pak tua. "Tidak ada pahit, Pak," sahut pemuda. Pak tua itu tertawa sambil berkata, "Anak muda, dengarkan baik-baik ya. Pahitnya kehidupan sama seperti segenggam serbuk pahit ini, Nak. Tak lebih tak kurang. Jumlah dan rasa pahitnya pun sama dan memang akan tetap sama. Kepahitan yang kita rasakan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Luaskan dan perbesar kapasitas hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hati adalah wadah, Nak. Jangan jadikan wadah seperti gelas, tapi buatlah hati kita seperti danau yang besar dan mampu menampung setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan juga kedamaian."

0: ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Ini
0: mulutnya masih kotor. Ngapain kamu lihat nih? Kamu goblok cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina.
3: Ya tante.
2: Sini.
3: Kenapa tante?
2: Tadi tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu bapak marahin mama tante.
2: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu tante. Tuh bapak bilang mama goblok, gak bisa urus rumah segala macem.
2: Eh anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah kan tante tadi tanya, ya saya jawab tuh. Udah ya tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

Kisah, suatu hari, ada dua orang yang sedang mengomel tentang seseorang yang telah melakukan perzinahan. Nabi Muhammad SAW ternyata mendengar percakapan mereka. Namun beliau terus berjalan dengan tenang. Beberapa waktu kemudian, dua orang tadi menemukan bangkai seekor keledai dengan kaki yang berserakan. Maka seketika Rasulullah SAW kemudian berkata kepada mereka, "Pergilah dan makanlah daging keledai yang mati ini." Sontak saja dua orang tadi terkejut dan menjawab, "Bagaimana mungkin daging keledai yang mati bisa dimakan?" Jawab mereka. Lalu Rasulullah SAW kembali berkata, "Kamu menghina saudaramu, itu adalah lebih buruk daripada memakan daging keledai yang mati." Kisah ini kami petik dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kita dapat mengetahui bahwa fitnah sesungguhnya memiliki efek yang lebih buruk daripada memakan daging hewan busuk yang sudah mati.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Kita rompan, kita menikmati saja lagu-lagu religi ya, lagu-lagu bernuansa Islami, sambil juga kami kutipkan sekilas daripada Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulid Nabi Muhammad merupakan salah satu momen penting dalam sejarah Islam yang hingga kali ini masih diperingati oleh umat muslim di berbagai belahan dunia. Perayaan ini dikenal sebagai bentuk ungkapan rasa syukur, cinta dan penghormatan kepada baginda Rasulullah SAW yang lahir pada 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tahun 571 Masehi di kota Mekah yang dikenal juga dengan tahun gajah. Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW dikenal pada masa dinasti Fatimiyah di Mesir sekitar abad ke-10 Masehi. Pada awalnya peringatan ini dilakukan dalam lingkup terbatas sebagai acara keagamaan dan doa bersama. Namun seiring berjalan waktu, tradisi ini meluas ke berbagai negara muslim termasuk di Nusantara. Di Indonesia, Maulid Nabi mulai dikenal melalui para wali dan ulama penyebar Islam, terutama Wali Songo. Mereka memadukan dakwah dengan budaya lokal sehingga peringatan Maulid menjadi sarana syiar Islam yang mudah diterima masyarakat.

Wanita Penghuni Surga. Suatu ketika, Ibnu Abbas mengajak sahabatnya untuk menemui seorang wanita ahli surga. Wanita itu berkulit hitam. Wanita itu pernah menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta doa untuk penyakitnya. Tapi Rasulullah membuat pilihan kepada wanita itu. Jika bersabar, maka wanita itu akan masuk surga. Jika disembuhkan, maka hanya sebatas kesembuhan saja. Dikisahkan wanita itu lebih memilih surga. Akan tetapi, karena penyakit itu auratnya terbuka, wanita itu meminta Rasulullah untuk auratnya tidak terbuka, dan Rasulullah mendoakannya. Wanita itu kemudian meminta kepada Rasulullah agar diberi kesabaran dalam hidupnya, sehingga Allah kelak akan menganugerahinya surga. Pilihannya bersabar disadari keimanan yang tinggi, bahwa sebaik-baiknya balasan bagi orang yang bersabar adalah surga.

Saudaraku, tujuan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW adalah untuk meneladani akhlak mulia dan perjuangan beliau, memperkuat kecintaan kita kepada Rasulullah, meningkatkan persatuan dan ukhuwah Islamiyah itu sendiri, menguatkan iman serta memperdalam pengetahuan tentang sejarah Islam, khususnya tentang perjalanan kehidupan Rasulullah SAW sejak lahir dakwahnya hingga beliau wafat.

0: Bapak datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga nggak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, Sob Budaya.

Tetangga belakang rumahku itu luar biasa. Mereka pejuang hidup yang sesungguhnya. Gak ada waktu bagi mereka untuk berkeluh kesah. Mereka terus bekerja, terus berusaha dalam keterbatasannya. Sang bapak, kepala keluarga, di usia senjanya itu menjadi loper koran. Istrinya berdagang nasi di terminal kota. Anaknya yang pertama jadi supir taksi. Yang kedua, tukang sumur pompa. Yang ketiga, menawarkan jasa membayar listrik, telepon tetangga, apa saja. Jadi, mereka nggak ada satupun yang berpangku tangan. Nah, di saat wabah corona seperti ini, kupikir mereka menyerah. Ternyata tidak. Mereka, para pejuang hidup ini, terus berupaya dengan kreatif. Mereka menawarkan makanan bersih dan sehat untuk para tetangganya. Menawarkan jasa apa saja. Antar galon, tabung gas, beres-beres rumah, menjadi tukang pangkas, hingga memandikan hewan peliharaan. Sungguh luar biasa. Mereka ini pejuang sejati.

0: Opa,
1: yeay.
0: Ada temanku nak ajak Kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah maki daftar haji reguler, Ma. Sabar maki menunggu waktuna.
0: Tidak sabar mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat.

Saudaraku, setiap daerah memiliki cara tersendiri dalam memperingati Maulid Nabi. Di Timur Tengah, perayaan biasanya diisi dengan doa, zikir, dan ceramah agama. Sementara Indonesia, peringatan Maulid Nabi lebih beragam. Misalnya pembacaan Maulid Bersanji atau Simhud Duror, selawatan dan pengajian akbar, tradisi gerebek Maulid di Keraton Yogyakarta dan Solo, sekaten yaitu pesta rakyat dengan nuansa Islami. Tradisi ini menunjukkan bahwa peringatan Maulid Nabi menjadi media dakwah sekaligus sarana mempererat silaturahmi

yang rela tidur beralaskan tikar. Namun ia yang tidak pernah lupa dengan dirimu. Dialah orang yang papa. Namun ia yang sering memikirkan dirimu. Dia adalah orang yang yatim piatu. Namun ia yang paling banyak memuliakan orang-orang yang yatim dan piatu. Dialah yang sampai di akhir hayatnya

saat dirinya harus dicabut nyawa, masih mengatakan, umatku, kita yang disebut, kita yang dipikirkannya. Namun sudahkah kita benar-benar bersolawat padanya? Sudahkah kita sungguh-sungguh memperjuangkan agamanya? Mari kita bersolawat bersama untuknya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala

0: Game over.
1: Hai, bote ke bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.

Alkisah, suatu hari, ada dua orang yang sedang mengomel tentang seseorang yang telah melakukan perzinahan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata mendengar percakapan mereka. Namun beliau terus berjalan dengan tenang. Beberapa waktu kemudian, dua orang tadi menemukan bangkai seekor keledai dengan kaki yang berserakan. Maka seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada mereka, "Pergilah dan makanlah daging keledai yang mati ini." Sontak saja dua orang tadi terkejut dan menjawab, "Bagaimana mungkin daging keledai yang mati bisa dimakan?" Jawab mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali berkata, "Kamu menghina saudaramu, itu adalah lebih buruk daripada memakan daging keledai yang mati." Kisah ini kami petik dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kita dapat mengetahui bahwa fitnah sesungguhnya memiliki efek yang lebih buruk daripada memakan daging hewan busuk yang sudah mati.

0: Keterlaluan. Nanggung nih, aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

bijak didatangi seorang pemuda yang sedang menghadapi masalah. Tanpa membuang waktu, pemuda itu langsung menceritakan semua masalahnya. Pak tua bijak hanya mendengarkan dengan seksama. Lalu ia mengambil segenggam serbuk pahit dan meminta anak muda itu mengambil segelas air. Ditaburkanlah serbuk pahit itu ke dalam gelas dan diaduk dengan perlahan. "Nak, coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya," ujar Pak tua. "Pahit, pahit sekali ini, Pak," jawab pemuda itu. Pak tua itu tersenyum dengan manis, mengajak pemuda itu berjalan ke tepi danau di belakang rumahnya. Sesampainya di danau, Pak tua kembali menaburkan serbuk pahit dan mengaduknya dengan sepotong kayu. "Nah, coba ambil air itu dan minumlah." Saat si pemuda mereguk air itu, Pak tua bertanya lagi, "Bagaimana rasanya, Nak?" "Sangat segar, Pak. Sangat segar," sahut si pemuda itu. "Apakah kamu merasakan pahit di dalam air itu, Nak?" tanya Pak tua. "Tidak ada pahit, Pak," sahut pemuda. Pak tua itu tertawa sambil berkata, "Anak muda, dengarkan baik-baik ya. Pahitnya kehidupan sama seperti segenggam serbuk pahit ini, Nak. Tak lebih tak kurang. Jumlah dan rasa pahitnya pun sama dan memang akan tetap sama. Kepahitan yang kita rasakan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Luaskan dan perbesar kapasitas hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hati adalah wadah, Nak. Jangan jadikan wadah seperti gelas, tapi buatlah hati kita seperti danau yang besar dan mampu menampung setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan juga kedamaian."

0: skor, bos. Ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih, bos. Perdana ikutan lagi.
1: Bagus. Kawal dia baik-baik.
0: Siap, bos. Seperti biasa, kan? Kasih menang dulu sekali. Sisanya biar dia rugi.
1: Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal. Lalu ketagihan. Kehabisan uang hingga depresi. Bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan. Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba. Karena judol bikin kantong jebol.

0: Eh, bang, sekarang kampung kita makin hidup ya. Jalan dah elok, warung pun makin ramai.
1: Alhamdulillah, kalau desa dibangun, yang senang bukan satu dua orang, tapi ramai-ramai. Orang jadi mudah cari rezeki.
0: Ha'ah lah, iya juga. Petani mudah bawa hasil panen. Yang punya usaha kecil-kecil macam kita ni, makin banyak pembeli.
1: Nah itu dia, membangun desa bukan semata bangunan jalan, ya kan? Tapi juga bantu warga supaya bisa berusaha, belajar keterampilan, memanfaatkan potensi kampung, dan saling tolong-menolong.
0: Oh, berarti kalau kampung maju, ekonomi masyarakat pun ikut maju lah ya?
1: Berarti, betul, tak perlu tunggu orang lain. Mulai dari diri sendiri, belanja di warung tetangga, dukung produk lokal, ikut gotong royong, itu pun dah jadi bagian membangun desa.
2: Kalau desa maju, ekonomi makin merata. Kalau masyarakat saling mendukung, kemiskinan bisa kita kurangi bersama. Yuk, bangun desa dengan semangat kebersamaan, supaya manfaatnya dirasakan oleh semua. Membangun desa dimulai dari kita. Desa maju, masyarakat sejahtera, Indonesia makin berjaya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4 Suara Budaya Riau.

Bayang Citra Ubon, kita sudah menikmati lagu-lagu religi atau bernuansa Islami selama 2 jam program khusus malam hari ini, Kamis malam Jumat. Untuk sisa waktu dari kebersamaan kita di tepat malam hingga pukul 11.45 malam, kita pula menikmati sajian lagu-lagu Nusantara, lagu-lagu berirama keroncong, keroncong Nusantara. Ada keroncong Batak, Bugis, ada keroncong Betawi, keroncong Kutai, keroncong Melayu, Manado, dan keroncong Minang juga. Selamat menikmati.

Salah satu kekayaan khas budaya masyarakat adat Dayak Kalimantan adalah alat musik. Ada banyak alat musik yang mewarnai kehidupan suku Dayak. Salah satunya adalah garanuhing. Garanuhing merupakan bunyi-bunyian atau bel yang terbuat dari bahan kuningan, lazim dikenal dengan kerincing. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat dipasang di pergelangan kaki atau di pergelangan tangan. Alat musik garanuhing berbentuk bulat. Pada bagian dalam terdapat rongga. Dalam rongga tersebut diisi satu benda logam kecil. Pada bagian salah satu sisinya terdapat lubang kecil memanjang. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan logam kecil ke dalamnya dan juga agar bunyi yang dihasilkan bisa lebih nyaring. Ukuran garanuhing kira-kira 5 cm dan berjumlah lebih dari satu. Beberapa buah garanuhing biasanya disatukan dengan menggunakan tali. Apabila garanuhing digetarkan, maka menghasilkan bunyi gemerincing yang banyak. Sayangnya, garanuhing sudah jarang dipergunakan, baik untuk tarian maupun lainnya. Tanpa usaha serius untuk melestarikannya, garanuhing bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan untuk melestarikan garanuhing sebagai bagian dari keindahan budaya suku Dayak Kalimantan.

putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara masa depan bangsa.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus enggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

Bedewo berasal dari kata berdewa, yakni sejenis upacara pengobatan penyakit yang dilakukan dengan memanggil dewa-dewa kepercayaan masyarakat pedalaman suku Bonai. Dewa setara dengan peri, mambang, hantu, dan jin yang dianggap memiliki kesaktian dan mampu memberikan pengobatan pada keluarga atau masyarakat yang sakit. Dalam satu bulan, bedewo ini bisa dilakukan sebanyak 2 hingga 3 kali untuk pengobatan keluarga yang sakit. Tradisi pengobatan ini dianggap cukup berhasiat dibandingkan dengan pengobatan medis di puskesmas. Itulah sebabnya tradisi ini hingga saat ini masih dilakukan oleh suku pedalaman di Rokan Hulu secara turun-temurun. Dengan menggunakan mantra-mantra khusus, seorang pawang atau dukun akan memanggil jin untuk membantu proses pengobatan. Upacara Bedewo Bonai biasanya dilakukan di malam hari, sesuai dengan karakter jin yang lebih suka beraktivitas di malam hari. Dipimpin seorang dukun atau yang disebut dengan kamantan, ritual ini dijalankan dengan menggunakan mantra-mantra.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih ya bang.
2: Sama-sama dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Drone bersama kami program Ampara Republik Indonesia dan baru di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Teman-teman, sekali lagi lebih dari sekedar perayaan Maulid Nabi adalah ajakan untuk kita kembali meneladani baginda Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Nilai kejujuran, kasih sayang, keadilan dan kesederhanaan yang diajarkan Nabi menjadi pedoman penting dalam menghadapi tantangan zaman. Peringatan ini juga menjadi pengingat bagi kelahiran Rasulullah adalah rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin, yang membawa pesan kedamaian, kebaikan untuk semua umat manusia. Selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1400 Rabiul Awal 1448 Hijriah.

Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

0: ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk lelaki yang menyerupai orang-orang perempuan dan orang-orang perempuan yang menyerupai orang-orang lelaki. Dalam riwayat lain dikatakan, Rasulullah mengutuk orang lelaki yang meniru orang-orang perempuan dan orang-orang perempuan yang meniru orang lelaki. Hadis riwayat Bukhari. Disebutkan pula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk orang laki-laki yang memakai pakaian orang perempuan dan mengutuk orang perempuan yang memakai pakaian seperti pakaian orang laki-laki. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis berikutnya dijelaskan termaktub dalam tiga perkara bagi orang yang tidak akan masuk surga. Satu, atas orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Dua, atas diri laki-laki yang tidak ada perasaan cemburu terhadap keluarganya. Ketiga, atas diri orang perempuan yang menyerupai lelaki dengan sengaja, dan sebaliknya atas diri orang laki-laki yang menyerupai perempuan dengan sengaja pula. Hadis riwayat Nasa'i, Bazzar dan Hakim.

lidah tak bertulang. Sungguh lidah memang tak bertulang. Setiap gerakannya akan menggetarkan pita suara. Dan suara yang keluar, jika tidak bernilai kebaikan, sebaiknya diam. Dan mestinya harus selalu diingat bahwa setiap gerakan lidah akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di peradilan Allah nanti. Ya, lidah dan ucapan akan dihisab. Bicara apa dan berkata apa, di peradilan Allah tidak ada pengacara yang akan membela. Di sana lidah hanya akan berkata jujur tentang semua yang pernah diucapkannya. Dan betullah, seharusnya kita diam ketika tidak bisa berkata benar. Kalau dihina, jangan balas dengan hinaan. Rugi mengotori lidah dengan menghina orang itu lagi. Ketika ada orang yang menghina, sesungguhnya orang itu sedang menghina dirinya sendiri. Ketika membalas dengan hinaan, apa bedanya dengan dia? Jangan. Pahala dan energi bisa habis hanya untuk membalas sesuatu yang tidak penting. Biarkan saja. Sudahi dengan diam.

gawang. Bagian gelap tak kunjung terang, menuntun suatu isyarat untuk memenuhi yang dilalui untuk mengetahui. Mulailah untuk menjadi akhir, akhirlah untuk melalui yang baru dengan tujuan yang pasti akan sebuah gapaian yang indah, naluri yang kita inginkan untuk sebuah ilusi yang menjadi kelak dalam kelam. Malam berganti pagi, mulai dengan lembaran baru untuk tujuan yang pasti.

Baik, itu rambuan saja kita simak dulu pembacaan ayat suci Al-Quran berserta dengan terjemahannya. Setelah itu nanti kami undur diri untuk kebersamaan kita di tepat malam hari ini.

kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertatakan emas dan permata. Mereka bersandar di atas berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda, dengan membawa gelas, cerek dan seroki atau piala yang berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Cintu dan Puan hingga di sini selesai pula tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, dan akan jumpa Anda kembali besok pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Selamat malam, sampai jumpa sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 4 undur diri dari udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi Encik Tuan dan Puan di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru program 4 mengudara pada frekuensi FM 95,9 MHz menyelenggarakan siaran untuk hari ini edisi Jumat 21 Agustus 2026. Encik Tuan dan Puan dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Selamat mengikuti dan tetap Merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Encik Tuan dan Puan kembali menemani di Tepa Pagi bersama saya Fardu Umar, menemani Encik Tuan dan Puan di saat ini. Apa kabarnya? Semoga kabarnya selalu baik. Selanjutnya Encik Tuan dan Puan, kami awali dengan pengajian Al-Quran dari surat Al-Araf ayat 113 sampai 17 yang dibacakan Syahrul Hidayah dan juga Sali Tirawah Sri Rahayu.
1: Bunga sekuntum tepi perigi, tumbuh subur nampak mengkilat. Assalamualaikum, selamat pagi. Mari simak program.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan para pesihir datang kepada Fir'aun. Mereka berkata, "Apakah kami akan mendapat imbalan jika kami menang?" Dia Fir'aun menjawab, "Ya, bahkan kamu pasti termasuk orang-orang yang dekat kepadaku." Mereka para pesihir berkata, "Wahai Musa, engkaukah yang akan melemparkan lebih dahulu? Atau kami yang melemparkan?" Dia Musa menjawab, "Lemparkanlah lebih dahulu." Maka setelah mereka melemparkan, mereka menyihir mata orang banyak dan menjadikan orang banyak itu takut karena mereka memperlihatkan sihir yang hebat menakjubkan. Dan kami wahyukan kepada Musa, "Lemparkanlah tongkatmu." Maka tiba-tiba ia menelan habis segala kepalsuan mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ci, Tuan dan Puan masih bersama Perompat Suara Budaya Riau dan masih bersama kami di Tepa Pagi bersama Perompat Suara Budaya Riau. Ci, Tuan dan Puan, kita pasti jelang akan hadirkan Mutiara Pagi siaran berjaringan dengan judul Membiasakan Membaca Al-Quran. Kita akan bersama Persatu RRI Batam nanti bersama Ustadz Dr. Suyono MAG, Ketua Komisi Dakwah MUI Kepri. Masih jelang Cik Tuan dan Puang, akan kami hadirkan siaran berjaringan. Kami masih hadirkan musik relief.

tertundanya kematian. Satu ketika, Nabi Daud alaihissalam duduk di suatu tempat. Di sampingnya ada seorang pemuda saleh yang duduk dengan tenang tanpa banyak bicara. Tiba-tiba datang malaikat maut yang mengucapkan salam kepada Nabi Daud. Anehnya, malaikat maut terus memandang pemuda itu dengan serius. Nabi Daud berkata kepadanya, "Mengapa engkau memandangi dia?" Malaikat maut menjawab, "Aku diperintahkan untuk mencabut nyawanya 7 hari lagi di tempat ini." Nabi Daud pun merasa iba dan kasihan kepada pemuda itu. Beliau pun berkata kepadanya, "Wahai anak muda, apakah engkau mempunyai istri?" "Tidak, saya belum pernah menikah," jawabnya. "Datanglah engkau kepada Fulan, seseorang yang sangat dihormati di kalangan Bani Israel, dan katakan kepadanya, 'Daud menyuruhmu untuk mengawinkan anakmu denganku. Lalu kau bawa perempuan itu malam ini juga. Bawalah bekal yang engkau perlukan dan tinggallah bersamanya. Setelah 7 hari, temuilah aku di tempat ini.'" Pemuda itu pergi dan melakukan apa yang dinasihatkan Nabi Daud kepadanya. Dia pun dinikahkan oleh orang tua si gadis. Dia tinggal bersama istrinya selama 7 hari. Pada hari ke-8 pernikahannya, dia menepati janjinya untuk bertemu dengan Daud. "Wahai pemuda, bagaimana engkau melihat peristiwa itu?" "Seumur hidupku aku belum pernah merasakan kenikmatan dan kebahagiaan seperti yang kualami beberapa hari ini," jawabnya. Kemudian Nabi Daud memerintahkan pemuda itu untuk duduk di sampingnya guna menunggu kedatangan malaikat yang hendak menjemput kematiannya. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya Nabi Daud berkata, "Pulanglah kepada keluargamu dan kembalilah ke sini untuk menemuiku di tempat ini 8 hari setelah ini." Pemuda itu pun pergi meninggalkan tempat itu menuju rumahnya. Pada hari ke-8, dia menemui Nabi Daud di tempat itu dan duduk di sampingnya. Kemudian kembali lagi pada minggu berikutnya dan begitu seterusnya. Setelah sekian lama, datanglah malaikat maut kepada Nabi Daud. "Bukankah engkau pernah mengatakan kepadaku, engkau akan mencabut nyawa pemuda itu dalam waktu 7 hari ke depan?" Malaikat itu menjawab, "Ya." Nabi Daud berkata lagi, "Telah berlalu 8 hari, 8 hari, 8 hari lagi, dan engkau belum juga mencabut nyawanya." "Wahai Daud, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala merasa iba kepadanya. Lalu dia menunda ajalnya sampai 30 tahun yang akan datang." Pemuda dalam kisah ini adalah seorang yang taat beribadah, ahli munajat, gemar berbuat kebaikan, dan sangat penyayang kepada keluarganya. Boleh jadi karena amal soleh dan doa-doanya lah Allah subhanahu wa ta'ala berkenan menunda kematian sang pemuda hingga 30 tahun lamanya. Sungguh, suatu kaum akan ditimpa azab oleh Allah sebagai suatu ketetapan yang pasti. Namun, kemudian seorang anak di antara mereka membaca, "Alhamdulillahi Rabbil Alamin." Ucapan itu didengar Allah dan dia mengangkat azabnya dari mereka karena bacaan itu selama 40 tahun.

0: YNC Tuan dan Buan, saatnya kita akan ikuti siaran berjaringan Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Batam.
1: Si dakwah MUI Kepri dengan judul Membiasakan Membaca Al-Quran.
2: Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari kita dengarkan Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15 dan 16.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Senang kembali untuk pagi hari ini Anda ditemani Ahyar Bintara. Kita bersama di program Mutiara Berjaringan bersama Pro 1 RRI Batam. Nah pendengar, pagi hari ini kita mengangkat topik yang cukup menarik untuk kita simak, membiasakan membaca Al-Quran, yaitu bersama narasumber kita Ustadz Dr. Soyono MAG, Ketua Komisi Dakwah MUI Kepri. Nah pendengar, pagi hari ini juga kita hadirkan untuk Korwil 15 dan 16 Padang Prabu, yaitu Pekanbaru, Padang, Bukit Tinggi, Ranai, Tanjung Pinang, yaitu SP Bengkalis, Medan Sibolga, Gunung Sitoli, SP Nia Selatan, dan SP Tanjung Balai Karimun, tentunya bersama Pro 1 RRI Batam. Nah pendengar, membiasakan diri membaca Al-Quran adalah investasi terbaik bagi seorang muslim untuk mendapatkan ketenangan jiwa, limpahan pahala, dan petunjuk hidup sebagai kitab suci dan pedoman hidup. Nah setiap interaksi kita dengan Al-Quran akan membawa keberkahan yang nyata baik di dunia maupun di akhirat. Untuk lebih jelasnya kita paparkan pagi hari ini penjelasan bersama Ustadz Soyono MAG di tentu via Zoom kita di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Ini bulan yang tentunya juga menenangkan diri kita, dan diperbanyak membaca Al-Quran ini adalah salah satu yang bisa kita lakukan juga di bulan ini. Nah, untuk lebih jelasnya Pak Ustaz, silakan kita tentunya dengarkan, dan nanti seperti biasa kita berikan kesempatan kepada pendengar untuk bergabung.

nikmat-nikmatnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kekuatan iman Islam dan kesehatan sehingga bisa bergabung untuk sama-sama tingkatkan iman, ilmu, dan amal kita. Yang kedua, tentunya kita perbanyak sholawat dan salam di setiap saat teruntuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang saya muliakan, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi dengan judul membiasakan membaca Al-Qur'an. Materi yang barangkali judulnya sangat sederhana, tetapi ini saya rasa memiliki bobot yang sangat luar biasa ya, sangat memberikan motivasi diri kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi membiasakan membaca Al-Qur'an ya. Jadi kita sebagai orang-orang beriman, orang yang berislam, memiliki kitab suci yang yang memiliki keagungan-keagungan ya, kemukjizatan-kemukjizatan ya, bahkan ya sepakat seluruh kaum muslimin bahwa membaca Al-Qur'an itu adalah sebuah ibadah ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya itu pernah bersabda, hadis ini dalam kitab Riyadhus Shalihin ya, bersumber dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi sebagai motivasi bagi kita membaca Al-Qur'an, membiasakan diri. Beliau mengatakan, bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah." Ya. "Man qara'a harfan min kitabillah." Siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, yakni Al-Qur'an ini, ya, maka akan mendapatkan kebaikan, kata beliau, falahu bihi hasanatun. Maka dia mendapatkan dengan membaca Al-Qur'an itu satu kebaikan, ya. Kemudian beliau melanjutkan wal hasanatu bi asri amsaliha. Nah, jadi dan satu kebaikan itu bernilai 10 kelipatannya. Wal hasanatu bi asri amsalihah. Orang berbuat baik itu satu itu akan diberikan 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau melanjutkan kembali, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, ya. Walakin tetapi ya alifu ya, alif itu harfan. Alif itu satu huruf. Ya. Dan walam ya, lam kan alif lam mim ya, lam itu harfan, satu huruf. Mim itu harfan. Jadi alif lam mim sudah tiga huruf, tiga kebaikan yang mana satu kebaikan tadi bi asri amsalihah. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, ini salah satu hadis yang memberikan motivasi kepada kita untuk selalu menjaga diri kita dengan apa? Membaca Al-Qur'an itu. Dalam riwayat yang lain juga ya, dalam riwayat yang lain itu disebutkan bahwa ya, orang yang membaca Al-Qur'an, yang membaca Al-Qur'an itu man qara'a ya, siapa membaca ya, siapa membaca Al-Qur'an ya dalam satu malam itu ya, satu huruf saja ya, maka Allah Subhanahu wa taala itu menganggapnya membaca seluruh malam. Jadi baca satu ayat Al-Qur'an ya. Siapa yang membaca satu ayat Al-Qur'an pada satu malam, satu ayat saja, maka Allah Subhanahu wa taala itu menghitungnya itu seluruh malam itu seolah membaca Al-Qur'an. Nah, ini bagian daripada motivasi kita bagaimana kita itu sebagai orang beriman kemudian mengaku diri Islam, membiasakan diri untuk membaca Al-Qur'an. Jadi tentunya membiasakan baca Al-Qur'an ini ya. Ya, silakan sesuai dengan kemampuan. Ada yang bisa satu hari satu juz sesuai dengan ini apa? Kondisi kita loh. Kalau orang memang memiliki hafalan Al-Qur'an yang 30 juz, sumpah. Ya orang ini harus dalam kesehariannya memang mau wafkan waktu khususnya untuk menjaga Al-Qur'an. Ya entah berapa juz sekali. Ya.

0: sesuai dengan kondisinya masing-masing ya. Sesuai dengan kesibukan kita, ini lebih kepada apa? Konkret di kehidupan kita, bagaimana cara membaca Al-Quran itu. Nah, begitu juga setidaknya di dalam sholat itu kita sudah membaca Al-Quran. Walaupun saya kira kalau hanya ketika sholat itu agak kurang ya. Agak kurang. Nah, misalkan sekapan kita, apa namanya, kita senggang ya, atau kita senggangkan, atau sekarang ini membaca Al-Quran itu tidak sesulit dulu. Kalau dulu sebelum era digital ya, kita kalau mau baca Quran, kita pergi kemana-mana itu harus baca mushaf ya kan, harus membawa mushaf masuk dalam tas. Nah, begitu nanti masuk masjid atau di tempat yang suci yang lain, nah, baru buka Al-Quran. Ini kan sedikit sekarang ini lebih sangat dimudahkan sekali. Dengan buka handphone kita, ya alhamdulillah saya praktek pribadi itu, dengan handphone ini kapanpun saya senggang, ya, kapanpun saya senggang, ya, mohon maaf ketika mungkin janjian dengan orang kita di, mohon maaf, tradisi di Batam ini kedai kopi, ya, kedai kopi, nunggu belum datang, ya, walaupun satu ayat, dua ayat, atau satu surat pendek, kita buka Al-Quran. Dengan apa? Dengan handphone kita. Nah, saudara-saudara sekalian, ya, karena dengan membaca Al-Quran ini, kebaikan itu, dan kita tidak perlu mempertanyakan kebaikan macam mana. Udah, kita sebagai orang beriman itu yakin saja kalau Allah dan Rasulnya ya, sudah memberikan sebuah jaminan seperti hadis tadi yang disabdakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, satu ayat Al-Quran itu mendatangkan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu 10 kebaikan. Yakin saja, itu pasti akan bermanfaat bagi kita dunia maupun di akhirat. Ya, kalau kita kaji-kaji ya, membaca Al-Quran itu manfaatnya sangat banyak dari sisi apa? Rohani kita akan tercerahkan. Ya, namanya yang kita baca kitab suci. Hati kita menjadi tenang. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran itu berfirman, "Ala bil dzikrillahi tatma'innul qulub." Ya. Bahwasanya kita ya dengan berzikir kepada Allah itu, dzikrillah tatma'innul qulub, itu akan menenangkan hati, akan menenangkan hati. Sementara Al-Qur'an itu merupakan bagian daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya orang yang membaca Al-Qur'an ya tidak berhenti, tetapi dengan membaca Al-Qur'an termotivasi untuk mempelajarinya kembali. Kemudian tentunya endingnya adalah mengamalkan. Orang yang selalu berada dalam sinyal-sinyal Al-Quran, maka insya Allah dalam kesehariannya dimanapun berada, dia akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, karena yang dibaca adalah ayat Al-Quran. Ya. Oh, kemudian mereka siapapun dia akan mendapatkan berkahnya membaca Al-Quran itu. Coba kita rasakanlah, barangkali kalau diskusi kurang begitu apa yakin ya, nanti setelah diskusi kita terapkan juga. Dalam sehari kita baca Al-Quran berapa ayat? Bagaimana hati kita? Bagaimana pikiran kita? Nah, ini sebagai contoh pemantik diskusi kita pada pagi hari ini ya, pengakhir. Kita lanjutkan dengan diskusi-diskusi ringan ya, saling memberi masukan agar diskusi kita lebih tajam kembali, dan tentunya endingnya sama-sama, yuk kita mengamalkan, membiasakan diri dengan membaca Al-Quran. Sekian, barangkali kita lanjutkan dengan forum diskusi.
1: Baik, terima kasih Ustaz untuk penjelasannya, membiasakan membaca Al-Quran walaupun sedikit ya, ini sangat penting sekali, yang penting istiqomah Ustaz ya. Nah, untuk pendengar bisa bergabung melalui via telepon kami di 0778463351 ataupun melalui audio 0811778101, dan Anda bisa menyaksikan langsung di YouTube-nya RRI Batam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, dengan Bapak siapa Pak?
3: Dari Bapak Ren di Pekanbaru.
2: Bapak Ren di Pekanbaru, silakan Bapak Ren.
3: Assalamualaikum Pak Ustadz. Yang saya ingin tanyakan Pak Ustadz ya, kalau Al-Quran itu sebagai candaan, misalnya kan kamu baca Al-Quran, baca Al-Quran, nanti kamu dapat miras, atau Al-Quran itu sebagai tiktokan sumpahan karena ada merasa ditipu, itu menurut Pak Ustadz bagaimana? Apakah dosa orang seperti itu? Yang kedua, membaca Al-Quran di malam Jumat itu apa pahalanya di dalam ajaran agama Islam, apa bid'ah, apa wajib atau bagus. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada dua pertanyaan Pak Ren dari Pekanbaru nih Pak Ustadz, terkait tentang challenge Al-Quran yang kemarin membaca Al-Quran dan juga untuk malam Jumat katanya. Silakan Ustadz.
0: Ya, yang pasti Al-Quran bukan untuk candaan. Al-Quran itu wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Wahyu Allah subhanahu wa ta'ala yang tentunya memiliki apa tempat tersendiri, apalagi itu adalah wahyu Allah. Jadi sangat disayangkan ya ketika dijadikan candaan. Bahkan ya dulu-dulu saya itu pernah mendengarkan, ya memang dia pelawak ya, pelawak kemudian, tapi waktu itu ya masih sudah lama sekali itu, bacaannya itu dibelok-belokkan dengan cara untuk candaan-candaan. Yang pasti itu sangat bagi orang beriman itu tidak pantas, apa paling minimal. Yang pasti kalau menjadikan bacaan Al-Quran jadi canda, tentunya ini merupakan sebuah ya dosa ataupun aib bagi kita ya, tidak diperbolehkan untuk itu. Karena Al-Quran orang ketika perintah di dalam Islam itu membaca Al-Quran itu ya dengan sungguh-sungguh ya, dengan khusyuk, kemudian ditadaburi ya. Bahkan mohon maaf ya, dicontohkan ketika membaca Al-Quran itu, ketika melewati ayat-ayat surga kita bisa menghayatinya ya. Ketika melewati ayat-ayat neraka, siksa Allah kita, makanya orang-orang yang sudah sampai derajat tertentu ya, seperti imam di Mekah ataupun siapapun ya, ini sebagai contoh saja, itu bisa nangis ketika melewati ayat-ayat yang di situ cerita neraka ya, cerita neraka, karena memang bisa resapi. Nah ini sungguh sangat disayangkan ya, ketika Al-Quran dijadikan sebuah candaan ya, sebuah candaan bagi kita, bagi manusia. Ini sungguh ini bertentangan dengan prinsip-prinsip di dalam orang-orang yang beriman ya. Jadi bahasanya saya bahasa halus ya, tidak mengecam dan lain-lain itu. Itu yang pertama ya. Maka ketika baca Al-Quran itu dihayati ya, dihayati. Bahkan perintahnya kan kalau ada orang mendengarkan itu harus ada orang baca Al-Quran itu didengarkan gitu. Adalah didengarkan. Makanya saya kurang sepakat ketika dalam acara sedang makan-makan kita ngobrol-ngobrol kok dihidupkan ayat Al-Quran, ini ada kekurang tepatan itu ya. Ketika ada kita sedang makan-makan diputar ayat Al-Quran, sementara kita posisinya sedang ngobrol-ngobrol, padahal perintah Al-Quran itu ketika bacakan Al-Quran fastami'ulahu, maka dengarkan itu, dengarkan itu untuk koreksi kita bersama ya, koreksi kita bersama. Nah itu satu, yang pasti candaan Al-Quran itu bertentangan dengan prinsip Islam ya. Yang kedua ya, yang kedua tadi apa Bang Ahyar tadi, yang kedua tadi
1: ya terkait jadi membaca ketika, Al-Quran ataupun Yasin pada malam Jumat nih Ustaz.
0: Ya, membaca Al-Quran di malam Jumat ya, memang ada beberapa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ya berbicara tentang membaca surah Al-Kahfi. Nah, itu ada juga. Tetapi pada prinsipnya ya, pada prinsipnya membaca Al-Quran itu semua ayat Al-Quran itu ya semuanya memiliki kelebihan masing-masing. Surat Al-Kahfi punya kelebihan seperti ini, surah Yasin punya kelebihan, dan surah Al-Baqarah punya kelebihan. Jadi memiliki fadilah masing-masing, memiliki fadilahnya. Makanya alhamdulillah sekarang ya di majlis taklim ibu-ibu, nah, itu ngajinya juga sudah bergiliran, kadang baca Yasin, kadang membaca apa surat yang lain. Jadi artinya kita tidak perlu ya, mohon maaf kemarin sempat ya pertentangan pendukung surah Al-Kahfi dengan pendukung surah Yasin. Jadi pernah terjadi seperti itu ya. Jadi pendukung-pendukung yang kemudian di situ berselisih paham. Oh, kalau malam Jumat baik, bacanya ini dan sebagainya. Jadi pada prinsipnya bahwa semua ayat-ayat Al-Quran itu punya kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti semuanya itu adalah mukjizat. Ya. Adalah mukjizat, ya. Kalau memang ada juga hadis tertentu yang menerangkan kalau pagi membaca surat ini, sore membaca surat ini, ya kan. Silakan saja. Itu sebagai pemantik, ya. Tapi pada prinsipnya seluruh ya ayat-ayat Al-Quran ya itu memiliki mukjizat. Seluruh ayat Al-Qur'an kalau dibaca, maka insya Allah di situ akan mendatangkan kebaikan. Ya, kebaikan macam mana itu urusan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentunya bagi orang membaca itu akan memberikan sinyal positif, ya. Dari sisi kejiwaan, dari sisi pikiran, dari sisi perilaku, dan juga tentunya dari sisi-sisi yang lain. Jadi pada prinsipnya ya malam Jumat ya, itu memang bagian daripada banyak juga kelebihan-kelebihan ketika hari Jumat itu, ya, memiliki ayam, ya kan. Jadi juga memiliki kelebihan. Tetapi di malam-malam yang lain juga jangan diremehkan gitu loh. Silahkan kadang membaca surah Al-Kahfi, silahkan. Kadang surah Yasin, silahkan. Surah-surah yang lain juga silahkan. Ya, jadi alhamdulillah ya, saya perhatikan di masjid-masjid malam Jumat itu ada kajian tafsir. Ya, jadi tidak ayat tertentu. Jadi mulai dari Al-Baqarah sampai terus-terus menerus. Dan itu bagian daripada upaya kita membiasakan diri hidup kita di bawah naungan Al-Quran. Jadi jawaban saya seperti itu, Bang Ahyar, ya.
1: Baik. Terima kasih, kita terima kembali.
2: Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi.
2: Selamat pagi, dengan siapa di mana, Bu?
4: Dengan Bunda Hani, Sulawesi Tenggara.
2: Di Sulawesi Tenggara, Bunda Hani, silakan.
4: Ya, terima kasih. Salam kenal, Dinda.
2: Ya, sama-sama.
4: Saya ini penggemarnya, kalau Mutiara Pagi saya keliling monitor.
2: Terima kasih.
4: Tapi alhamdulillah saya bisa tembus lagi di Batam.
2: Baik.
4: Semangat terus, Dinda. Sehat selalu ya menjalankan aktivitasnya.
2: Silakan
4: pertanyaannya. Assalamualaikum, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinda.
4: Salam sehat, salam semangat ya, Pak Ustaz. Sehat selalu, bahagia selalu.
2: Selamat
4: keluarga ya, Ustaz. Memberikan Amin. Kita ini di kuliah subuh, mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan kesehatan, Ustaz.
2: Amin.
4: Amin. Assalamualaikum. Ya, ini Pak Ustaz, kita ini membaca Al-Quran itu, dan itu kita fokuskan hati dan pikiran kita, Ustaz. Apabila itu kita membaca Al-Quran, tetapi sekarang ini Pak Ustaz, Al-Quran itu tidak dimanfaatkan oleh orang-orang, dilakukan oleh untuk bermaksiat. Bagaimana seperti itu? Ini kan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita meneladani pelajarannya, apa yang diturunkan dalam agama Islam untuk kita mencari ketakwaannya Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana seperti itu, Pak Ustaz? Kita tidak menanggapi apabila ada orang mau bersilaturahim tapi berbahasa syarat. Itu kan Nabi tidak menurunkan seperti itu, mengajarkan umatnya. Dan dia mengajarkan juga kepada keluarga dan istrinya. Apa yang disyariatkan dalam Al-Quran itu ditaati. Bagaimana seperti itu, Ustaz? Saya ini selalu mendapatkan ujian. Tapi alhamdulillah saya bersyukur. Dengan kekuatan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, saya diberikan petunjuk untuk menghindari semua itu untuk dunia, dan saya mencari semata-mata ridhonya Allah. Apabila saya meninggal kelak, saya tidak dapat siksaan dari Allah SWT, siksa kubur saya. Mohon pencerahannya, Pak Ustaz. Terima kasih buat Dinda. Saya minta maaf, Dinda.
2: Sama-sama, terima kasih, Bunda.
4: Ini, Dinda. Sehat selalu, bahagia buat Pak Ustaz. Terima kasih, Pak Ustaz. Semangat terus, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi, terima kasih. Silakan, Ustaz.
0: Ya, jadi terima kasih, Bunda. Ya, doanya untuk kita semua. Pada prinsipnya ini sudah bulan Maulid, ya, gitu ya, Bang Ahyar.
1: Ya, betul,
0: memeriahkan yang sangat mulia. Ya, kemudian Bunda tadi mengatakan bahwa dengan kitab suci Al-Quran itu banyak petunjuk-petunjuk, ya, petunjuk-petunjuk agar kita dapat menjalankan apa yang menjadi tunjuk Al-Quran itu. Jadi beliau tadi banyak hal diceritakan, ya, Bang Ahyar, ya. Banyak hal diceritakan, ya, bahwasanya tentunya membaca Al-Quran itu bisa memberikan sebuah bimbingan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Misalkan dalam berkomunikasi, ya, Bang Ahyar, ya.
1: Betul.
0: Ya, berkomunikasi dengan cara-cara yang baik, ya, dengan cara-cara yang ma'ruf. Nah, berarti dicontohkan ada beberapa hal yang tidak baik, ya, dilakukan oleh orang-orang yang memang tidak mengindahkan apa yang sudah di diberikan di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, ya, melalui mutiara pagi ini kita, ya, pengahyat dan semuanya saja, ayah bunda semuanya, bahwa kita beretikat dengan membaca Al-Quran itu kita akan bisa membawa diri kita, ya, menghayati seperti disampaikan oleh bunda tadi, menghayatinya, kemudian meresapinya, kemudian juga tentunya sebenarnya tidak perlu terjadi, ya, bahwasanya terjadi yang kemarin itu, ya, yang sempat viral kita, dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Dengan membiasakan membaca Al-Quran, maka insya Allah kita semua selalu, ya, apa yang kita lakukan ini mendapatkan petunjuk, mendapatkan pembimbingan dari apa yang sudah kita baca tadi, ya. Jadi bahasanya Bunda tadi sangat luar biasa, ya, memberikan nasihat bagi kita, ya, nasihat bagi kita untuk kita orang-orang Islam yang tentunya dianjurkan baca Al-Quran, kemudian juga memberikan pengaruh ataupun di dalam kehidupan kita sehari. Saya kira itu, Bang Ayah.
1: Baik, terima kasih Ustadz penjelasannya untuk Bunda kita tadi juga. Kita bacakan dulu satu WA melalui 0811 7781051. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Heni di Meranti, selamat pagi Ustadz. Saya ingin bertanya, bagaimana Ustadz, sekarang Al-Quran kan banyak bahasa Indonesianya, apakah juga ada kelebihan dan kekurangan kalau kita membaca dengan tulisan Latinnya tapi tidak dengan Arab? Ini bagaimana Ustadz, mohon penjelasannya. Terima kasih.
0: Ya, baik. Kita lihat memang beberapa terbitan itu ditulis dalam bahasa Indonesianya. Itu saya kira juga boleh-boleh saja, ya, tetapi kita terus berupaya untuk memperbaiki diri, ya, memperbaiki diri, ya. Karena terkadang kalau kita tidak mengerti apa namanya transliterasinya, kita bisa menjadi salah di situ, kan. Tetapi itu sebagai sarana belajar itu boleh, ya. Toh kita niatnya untuk apa namanya beribadah, apalagi kalau saya lihat nih, mungkin ibu ini, ya, sering ikut taklim yang di situ baca Al-Quran bareng-bareng, ya, kan?
1: Yeah.
0: Nah, kalau konteksnya itu, ya, baca Quran bareng-bareng, ya, sambil mendengarkan kawannya, kemudian sambil mendengarkan pembimbingnya, ustadznya atau ustazahnya, ya, sekadar untuk apa awal silahkan, ya, awal silahkan. Jadi itu dalam konteks belajar, tetapi juga kita harus berupaya, ya, memperbaiki bacaan kita. Jadi bagaimana kedepannya kita bisa membaca Al-Quran dengan bahasa Al-Quran langsung, ya. Karena khawatir kalau kita terus-menerus dengan bahasa Indonesia itu, ya, beberapa ejaan itu akan salah baca kita. Ya. Tapi itu sebagai cara belajar tidak ada problem, ya. Tapi teruslah belajar, karena banyak kok sekarang ini ibu-ibu lansia, ibu-ibu yang sudah berumur, siapapun kita itu atau siapapun itu belajar Al-Quran tidak malu dia mengundang seorang guru, ya, bahkan kadang privat anaknya dengan orang tuanya. Jadi itu dalam rangka belajar silahkan, tetapi harus terus diperbaiki, ya, diperbaiki dengan kedepannya juga harus menggunakan kalau bisa dengan bahasa Al-Quran langsung, ya, tapi tidak ada larangan dengan bacaan ejaan Indonesia, tetapi dalam konteksnya belajar, dalam konteksnya belajar. Insya Allah juga mendapatkan pahala karena niat kita baik, niat kita ingin memperbaiki diri. Tapi pelan tapi pasti, ya, jangan pantang menyerah, ya, pelan-pelan, ya, carilah ustadz ataupun guru setiap Jumat sekali di majelis taklim kita untuk apa? Untuk belajar tahsin, ya, tahsin, ya. Tahsin, memperbaiki bacaan Al-Quran. Saya kira gitu, Bang Ahyar.
1: Baik, Ustadz Siono, tanpa terasa kita sudah di penghujung kebersamaan. Apa yang disampaikan terakhir ini terkait membiasakan membaca Al-Quran pagi hari ini? Silakan, Ustadz.
0: Ya. Jadi pada prinsipnya bahwa Al-Quran adalah kitab suci kita yang sama-sama kita yakini akan kemukjizatannya, dan itu membacanya sebagai bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, salah satu upaya agar hidup kita ini ternaungi dengan Al-Quran, membuat hati kita tenang, pikiran kita jernih, dan tentunya berbagai kebaikan datang dari kita, mari kita biasakan dengan membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran, seberapapun ayat. Ya, kalau dapat 100 ayat, alhamdulillah. 10 ayat silahkan, 1 ayat silahkan. Tapi bahasa iya sih, dalam satu hari tak bisa sempat membaca Al-Quran. Itu saya kira itu Bang Ahyar.
1: Baik, terima kasih Ustaz pada pagi hari ini. Istilahnya walaupun kita sedikit membaca Al-Quran tapi konsisten, itu lebih baik daripada membaca langsung tapi berhenti ya Ustaz ya. Mudah-mudahan ini menjadi diri ya, kita istiqomah di setiap harinya. Dengan demikian tuntas sudah kebersamaan kita di program Mutiara Pagi berjaringan pada edisi hari ini untuk hari Jumat 21 Agustus 2026. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Alhamdulillah, baru saja kita simak Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15 dan

0: Programa 4 Berseri, Berseri 6, Pekanbaru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjalin indah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
3: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.
4: Menjadi tuan dan puan kembali menemani di kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar, Kapolda Rio Irjen Heri Heriawan bersama Pamdan Tuanku Tambusai, Mayjen Agus Hadi Mulyono dan juga Kakalsa BPBD Provinsi Rio Edi Afrizal melakukan patroli udara untuk memantau langsung kondisi kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah wilayah Riau pada Kamis 20 Agustus 2026. Patroli udara dimulai dari helipad Mapolda Riau menuju sejumlah titik pada yang terpantau di Kabupaten Pelalawan. Rombongan kemudian menuju ke Kecamatan Kerumutan, salah satu wilayah yang saat ini menjadi fokus penanganan karhutla. Tak hanya melakukan pemantauan dari udara, Kapolda dan Pamdam turun langsung ke lokasi terdampak untuk melihat proses penanganan sekaligus bergabung bersama personil gabungan melakukan upaya pemadaman. Di lapangan, pemadaman karhutla melibatkan personil Polres Pelalawan, Kodim, BPBD, Manggala Agni, serta unsur terkait selain yang bekerja bersama melakukan pemadaman dan juga pendinginan pada areal terdampak. Sekian kabar berita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: menyebabkan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Cik Tuan dan Puan masih kembali menemani di saat ini bersama Perempat Suara Budaya Rio kembali dalam segmen saat ini di Beranda Budaya Cik Tuan dan Puan. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kabarnya selalu baik dalam mengawali aktivitas Cik Tuan dan Puan dengan cuaca yang gitu cerah. Membuat kita lebih semangat mengawali aktivitas pagi ini. Nah, kalau kita berbicara tentang kemerdekaan, biasanya yang terbayang adalah perjuangan para pahlawan. Namun kemerdekaan juga memberikan kesempatan bagaimana kepada masyarakat untuk menjaga identitas dan juga kebudayaan. Bagi masyarakat Melayu, nilai kebersamaan merupakan bagian penting dalam kehidupan. Kita bisa melihatnya dalam tradisi gotong royong. Di kampung-kampung Melayu, pekerjaan yang berat sering dilakukan bersama-sama. Membersihkan lingkungan, mempersiapkan kegiatan masyarakat, membantu tetangga yang sedang punya hajatan, hingga berbagai kegiatan sosial.

0: Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Ibu, ini anaknya dua kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
3: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

Cegah stunting, itu penting.

Iya, Enci, Tuan dan Puan, selain itu kebutuhan kepedulian ya, dan juga kebutuhan rasa saling membantu dalam budaya Melayu, kehidupan bermasyarakat juga mengenal nilai beradab dan juga berbudi bahasa. Orang tua mengajarkan anak untuk menghormati yang lebih tua, menjaga tutur kata serta menghargai orang lain. Nilai-nilai seperti inilah yang sebenarnya sangat penting untuk urusan kewarisan atau yang untuk urusan bagaimana diwariskan. Sebab perkembangan zaman boleh berubah, teknologi belum berkembang, tapi nilai kesopanan atau sopan santun, gotong royong dan juga kepedulian kepada sesama jangan sampai hilang.

0: merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Aceh! Aceh!
2: Yah, kalau bersin itu ditutup, jangan dibiarin. Nanti tertular loh sama yang lain.

0: pun bersin. Atau kamu bisa menggunakan alkohol 60% kalau memang nggak ada air yang memadai. Dan satu hal yang penting adalah kamu sebaiknya menjaga jarak dengan orang yang sehat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: 4 berseri, berseri 6, Pekanbaru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya terjalin indah.
1: Ya, Enci Tuan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Nah, selain itu juga Enci Tuan dan Puan, tradisi yang sering dilakukan bagaimana gotong royong, kenduri, makan bersama, berbalas pantun, kompang, atau tradisi lain yang mungkin hanya ada di kampung Encik Tuan dan Puan. Nah, bagaimana Encik Tuan dan Puan? Karena setiap daerah itu memiliki ciri khas tradisi yang berbeda. Nah, pergi ke pasar, membeli selasih, pulang membawa buah delima. Hidup bersama, penuh kasih, tradisi dijaga sepanjang masa. Encik Tuan dan Puan, ternyata nilai-nilai kemerdekaan bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Dari gotong royong, kebersamaan, sampai bagaimana masyarakat saling membantu. Nah, setelah itu kita akan berbicara bagaimana tradisi dan juga kesenian Melayu.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.
2: Cik Tuan dan Puan, masih bersama Pro 4 Suara Budaya Riau. Kembali kami hadirkan kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Cik Tuan dan Puan, pelaksana tugas PLT Gubernur Riau S. Hefarianto resmi menyandang predikat Insinyur Profesional Utama atau IPU dari Persatuan Insinyur Indonesia atau PII. Capaian ini menjadi catatan penting dalam dunia keinsinyuran Indonesia karena S. Hefarianto disebut sebagai PLT Gubernur pertama di Indonesia yang meraih jenjang IPU atau IPU. Berdasarkan sertifikat kompetensi insinyur profesional yang diterbitkan PII, S. Hefarianto ditetapkan sebagai insinyur profesional utama dengan nomor sertifikat 315.000.772 dan 00. Sertifikat tersebut ditetapkan di Jakarta pada 14 Agustus 2026 dan berlaku selama 5 tahun. Predikat tersebut diperoleh setelah S. Hefarianto mengikuti wawancara calon insinyur profesional yang digelar Majelis Uji Kompetensi Badan Ahli Sipil Persatuan